0: Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk. Tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru. Bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer-to-peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
3: MBC-nya. BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari Desa 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen Duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

0: Jen Paul Sudi Ariseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan, kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
2: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
4: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak, nanya Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak.
5: Sudah terbiasa
4: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
5: Sengaja diumbar
4: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
2: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
7: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
8: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah, atas nama kita di Palu Utara, di Madinah.
5: di makam bagi sama yang kemarin yang semua makam bagi jadi untuk jemaah haji dari PD dua jemaah itu kita bersama almarhum
7: sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan serkapnya Ilham Daulay. Ilham.
9: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
10: Semua hal yang ada di
1: Ilham.
9: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam?
11: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau riski sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada kasih kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
12: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembaban rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
13: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, supaya jangan terlalu capek, bisa jadi paksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
12: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar itu menggunakan payung.
13: Terima kasih.
11: Nah, dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek yang menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di x@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin pagi ya. Di suasana kota Banjarmasin di 8 lewat 33 ya. Cuaca kota Banjarmasin cukup berawan ya. Pas banget tadi pengen menyapa dulu bagi teman-teman yang sedang goes pagi hari ini, yang sedang jogging, yang sedang ngapain lagi ya. Pokoknya intinya olahraga deh di pagi hari ini. Baik itu olahraga bersama teman-temannya, olahraga sambil cuci mata, olahraga sambil cari cemilan, ya itu olahraga apa ya, jajan sih ya. Pokoknya tetap semangat aja ya, apalagi buat teman-teman yang lagi nongkrong, lagi santai ngumpul bareng ya di CFD, di kawasan Sabila Mutadin. Semangat di pagi hari ini ya. Yang lagi senam aerobikan bareng-bareng ibu-ibu komplek atau di mana saja ya, semangat semuanya. Ho hey. Oke, pendengar, satu informasi kembali untuk Anda di pagi hari ini. Oh iya, lupa satu yang belum disapa. Buat teman-teman yang lagi jalan santai di pasar. Halo kawan-kawan di 47, lupa kesapa tadi ya. Ada yang protes. Siap. Yang ada di kawasan kilometer 7 ya. Selamat menikmati santai. Jadi saya dari rumah jalan kaki nyampe di pasar Pal 7, terus belanja-belanja AIU Babebo sampai Z ya. Pulangnya naik ojek. Semangat aja pokoknya di pagi hari ini yang membahagiakan tentunya ya. Oke, satu informasi dari Kota Banjarbaru, RR.Kru tadi pendengar, di mana Wali Kota Banjarbaru Haja Hernandes Halabi ini meresmikan Bank Sampah Sipalui sekaligus program digitalisasi sekolah di SDN 3 Kemuning pada Jumat kemarin ya, 8 Mei 2026, di mana program ini merupakan kolaborasi antara Bank Kalsel dan pemerintah Kota Banjarbaru yang menggabungkan kepedulian lingkungan dengan penguatan literasi keuangan di dunia pendidikan, di mana Bank Sampah Sipalui ini memiliki keunggulan pada sistem digital yang terintegrasi dengan produk simple atau simpanan pelajar Bank Kalsel. Nah, hasil penjualan sampah siswa ini tidak lagi diberikan secara tunai, melainkan langsung masuk ke rekening tabungan masing-masing dari siswa. Nah, sistem ini diharapkan dapat mendorong siswa lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu juga ini untuk menumbuhkan budaya menabung sejak dini melalui kegiatan pengelolaan sampah. Nah, di mana dalam sambutannya, Lisa Labi menegaskan bahwa program ini menjadi upaya nyata membangun karakter generasi muda. Edukasi dilakukan melalui penerapan prinsip 3R, Reduce, Reuse, Recycle, yang dikaitkan dengan nilai ekonomi. Dan melalui program ini, para siswa tidak hanya melek teknologi melalui ekosistem digital sekolah, tapi juga memiliki literasi dan karakter keuangan yang baik melalui tabungan simpel ini. Nah, selain itu program ini juga menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Nah, jadi selain pengelolaan sampah, siswa juga diarahkan ya untuk mengolah limbah menjadi produk kerajinan, di mana hasil karya tersebut dapat dipasarkan secara langsung melalui platform digital ya. Dalam kesempatan tersebut juga Wali Kota Banjarbaru turut membeli hasil karya siswa yang terdolah menjadi hiasan pajangan ya. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap kreativitas para peserta didik. Informasinya mendengar dapat secara langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa Mang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah Bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti Bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya Bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi Bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun Bang, ampun.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW

yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: menjadi pemegang hati.
1: Bersatu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya. Baik, di Banjarmasin pagi kembali di 49 menit pas pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih semangat dong ya. Dan satu informasi kembali dari RRI.co.id di Banjarmasin, di mana keberadaan reklame dan juga banner liar di kota Banjarmasin kini semakin meresahkan pendengar. Nah, meski berulang kali ditertibkan, reklame ilegal tetap menjamur di berbagai sudut kota dan seolah tak pernah habis dibersihkan. Di mana Satpol PP kini mengkaji penerapan sanksi administratif hingga pidana bagi para pelanggar yang nekat memasang ya reklame tanpa izin. PLT Kepala Satpol PP Banjarmasin Hendra menegaskan pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan sejumlah instansi guna memperkuat dasar hukum penindakan agar pelanggar ini benar-benar mendapat efek jera. Nah, ini sedang dipelajari sambil melakukan koordinasi bersama DPMPTSP dan juga PUPR terkait regulasi supaya ada efek jera, karena masalah ini sudah jadi rutinitas. Nah, selain merusak estetika kota, pemasangan banner sembarangan juga dinilai merusak fasilitas umum. Nah, kadang dipasang pakai double tip sampai bekas itu masih nempel, ada juga yang dipaku di pohon, akhirnya kota terlihat tidak rapi dan semrawut. Nah, fenomena reklame liar yang terus muncul kembali setelah ditertibkan membuat Pemko menilai pendekatan selama ini belum cukup efektif. Satpol PP pun didorong untuk tidak hanya mencabut banner, tapi juga menindak pelaku pemasangannya. Hendra menjelaskan, Satpol PP berperan sebagai eksekutor penegakan aturan. Nah, sementara pengawasan reklame melibatkan sejumlah instansi lain, ada Dinas PUPR, kemudian dari DPMPTSP hingga BPKPAD yang menangani aspek perizinan dan pajak reklama. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
3: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek fakta berserta RRI Banjarmasin pendengar kami dari komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi mengklaim bahwa pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara tersebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas oleh pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan menutup total keran ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerja sama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya hingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pemberantasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI Banjarmasin pagi ini.

0: Proses dengan informasi dan inspirasi pendengar 3 menit pas pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita ikuti bersama-sama pendengar siaran kebaktian di kesempatan hari ini Minggu 10 Mei 2026 dengan topik kitab Yohanes ayat 12 ayat 12 sampai dengan 19.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 4111.

inilah kami umat-Mu. Ya Tuhan, sungguh mengucap syukur atas kasih dan anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami, bahkan penebusan atas dosa dan salah yang kami telah perbuat melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, tanpa telah tahirkan kami semua. Dan kini saatnya kami masuk hadirat-Mu yang kudus dengan memberikan pengakuan di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Asal kita ambil dari Mazmur 118 ayat 25 dan 26. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Bapa, terima kasih waktu dan kesempatan masih Kau berikan bagi kami untuk boleh masuk ke hadirat-Mu yang kudus ini adalah satu kesempatan yang terbaik yang tidak kami sia-siakan. Karena itu kami menyadari akan salah dan dosa, supaya kami layak di hadapan-Mu kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kuduskan kami, tahirkan kami dari segala dosa dan salah, agar setiap pujian dan penyembahan yang kami nyatakan ke hadapan-Mu menjadi dupa yang harum. Terima kasih Tuhan, penuhi dan urapi setiap kami, terlebih yang melayani pada pagi hari ini. Sungguh hadirat-Mu memberikan jaman secara khusus bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami yang sakit boleh alami kesembuhan, kami mengalami pemulihan, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah berkenan mengurapi setiap kami umat Tuhan dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Haleluya.

siang kami, Bapa.

0: Sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini kami telah naikkan sembah dan puji bagimu, dan waktunya bagi kami mendengar sabdamu. Kami bersyukur engkau urapi setiap kami, Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menelaah kebenaran firmanmu ini secara baik untuk kami lakukan dalam kehidupan di dunia ini, supaya kami semua didapati Allah tidak cacat namun berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut dan terima kebenaran firman-Mu ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Kebenaran firman Tuhan terambil dari Yohanes 12. Kita akan membaca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi, seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Amin. Berbahagia bagi kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dan terlebih melakukannya. Saudara-saudara, satu hal di dalam menjelang Paskah, itu satu minggu sebelumnya, itu disebut dengan Minggu Palem atau Palmarum, ya. Dan ini kalau ada dalam tradisi, palem yang ada di gereja itu setelah didoakan, ya, ada yang diurapi, kemudian dibawa pulang dan disimpan. Yang sering adalah diselipkan, disalib di atas pintu rumah, biasanya begitu, ya. Kemudian tuh sampai tahun berikutnya, ya, sampai nanti menjelang Minggu Palmarum lagi. Kata ketika Minggu Palmarum itu, sebelum terjadinya Minggu Palmarum, maka ada namanya Rabu Abu. Dan saudara, palem yang telah kering itu kemudian dibakar dan itu dijadikan abu. Nah, palem inilah yang kemudian di sebagai pertanda Rabu Abu, ya. Tetapi kita memaknai itu semua sebagai sikap rohani kita, ya. Bukan liturgi jasmani yang kita tunjukkan, tetapi sikap. Ketika di dalam Rabu Abu itu adakah keprihatinan, ya, dalam hidup saudara, penyesalan yang sangat kuat terhadap dosa, kemudian hidup dalam pertobatan. Dan Minggu Palmarum itu menandakan berseminya kembali rohani kita. Menjelang Paskah itu seyogyanya saudara dan saya memiliki gairah dan semangat kembali Seperti ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia dielulukan sebagai raja yang mulia, tetapi naik anak keledai. Ya. Kalau raja itu umumnya paling tidak naik kereta kencana atau kuda, ya. Kuda perang, kuda yang gagah, ya. Kuda yang tinggi besar, atau kuda Trojan, ya. Untuk perang. Apalagi yang menunggangi kuda itu adalah seorang raja. Kalau masuk suatu kota, ini sebentar lagi ada perang. Tetapi Yesus tidak demikian. Dia masuk ke Yerusalem sebagai kota yang waktu itu adalah kota raya, ternyata naik anak keledai. Bukan hanya keledai, tapi ini anak keledai. Coba. Gak ada tenaganya, gak ada hebat-hebatnya, gak ada yang patut untuk menunjukkan jati dirinya sebagai raja. Tetapi kenyataan masyarakat ketika itu mengeluh-eluhkan dia. Bahkan dia berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Di depan para imam dan di depan ahli-ahli Taurat serta orang-orang Farisi. Coba saudara bayangkan, kalau itu terjadi, waduh, luar biasa ini. Tapi Yesus lakukan, saudara. Ya. Yesus melakukannya. Ketika menjelang Paskah itu Yesus masuk untuk sesungguhnya ingin mengingatkan kepada setiap orang bahwa menjelang kematiannya, menjelang penebusan dosa melalui kesengsaraan dan pikul salib sampai harus mati di atasnya dan kemudian dikubur, itu benar-benar akan terjadi. Namun sebelum itu terjadi, dia menunjukkan dulu jati dirinya sebagai raja, tetapi bukan dengan kuda, dengan anak keledai. Nah, di dunia berbeda. Kita ditentukan menjadi orang yang berpangkat, memiliki jabatan, memiliki kekuasaan dari apa yang kita naiki. Kan gitu ya? Kalau naik motor, katakanlah ya motor Matic, gak ada giginya, ya tentu biasa-biasa saja. Walaupun harganya mungkin 25 juta, 40 juta. Ada yang gede-gede itu pakai XX itu juga mahal, ya. Berapa itu? 40 jutaan, ya. Tapi belum jadi raja. Beda kalau saudara naik motor dan itu dikawal. Motornya gede. Ya. Motornya belum datang, suaranya sudah kedengar. Brum, brum gitu. Kalau di lampu merah biasanya wah digas terus. Brum, brum gitu ya. Brum, wah. CC-nya berapa? 1000, 1200. Minim 800 cc. Wah. Ah, ini orang berpangkat karena banyak duit, bisa beli motor harganya bisa 1M. Ditentukan oleh tunggangannya. Kalau naik mobil, biarpun mobil saudara terbaru, keluaran 2026, baru beli hari kemarin, kinyis-kinyis, betul ya? Wah, naik motor, harum, masih bau pabrik lah, harum joknya. Wah, keluar dari mobil gagah perkasa pakai jas. Kemudian datang yang lain pakai mobil tahun 2025, tapi mereknya tertentu, ya, ada Lexus, ada Alphard, ada apalagi itu, ya. Tapi saudara 2026 Agya, yang satu naik mobil 2024 tapi Mercedes terbaru di 2024.
1: Kira-kira yang dihormati yang mana ini? Yang Agia, pendetanya pakai jas. Dia hanya pakai kaos oblong, celana jeans, sepatu ket, tapi sepatu ketnya harganya 10 juta sepasang. Dia bawa tas Alkitab sama-sama. Pendetanya bawa tas Alkitab, tas Alkitabnya pendeta merek lokal, dia merek apa itu? LP, LV, Gucci. Hormatnya beda. Jemaat mungkin lebih menghormati yang naik Mercedes, ya, atau Alphard, ya, Alphard itu atau apa itu? Vellfire, wah, apa aja deh? Atau malah Ferrari, Mustang, apa lagi? Lambor, naik mal lambor. Roeng, wah. Cukup dua orang, ya. Satunya naik mobil terbaru 2026, isi 8. Ya, yang satu naik mobil 2022 cuman isi 2. Beda harga, beda dihormati, saudara. Iya, beda dihormati, betul. Nanti ya. Ya, nanti coba. Ya. Coba. Salah satu nanti beli Ferrari, ya. Pakai baju biasa saja, ya, pakai celana jeans. Ya, sepatu kets, datang ke gereja, parkir itu pasti dicarikan tempat yang terdepan parkirnya. Ya. Begitu dikasih amplop persembahan, wah, dia pasti berharap, pendetanya berharap. Ini amplopannya, ini pasti satu bendel. Kalau dengan amplop, padahal cuman cepek. Yang pakai Agia, nopek. Nah, kira-kira, saudara. Itu dunia menghormati seseorang dengan jas jasmani.

sampai membuat miris. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Apa ketidakberhasilannya? Ketidakberhasilannya adalah untuk menjaga setiap orang jangan sampai mengakui Yesus itu Tuhan, Yesus Raja. Tapi bukti nyata dalam kesederhanaan itu, Yesus tetap Raja. Dia Raja di atas segala Raja. Ini perlu paham. Jadi kehormatan kita tidak ditentukan oleh tampilan jasmania duniawi, tapi oleh hati nurani. Ini yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan. Kesederhanaan, kerendahan hati tidak otomatis merendahkan diri saudara. Maka dari itu yang pertama, saudara harus punya pendirian kuat sebagai warga kerajaan surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hidupmu mendatangkan damai kepada setiap orang. Yang mati dibangkitkan seperti Lazarus. Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau membuat kehidupan yang baru. Orang yang patah semangat menjadi punya nilai, punya gairah kehidupan kembali. Karena kehadiran kita, bukan sebaliknya, mengalami keputusasaan. Sudahkah hadirmu di dunia ini menjadi berkat bagi banyak orang? Ini yang perlu kita camkan dalam diri kita sendiri. Sudahkah aku mendatangkan damai bagi semua orang? Sudahkah aku mendatangkan berkat bagi banyak orang? Ketika aku datang, mereka senang. Bukan sebaliknya. Kepergian kita membuat sukacitanya banyak orang. Ya. Katakanlah dalam satu keluarga ada suami yang akan berangkat kerja keluar kota. Tidak lama, cuma satu minggu. Kemudian berpamit sama istri dan anak-anak. Papa mau berangkat kerja di luar kota satu minggu, nanti kembali lagi. Jawaban anaknya apa? Kok cuma seminggu, Pak? Terus istrinya bilang, kok cepat sekali? Kira-kira, saudara, saya nggak lanjutkan cerita ini. Kira-kira. Keluarga itu seneng gak saudara pergi? Seneng. Oh, seneng. Pengalaman. Ya. Ketika kita pergi, mereka seneng. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Berbeda kalau saudara, papa mau pergi 2 minggu ya. Lamanya, Pak. Cepat pulang ya. Nah, beda saudara. Dengan, loh kok cuma seminggu? Kok enggak 2 minggu? Kalau 2 minggu kok enggak 1 bulan? Ya. Kalau papanya pulang, loh papa kok pulang? Lah, bukan berarti, oh papa pulang, mama papa pulang. Terus teriak-teriak, bersuka cita, kemudian dipeluk. Tidak sudah. Ada enggak yang seperti itu? Saya berharap tidak ada. Ya. Kita saling merindukan. Mari kita belajar. Kehadiran kita apakah mendatangkan berkat buat orang lain? Kehadiran kita akan mendatangkan damai buat orang lain. Apakah mereka menemukan sukacita karena keberadaan diri kita? Yesus mengajarkan kepada kita kerendahan hati itu penting. Ya, kerendahan hati itu penting. Tetapi saudara pun tidak boleh menyepelekan arti harga dirimu. Sekalipun tunggangan kita tak seberapa nilainya secara dunia, tapi karakter, hati,

0: di dalam roh diri saudara punya nilai berharga. Seperti Tuhan melihat hatimu, engkau sangat berharga bagi Allah. Makanya Tuhan rela menebus kita dengan nyawanya, bukan dengan barang panah, perak, emas, ataupun permata, tetapi dengan darahnya sendiri. Dia tebus saudara, dan Alkitab mencatat sudah lunas, dibayar. Oleh kematian Kristus, engkau sekarang menjadi milik Allah. Maka itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu, muliakan Tuhan dengan kehidupanmu. Oleh karenanya saudara, mari kita belajar dari apa yang kita baca ini. Hal pertama, sejauh mana engkau memiliki kerendahan hati dalam hidupmu. Jangan sombong, diberkati, menjadi kaya, menjadi hebat, punya daya pikir yang kuat, IQ-nya tinggi, ya. Tapi juga jangan lupa tetap rendah hati, punya etika, ya. Tetap rendah hati. Yesus mengajarkan, dia raja dari atas segala raja, tetapi dia naik anak keledai. Bukan kuda, tapi anak keledai, saudara. Itu satu kerendahan hati. Dan ketika memasuki kota itu, dia dielu-elukan sebagai raja. Banyak orang punya konsep, mestinya raja itu naik kuda, mestinya raja itu pakai apa ini, crown itu apa ini, mahkota, pakai mahkota, ya. Tapi justru mahkotanya akhirnya setelah itu ditangkap, diberi mahkota duri, bukan dari emas, bukan dari permata, tapi dari duri, saudara. Itu tidak menurunkan harga dirinya, tidak menurunkan nilai-nilai rohaninya. Demikian kita, kalau sudah rendah hati, pertahankan sampai kematian selesai. Yang kedua, jangan sampai harga dirimu sebagai warga kerajaan surga jatuh karena perbuatan duniawimu. Susu sebelanga rusak karena setitik nilai, ya. Itu satu peribahasa yang perlu diingat. Kebaikan sehebat apapun yang kita lakukan, kalau kemudian tercemar oleh hal yang tidak patut, itu akan merusak semuanya. Nah, di hadapan Tuhan pun demikian. Maka itu miliki value-nya, harganya, nilainya. Sebagai umat pilihan Tuhan, saudara harus punya harga diri. Ya. Seberapa sih harga diri saudara? Engkau ini sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bukan dengan emas, perak, permata kau ditebus, tetapi dengan darah yang mahal. Ya, ingat, darah anak domba yang tak bercacat, ayat 18 dan 19, 1 Petrus 1. Maka itu jangan cemari diri saudara oleh hal dunia. Jangan kehilangan harga dirimu sebagai umat pilihan Tuhan. Ya. Kalaupun engkau dihina, gak masalah. Direndahkan, gak apa-apa. Karena kita punya harga diri yang sudah lunas dibayar oleh Tuhan sendiri. Jadi sekarang engkau milik Allah, milik Tuhan. Pertahankan nilaimu ini. Melalui apa? Sikap hidup, tutur kata, ya. Melalui apa? Kasih, kesetiaan. Ya, nanti baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Kita ini harus menjadi teladan dalam hal kebaikan. Ya. Mampu kehidupan kita mencerminkan keteladanan yang baik. Perkataannya, perbuatannya, hal kasihnya, apalagi kesabarannya juga boleh. Saudara, kesetiaan juga penting. Terlebih juga tentang kesucian. Jaga itu, jangan dicemari. Ini akan meningkatkan value saudara di mata Tuhan. Ya. Jangan sampai ngomong dengan kata-kata yang tak patut. Katanya menjadi warga kerajaan surga, kok ngomongnya begitu? Ngomongin orang dengan menyebut sebagai binatang, nggak menghargai orang lain. Ya. Umpatan-umpatannya menyakitkan telinga, menyakitkan hati orang lain. Ya. Perkataan saudara itu penting. Apa yang kau ucapkan itu terlahir dari hati. Itu harus menjadi buah yang manis dalam hidup kita. Maka itu, buah yang baik itu tidak dihasilkan dari pohon yang tidak baik. Buah yang baik dihasilkan dari pohon yang baik. Nah, saudara adalah pohon yang baik, harus hasilkan buah yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Itu omongan kita. Ya. Manis bukan berarti manis di bibir saja, ya. Tapi sampai di relung hati, sama, karena kita bukan orang yang munafik. Ya. Jadi miliki value-nya, rendahkan hatimu, tapi tetap bernilai. Rendah hati boleh, tapi tetap bernilai. Jangan sampai sombong. Rendah hati itu berbeda dengan rendah diri, ya. Kalau rendah diri itu ya kurang percaya diri, ya. Ketemu orang ya tunduk, nggak bisa natap matanya, nggak bisa lihat, ya. Kalau ketemu orang tuh ingin sembunyi, ya. Matanya terus kontak gitu ya, harus berani natap. Kita ini punya masa depan yang penuh harapan. Jangan tertunduk, lesu, layu. Jadi orang Kristen itu jangan layu. Punya gairah, punya semangat. Matanya berbinar-binar, senyumnya mengembang lebar. Begitu. Ya. Jangan merangut. Jadi orang Kristen itu gampang kalau dilihat itu menyenangkan. Make up-nya tipis-tipis, ya. Tapi menarik dipandang, begitu. Make up-nya tebel, ya. Make up-nya tebel, menor, ya. Gincunya habang merona, wah. Dari merek mahal lagi, ya. Tapi nggak bisa senyum. Merangut, coba enak nggak dilihat tuh? Gak enak saudara, kayak ikan mujair, monyongnya kayak ikan patin. Jangan, walaupun merah tipis-tipis, tapi senyum, gak bermake up pun tetap bisa senyum. Coba saudara, enak lihat orang senyum? Ataukah lihat orang manyun? Nah, kalau di Jawa itu ada ikan manyun, ya. Orang akan melihat saudara senyum itu lebih enak daripada hidupnya merengut, ya. Jati diri kita sudah menjadi orang pilihan Tuhan, saudara mampu menjadi teladan bagi banyak orang dimanapun, dalam hal kebaikan, dalam hal kesucian, dalam hal kesetiaan, dalam hal perkataan, dalam hal tingkah laku atau perbuatan, itu harus menjadi teladan, menjadi contoh. Saudara dikenal kata-katanya bagus, sopan, tingkah lakunya punya etika, bisa menghormati orang yang lebih tua. Kalau ada orang tua yang duduk, saudara mau jalan di depannya, sedikit membongkok. Itu saudara. Di Korea itu, ketemu orang itu, pasti hormat membongkokkan diri. Saudara. Siapapun itu, tiap ketemu. Dengan senyum. Dan memberikan sapaan, apa kabar, atau selamat pagi. Ya. Ini harus kita ini sudah dikenal menjadi bangsa yang beradab, menjadi umat yang tahu sopan santun. Mari kita tunjukkan, umat pilihan Tuhan sebagai orang Kristen harus punya nilai yang seperti itu, punya adab, punya sopan santun, punya etika, moralitasnya tinggi, dapat menghargai orang yang lebih tua, saling mendahului dalam memberi hormat, ya. Diajarkan pada anak-anak, kalau ketemu orang tua cium tangan, ya. Kita harus belajar begitu, belajar cium tangan. Itu adanya di Indonesia, tapi yang tidak perlu sampai tangannya dibolak-balik begitu, diciumi semua. Sekali itu sebagai rasa hormat, ya. Yang ketiga, jadi teladan. Jangan lupa itu. Jadi rendahkan hatimu, miliki nilai yang tinggi dalam dirimu. Jadilah teladan bagi banyak orang. Dalam apa? Perkataan, perbuatan, kesucian, kesetiaan, kasih, apalagi? Baca nanti Timotius 4:12. Hah? Oh, sudah dimunculkan dia. Makanya bisa. Oke, kalau apa? Ya. Kita harus jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam setia, dalam hal apa? Kesucian. Ini harus jadi teladan, saudara. Ya. Jangan cemari dirimu dengan hal dunia. Makanya di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, kita ini harus persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu sebagai ibadah yang sejati. Tapi yang kedua, jangan kau menjadi sama dengan dunia. Dunia ini berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu etika, adab harus diperbaharui. Ya. Supaya kita ini dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang sempurna. Itu yang kita lakukan. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh membawa hidup kita berubah. Yesus telah memberikan keteladanan ketika masuk ke Yerusalem, dia naik anak keledai, maka itu menandakan bagi kita kehormatan tidak ditentukan oleh harta dunia, tapi harta surgawi itulah. Sikap hidupmu, keteladanan hidupmu, value di dalam dirimu, ya, kerendahan hatimu, itulah yang menentukan engkau patut dihormati atau tidak. Dan kiranya keteladanan Yesus memotivasi bagi kita untuk tetap rendah hati, punya nilai sebagai umat Tuhan, dan menjadi teladan di dalam kehidupan di dunia sekarang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Terus metraikanlah ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar boleh menjadikan kami hidup seperti Yesus ketika masuk ke kota Yerusalem. Dengan kerendahan hati, kami pun rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami boleh memiliki nilai yang tinggi secara rohani. Karena demikianlah Engkau tunjukkan. Kehormatan tidak ditentukan oleh harta dunia, tetapi sesungguhnya oleh nilai-nilai yang ada
1: di dalam rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi teladan bagi banyak orang untuk bersikap dalam hidup ini agar kami tidak direndahkan. Terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, angkat kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat yang penuh damai sejahtera dari Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus Engkau diberkati, Engkau disembuhkan, keadaanmu dipulihkan, keluargamu diberikan kesehatan. Semua telah dijamah oleh Tuhan, dan mereka semua boleh mendapatkan berkat yang sama seperti Engkau terima pada saat pagi hari ini. Dan kiranya damai sejahtera Allah dalam sukacita yang berlimpah turun atasmu di dalam kehidupanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, dibuat Tuhan berhasil dan Engkau dipenuhi dengan rahmat ilahi yang berlimpah-limpah. Terimalah saat sekarang sampai Maranatha Tuhan datang lagi yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya, diberkati, berkata. Amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya, benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Kula-kula Ulun Berataan dimanapun Anda berada. Penjermasin siang ini siap sudah madam mengawaniakan bebuhan pian dari jam 10 tadi lah, kurang lebih 16 menit yang lalu sampai kayaknya kita di jam 3 sore ya, atau pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kayak apa berbebuhan pian? Mudah-mudahan baik berataan lah. Mun ditakuni kabar mada kayak apa, kabarnya sehat aja alhamdulillah. Tapi tadi ulun nih habis kehujanan, harinya di luar tuh merimis dari rumah ulun gerimis, sekalinya imbah parak-parak ke kantor nih kena tarang hari nang kaitu. Nah tapi jalanan basah, pangpinanya habis hujan. Tapi kayak apa wadah bebuhan pian habariakan jualan ulun, kita behabaran hari ini hari Minggu. Nah kayak apa am jua di tanggal 10 Mei 2026. Langsung aja lah di line tel telepon kita ada 3, nah 0511 3251562. Nomor WhatsAppnya ada juga pendengarai di 0811 5111410, atau juga di hotline Halo RRI kita 0811 40.976. Kita sudah badaring nang di mana dulu kita lah, 562 dulu gin lah. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, ada.
0: Alhamdulillah. Suara Abah Supian nih?
1: Iya benar.
0: Alhamdulillah. Apa kabar, Bah?
1: Sama aja di Banjar, gerimis juga hari.
0: Nah, nanti ya. Dari jam berapa, Bah? Masih kah sampai ini?
1: Taduh dah.
0: Taduh sudah lah. Pina mulai nyarak berarti hari lah.
1: Belum mencongol juga harinya.
0: Belum mencongol juga. Ajar Bang Adit salam sagan pian, Jar.
1: Iya, Pak.
0: Jar Bang Adit nih di Higa Ulun orangnya.
1: Tuh Adit tuh dibawakan lah bubuhan Herman, Pak Ujan tuh nang ano pacar Arab.
0: Pacar Arab tuh dibawakan Jar. Sagan Herman non Ojan ja bawakan pacar Arab. Ngalih membawanya Jar. Tinggi banar kelasnya, bay. Pacar Arab nang Abah Supian maksud pulang lain pacar Arabnya le. Mencari pacar Banjar. Ay, bujur. Nah, ini bujur banar nih, mencari pacar Banjar jangan ngalih bahay melancar. Pacar Arab pian le.
1: Pacar Arab.
0: Terdahulu ulun nang bekirim. Ada-ada aja ya Allah.
1: Malam tuh madaya di rumah kedatangan musang belang.
0: Ya Allah, nang apa emang belang bapinya?
1: Dulu waktu arwah mama hidup kan sempat masuk dalam rumah Amade.
0: Berapa ikong banang manang belang tuh seikong ah?
1: Seikong aja. Mbak waktu mama kan begesa. Tadi jer ada musang naik ke rumah. Jam 3 malam.
0: Jam 3 malam?
1: Kok kira kucing ya Den?
0: Sekalinya bang?
1: Sekalinya
0: musang?
1: Untuknya panjang bandara aja musang. Musang tuh main aja. Sekalinya habis. Anu buah ketela banyak juga TV maksudnya.
0: Inya kelaparan berarti bahlah sudahlah di habitat inya kada lagi.
1: Jadi beberapa hari ini datang pulang sekalinya tuh sebenarnya kada datang pulang.
0: Musang nang sama ke lain lah tuh bahlah.
1: Tapi kalau dicium baunya tuh sama.
0: Oh, sama berarti
1: lah. Madainya ada dua macam musang tuh.
0: Apa teh?
1: Nang belak rumah buah ke rumah kan baunya bau pandan.
0: Oh, apa bangun bawa pandan tuh banyak makan pandan gak, Bah?
1: Musang pandan orang nyambat.
0: Oh, ada anunya
1: makanya
0: jenisnya.
1: Makanya awaknya tuh bawa pandan, orang nyambat pasang pandan.
0: Rumah pian masih parak kah?
1: Tadi sempat masuk ke rumah keciuman baunya loh, kok langsung ke suarai.
0: Apa Jar?
1: Salah, ikam salah datang ke sini, dia kok cari ke lain aja nang cari makan.
0: Bujuran bejauhnya lah.
1: Tapi aku pernah kan dilajah mendengar Pak Itham semalam tuh berkata ketakutan tuh sih Den. Bacakan auzubillahi telah matamati min sari malak.
0: Oh ya auzubillahi itulah.
1: Tuh adik tahu kisahnya tuh.
0: Tuh awan melihat hantu ya juajar lah.
1: Ya kutang kulpina musang bujal kan kada nih. Bacanya nyaring-nyaring 3 kali hilang madai.
0: Tuh ngarannya apa tuh, Bah?
1: Ada tahu aja pokoknya mendengarkan kedebuk-kedebuk dan santap bukahnya mendengar kita membaca itu nah.
0: Anu juga berarti lah ngeri juga lah anunya tuh masih ada di situ lah habitatnya kah?
1: Iya, aku sih bengi jongjo malah di tengah kota kan di sini nih.
0: Makanya musang lah.
1: Kan cuman Madar jalan ke Pelihari kan ke aku di Parakan Pasar Pelihari Pak Madar.
0: Tengah kota tuh udah ada pian tuh bahai.
1: Nah, iya tuh ada aja saset ke sini.
0: Nah, kita ada tahulah musang bujur kah musang-musangan nih.
1: Hari dua hari datang pulang, Madar itu subuhan hari.
0: Hari semalam berarti hanyar-hanyar aja nih kejadiannya lah.
1: Iya, nyanyar ini aja.
0: Allahu Akbar. Mbak tuh abah bacai pulang lah, bah.
1: Kebocakan warna kayak tadi itu hilang
0: pulang. Hilang pulang. Ih, apa itu lah musang apa itu?
1: Makanya itu. Hai, aku bingung juga.
0: Ya,
1: jadi salah-salah sasaran musangnya aja. Aku kan habis ayam lagi.
0: Ayam
1: habis sudah. Habis sudah. Aku makan ke lain aja.
0: Ini musang tuh makan hewan menyerang juga, Bang Balah.
1: Ayam, buah-buahan nih makannya juga.
0: Papaya pian sama anak di mana bah nang habis bahari dimakan itu bah?
1: Di Gatipit, mama tuh kan di Jolongi Minanto Sidin. Nah, Sidin tuh kayak lena balapan-balapan makan. Di anak Sidin aja dulu, kena-kena aja sampai masak benar Sidin jadi makan.
0: Soalnya kita dahulu musang.
1: Kayaknya tadi belum musang makan.
0: Rezeki musang, kan rezeki kita lah. Tapi sawat melihat tuh musangnya pian bah lah.
1: Itu empat.
0: Ih, nang ini kada kelihatan.
1: Tapi aku nang lucu pernah ada.
0: Apa tuh?
1: Mendangani arwah Mintoha. Mendaka sebelah, ini kan pengurutan.
0: Enggak.
1: Kalau dikia orang, minta urutakan. Dengan akan kunak jeku sebelah, Jiden. Bayi membuka lawang, nak turun. Musang ya. Lalu dia dapat di rumah gegeran, Jiden.
0: Oh, ma'ayla.
1: Apa itu?
0: Orang tuanya tai. Anu kita ya lo kita terkejut-kejut pada lihat nangka itu kada rancak melihat.
1: Iya.
0: Iya Allah, ada
1: cek kisahnya. Jadi aja kan papa mae jalan kita taruh aja jalannya jauh sudah.
0: Berarti mengusir musang bisa membaca inilah auzubillahi kalimatillahi tamati tadilah.
1: Mi aja kelentelah kita mati mencari makhluk.
0: Mencari makhluk bujur. Nah itu anu salah satu poin kita hari ini ya lo.
1: Iya. Cuma adalah.
0: Ayo, terima kasih banyak Bala, sehat-sehat selalu Pian.
1: Yo, berilah
0: anugerah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pelihari sudah bersua lon ulun. Nah, anak-anak bersua pulang. Ada di nomor 976 dulu gini lah. Nah, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, oh Bang Ojan jalan sini ke Pian Bang Ojan.
2: Ini musangnya kepala irang.
0: Musangnya datang sudah jar. Ya Allah, apa kabar Bang Ojan Martapura Bang?
2: Baik aja Bang.
0: Alhamdulillah, hujan kada hari ini?
2: Kan dipulai hari, madanya di sini ada musang.
0: Ada musang juga kan pada Pian?
2: Ada.
0: Emang musang apa gitu?
2: Di pohon mangga rencet, musang pandan mah ada.
0: Oh sama nang kayak Abah Supian tadi yang ngarannya?
2: Iya. Ini rencet bakal lahir dua kucing mah deh.
0: Siapa nang menang?
2: Hah?
0: Siapa nang menang?
2: Ngatai kucing.
0: Oh iya kan. Oh ditangkap kucing musangnya, musangnya ditangkap kucing, kucingnya menangkap musang kayak apa tuh?
2: Aku bisa melihatnya bakal lahir kan berkumpal di jalanan.
0: Padahal, deganal awaknya sama lo kucing tuh lah, ano bang?
2: Kurang lebih sama deh.
0: Sama, ya Allah masih ada juga ada musang. Ulun jarang banget wadah ulun temenat musang nah bujuran Bang Ojan.
2: Ini musang cuma ada yang ya sudah 20 lah. Bulan Arab ya 20 atas ada kan.
0: Ada lah.
2: Bulan bulan purnamanya kan maunya.
0: Kenapa bang? Anu filosofinya teh apa?
2: Kan tahu emang kayak itu ya Pak yuk.
0: Oh,
2: Kalau di sini ini di dalam pelapor rumah mandainya.
0: Gedebak-gedebuk kayak itulah.
2: Iya.
0: Apa bebunyilanya tuh Bang? Maksudnya bersuara lah musangnya tuh.
2: Bersuara.
0: Kayak apa suaranya?
2: Kayak apa?
0: Kayak tikus.
2: Ada kayak ada juga.
0: Oh, ya. Kayak itulah.
2: Anu mah deh musang pandan tuh harum mah deh bilanya apa juga. Bernapas kali itu nah harumnya.
0: Nang kayak bau pandan tuh Bang lah. Iya.
2: Bisa masuk ke rumah nih bakal lahir dua kucing di dalam rumah.
0: Wadah pian tuh.
2: Iya, berubah.
0: Aku kunci
2: lawang pada hari ini. Nah, sampai nekat lemari kan.
0: Umah, ngerinya. Ayolah. Ini hidupnya di mana gerang Bang Ojan? Di hutan kah Bang?
2: ada. Jadi di pohon-pohon juga cuma kalau jadi kota kayak gini di dalam plafon gitu. Rumah-rumah kosong lah.
0: Oh, musang pandan nih anu disebut juga musang luwak.
2: Misalnya karum tuh.
0: Karena aku aroma tubuhnya.
2: Kan aku juga pas nyembak lahir kucing gua kan pas jam 2 malam di nama rumah kita kelahi. Oh my god, hambur di rumah nih. Kelahi itu. Kayak kok mahalat.
0: Mun mahalat sorang nang diserang pulang lah. Aduh, hai rami banget
2: pisahnya.
0: Gara-gara anu bang, abah supian tadi. Jadi bang, anu musang tuh bang ojen pian mengeluarkan sorang katanya keluar sorang akhirnya.
2: Anu aku bukakan lawang, nyarunya keluar.
0: Pasti
2: di luar harap bakal lahir pulangnya. Mau ampe.
0: Kadang mau ampe. Harap juga musang nih lah.
2: Wah, ikan tupang. Apalagi musang kepala hirang harap lagi.
0: Tapi kada suah kalau tuh masuk rumah kalau tuh.
2: Apanya?
0: Nang musang kapal hirang tuh.
2: Bisa kapal hirang ke manusia.
0: Oh iya kah. Itu jangan dikisah. Itu mau nyebak lahi sudah ai dah. Karena kok di anuwi lagi.
2: Allah
0: Akbar.
2: Allah apa tadi?
0: Apa tadi?
2: A'udzubillahi
0: kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
2: A'udzubillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Betul, nang itu bacaannya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Jarna, Masya Allah.
2: Kalau yang sebelumnya itu bismillahirrahmanirrahim.
0: Itu bisa juga lah.
2: Itu anu jarang supaya terhindar dari penyakit.
0: Itu bujur jiwa. Baca aja sakap sambil jikir pagi, jikir petang ya kalau kita.
2: Nang
0: waktu-waktu nang kita hendak pang yo ya lo.
2: Banyak aja di YouTube tuh.
0: Bujur. Jadi insyaallah ada aja tuntunannya ya lah.
2: Tuntunannya.
0: Betul banget.
2: Pilihnya kada bisa aja.
0: Bang Ojan Naila.
2: Bulik sudah Bang Aditnya.
0: Bang Adit sudah bulik sini tadi mahadang ya. Anu bener ai lagu Gadis Kalimantan ya, itu petarakan ja.
2: Gadis Malis Kalimantan betul.
0: Betul. Sudah kamu nonton Syariadi juga?
2: Ya dulu di Banjarbaru kan dulu.
0: Di Banjarbaru kah semalam tuh Bang? Oh di Kamboja, di Kamboja ada juga jar.
2: Arif bisa juga di Banjarbaru.
0: Nonton juga parah kah? Ada pian juga tuh tinggal berjalan.
2: Ada bisa juga Mada dulu.
0: Kenapa belum ditonton kah?
2: di Duta Mall, Pak.
0: Di Duta Mall, di Kimol.
2: Bulan apa semalam tuh, bulan Desember kan dulu.
0: Betul benar. Han, tahu benar pian ya lo.
2: Hah?
0: Jakabu padah, Anina Ojan, tahu mau nak betamu.
2: Aku pas di parkiran semalam tuh.
0: Ada bapak. Dah pian nih lah. Jakarta tahu betamu kita.
2: Ya, ampun, Kimol itu kan Haji Nurhin lo tuh.
0: Haji Nurhin yang bujur.
2: Kenal aku udah
0: sedih. Alhamdulillah.
2: Aku buat memang disuruh menjaga di Mekah.
0: Orang-orang kita juga ya kalau Bang lah sedih tuh lah.
2: Ramai sedih.
0: Kalau kekulaan kita juga tuh nah.
2: Jadi setiap hari minggu ada bosnya Pamu Geni.
0: Ada Pamu ini. Bos di mana? Di Wadapian itu kah? Ayo, Pak Mukni sudah kau juga bilang ada pian?
2: Jadi itu gaib.
0: Gaib sih din lah. Kita menghadangnya kan Jona. Siapa tahu ada kena menelpon sih din minta salam makan non pian nih.
2: Ya, aja mudahan sih.
0: Ayo, aja. Amin.
2: Malam tadi ada sih.
0: Malam tadi ada kah?
2: Gabung lawan Baniar.
0: Oke, siap deh kalau gitu.
2: Amang saya ada jual tadi.
0: Enggi, ujar mawar, anu nah musang berjanggut temanya hari ini ya.
2: Amun mawar berjanggut ngalih.
0: Musang jekin nang berjanggut lah. Ayo coba ngajarin. Terima kasih banyak kalian lah. Enggi. Ingin
2: tadi cari bang Hendy kan belum.
0: Bisa benar Piani lah.
2: Malam tadi Pak Eko belum masuk belum Baniar. Bisa benar.
0: Baniarnya anu lah, tekecoh lah.
2: Kecoh
0: tadi. Aduh, hai bahaya dan, nih.
2: Dan terkecohnya Baniar lawan Ijar. Main kada mau.
0: Kada mau, kada mempan man kita ya lah.
2: Dua mada mah gini normal.
0: Tahu banget sudah ulun.
2: Ayo jeda madalah.
0: Ayo jeda sama-sama kita.
2: Masuk, mah.
0: Nggih.
2: Makasih madalah.
0: Sama-sama, nggih. Makasih lah, Bang.
2: Yang pulang ya, Pak.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuting pulang di WhatsApp kita ada siapa nih? Nah, ada Bang Sahrul. Nah, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Apa kabar pian, Bang Sahrul?
3: Ya, baik.
0: Sehat aja kah?
3: Gue sehat.
0: Kenapa suara nih pina gimit nih?
3: Hah?
0: Suara pina. Ih, pina bagimit bas suara lagi di mana, Pia?
3: Model pina lain lah.
0: Ih, kada lagi sarut kalau suara nih.
3: Model sesedikit.
0: Nah, iya, Pang, ta minum apa? Ta makanan apa ngerin nih?
3: Iya. Mungkin ada gangguan-gangguan sedikit nih.
0: Nah, anu ulun semalam lah hendaknya itu juga Bang Sarolai hendak pina sakit suara tenggorokan sudah sakit benar semalam tuh. Kayak apa nih julun nih? Maka hendak siaran lah, maka ada hendak job juga. Jadi ulun tak ingat jar pendengar semalam tuh. Anu jam ada aja jeruk nipis lawan kecap asin kejar Bang Sarolai.
3: Biasa kayak itu juga biasa
0: gitu. Nah ulun tuh kada suah lalu mencobain nang kayak itu tuh. Biasanya tuh anu apa tuh nang putih tuh nang harum tuh. Aduh hai. Apa Bang Sarol? Lain jahe, lain nang putih tuh apa ngarannya?
3: Yang mana?
0: Inya kan amun kuning tuh kunyit. Ada nang putih warnanya tuh apa tuh?
3: Kencur.
0: Nah, kencur. Kencur ketia kencur jalan. Sakali lu cobain semalam lah. Kecap asin lawan jeruk nipis tuh. Bujuran anu pian lumayan benyaman gitu nah.
3: Perih tuh mau digayap terus tuh punya orang ada mahnya
0: tuh. Ah, itu bujur pamul ada mah tuh perih. Makanya lu meminum itu habis makan langsung lu minum itu. Makanya kada pas malam tuh.
3: Lalu di kerongkong aja ngerasakan model hal itu rasa apa model melaluakan lu di kerongkongan
0: tuh. Ih, Bang bujur. Oh, kayak itu nah. Nya ada asam-asamnya tuh Pang, tapi hendak kayak apa Pang lagi jelo nih mau kada kau besiaran ulun di sini.
3: Mendulu itu aku tuh ini kada terpakai juga ya. Jelo tak ada.
0: Mana telepon mada terpakai ya Pian? Kira disuruh ada banyak ir pulang. Oh, gara-gara semalam menyair Pian nih bisa nih.
3: Bukada.
0: Oh, kada kak. Abis suara gara-gara semalam jer lah.
3: Dalam malah lebih bagus nih udah tambah manis suaranya udah
0: serak-serak besar. Ya Allah, Astambul kayak apa Bang hari ini cuaca Bang dari pagi subuh aman aja kah?
3: Nah deh Bang tadi lihat sekilas beberapa butiran-butiran hujan turun.
0: Turun hujan. Habis ini sudah turun lah hujannya lah, habis sudah lah.
3: Habis sudah nah kayak nek banget. Nah itu nang bolak cerak-cerak nang kayak
0: ini. Pang bucur pian. Jangan tapi diminum anu es ke tujuh minum es kadang-kadang lah.
3: Oh kadang-kadang bilang ya sudah cuaca ini tidak pantas minum.
0: Nah gitu Pang tuh hati-hati benar.
3: Bilanya kada terpakai ini kada tapi tegi ada juga.
0: Iya lah sekalinya lah. Oh coba anu amunnya mada tuh nah biar hari panas mengganteng minumnya banyu apa? Banyu panas nang diminum.
3: Padahal nang nyaman banget kan apa tuh nang kayak sirup nang rasa jeruk tuh nang
0: beuh, jangan dikisah tuh pian kalau pian habis nih nah mencari ke dapur. gara-gara tak uya jar.
3: Amunnya pencetan.
0: Ya Allah, ayolah, ano.
3: Melawan lah antara pendapat, kayak tolong
0: jatuh ya jadi. Bocor.
3: Kalau tapi kalahannya batuknya itu mesti hilang.
0: Mudahan lah ya kalau lah di sambil di ikhtiari di obat-obati lawan tim dianui.
3: Biasa, zaman
0: ini tuh. Pang lah. Amunnya tadi aja bujur jepan jerpian amunnya karena tapi terpakainya karena apa ai.
3: Lain dulu lah lagi hidup di rumah kayaknya sedikit-sedikit lah bisa ada gangguan lah waktu untuk mencari terus apa yang pangkut ini terpakai lagi ada apa
0: itu Pang bujur makanya menjaga bana munnya lagi masih terpakai munnya kada di sesayangi nangka itu nah.
3: Yang sudah terpakai ada acara kerukun itu di pengantin gak minggu sejak udah minum
0: ya. Wah anti tepang ya lo
3: bilangin ada kawa jorong nada tinggi dia bilangnya
0: anu benar lah sekalinya nanti ya. Tapi suara telepon pian ini kan kayak semalam lagi nah pina apa yo ada sapu angin sedikit kayak
3: naik. Aku jadi radionya kisnya habis pas aku masuk ke mikrofon mati baterainya radionya jadi aku terus tukar aja.
0: Oh cucok kai Han. Di-cas dulu karena kada mendengari pulang lawan mada.
3: ada habis ini.
0: Cicak mula. Si
3: Nana Margenis selalu ada di hati walaupun terdekat radio di hati umpil.
0: Wah, ayolah. Izin masuk kai dulu, nah izin keluar kah dulu lo ya.
3: Izin keluar lagi.
0: Izin keluar dulu lah. Siap-siap. Nak mengiyakan salam-salam segan siapa nih Bang Sahrul?
3: Sangat buat sebelah kami ya.
0: Siap.
3: Tadi saya kan pakai samusang. Aku
0: ada juga kisah musang pian.
3: Gue mau di kampung ya. Ini banyak aja.
0: Musang lah apa? Wadah pian toh?
3: Mbak musang pandan, bawa pandan tuh ini kami bawa pandan.
0: Oh, berarti nyaman nyaman kami musang pandan pada kami kucing lah.
3: Kadang-kadang aja.
0: Aromanya tuh nang khas banget. Kada pernah kada suha pang lagi mana mencium nang musang pandan nih pian.
3: Lain pandannya, ya punya pandan yang lagi bau, bau pandan.
0: Tapi harum kalau jar lah.
3: Amun musang tenang. Tetap ya, ada yang
0: juga. Pangarannya hewan lah, cuman iya tak, tak harum.
3: Musang tuh siang, bilangnya hari siang nih kalah. Cuman gak orang nangkep.
0: Karanya nocturnal musang nih.
3: Ya kadang guring malam, musang tuh banyak guring. Bilangnya di talam.
0: Nya malam mengaktif nih bujur banar pian. Ayo cak sedah lah. Enggih nah. Ya, makasih ya, banyak lu habarnya lah Bang Sahrul lah Enggih sama-sama.
3: Iya.
0: Berelaan
3: kita sudah berpandilan bergayaan di sini.
0: Enggih sama-sama kita lah.
3: Omongnya kan bergayaan ke dalam kita.
0: Ih ke dalam ulun ulun gin sunyi muka ada bubuhan pian jua nang gaya-gaya kan di sini.
3: Nah, makanya itu menyelawas kada tadi ngerekam tuh rasa kayak apa. Kan?
0: Aduh, hai sabar guys.
3: Kemana aku harus mengadu?
0: Kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Wah, itu bang satu-satunya.
0: Ayo ja.
3: Amun bertanya pada rumput yang bergoyang ya sama ibu hong.
0: Digoyangi rumput nang ada pian. Ayo coba
3: tanyakan lagi pada rumput yang bergoyangnya nyate itu salah juga.
0: Kata dan orang bujurnya orang-orang tuh lah.
3: Kada cuma hanya sebatas lagu lah.
0: Ayo coba ngesaruh lah perlahan dulu lah.
3: Kada yang jujurnya hanya perasaanku yang jujur.
0: Siap. Terima kasih Bang Sahrul.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas para ke akhir hanya pina anu suara sidin mantap pian. Ada Mawar tadi mada hendak membacakan dulu lah. Apa teh jar Mawar? Monitor aja mada ai, bati-bati lagi hujan mulai subuh tadi. Malahai. Mudah-mudahan berkah hujannya lah Mbak Mawar. Itu aja dulu sekilas infonya, salam aja lah buat Mas Adit, buat Herman Banjarbaru juga, jarsidin lah, musang berjanggut temanya hari ini, siap. Memor gak mau nelfon mada nih, gitu. Yang lain juga yang mau masuk, Pak Mukni nak masuk juga, tapi undak mengangkatakan nang sebutin ini dulu lah, ada Bunda Ratu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, mada.
0: Alhamdulillah, Bun. Apa kabar, Bun?
4: Alhamdulillah. Luar biasa.
0: Luar biasa.
4: Biasa di luar.
0: Amun biasa di luar, hari ini masukkan dulu lah hari Minggu nah. Lon mada masukkan dulu.
4: Iya, masukkan dulu kena keluaran pulang belalah kemana
0: mana lah itu. Pulang hari ini anu apa nang sudah digawe pagi ini, Bon?
4: Alhamdulillah banyak aja nang kawa digawe gitu.
0: Alhamdulillah. Hai, banyak anu gawian di rumah nih kita Bun lamun pagi-pagi ini lah.
4: Iya, kebinian pulang ah apalagi ibu rumah tangga bah. Banyak banget
0: anu lah rancak mama berkisah bangun guring sudah tahayal dah.

0: jadwal sudah.
1: Oh, bergantian kah? Sudah pengen berrollingan kah?
0: Inge, rolling.
1: Oh, bagus. Saya sudah. Semalam kan pemain tetap tuh.
0: Pemain tetap berita itu jangan pindah dulak kurang melihat biar mendengar.
1: Berarti bergantian lawan nang anu pulang nang bebuhan ikas benang lain lah, anu bundar atuh lah.
0: Inge, anu kan di situ ada 5 rasanya. Nah, jadi 5 tuh mendampingi siapa narasumbernya gitu nah.
1: Oh, paham sudah. Udah nek nang ada dapat pulang.
0: Jadi harus ada narasumbernya di situ.
1: Bujur. Jadi ada topiknya nang kalau dibahas gitu lah lawan pakarnya. Iya,
0: cuma disayangkan ada di situ tuh? Kan tapi ada yang apa responnya kurang gitu nah ataukah kurang apanya kurang tahu lah gitu
1: penelponnya nangka itulah bun lah
0: gih responnya kurang dari penelpon ataupun dari kan itu langsung YouTube. Dari YouTube kan
1: di YouTube juga pang ipang lah anu pang nah,
0: tapi ada juga
1: tapi bisa jadi juga apa ya pemancarnya kah juga lah kok mungkin di situ terbatas juga kalau lah bun lah rasanya nih mau salah.
0: Kalau terbatas mungkin, tapi kan dari YouTube nyaman. Tapi kan tergantung juga itu kalau HP-nya juga. Kan
1: nah itu pang lah harus manu juga.
0: Segala sesuatunya pasti ya, itulah ada negatifnya, ada kurang lebihnya gitu. Kita memaklumi juga pang itu.
1: Kita bantu paling nang kau dibantu nih lah. Kalau dari bebuhan kita nih mensyarakan biasanya tuh nang YouTube tuh lah kita lah. Bucur. Tepang salah.
0: Bawa kekawanan nang para kayu kita gabung mungkin betakun apa nang kita kada tahu.
1: Nah ini nang pendengar-pendengar lain nih Juana. Anu mahabariakan setiap hari Senin malam bun lah jam 8 sampai jam 9 ada lawan bebuhan Ikasba. Topiknya biasanya seputar anu bun lah kebudayaan bisa juga masuk.
0: Atau kebudayaan.
1: Suku-suku jadi, nang banyak tuh.
0: Jadi kadang orang enggak tahu Ikasba. Terkadang orang enggak tahu orang dikira orang Kasbah.
1: Kasbah, lain Kasbah tapi Ikasba.
0: Ikasba lain pakai h lain enggak ada Ikasba.
1: Ikasba tanpa h gitu lah.
0: Iya, kadang orang membaca anunya membaca Ikasbah ya. Ikasba. Nah, dahannya pada ini Ikasba aja. Betul. Ikasba itu ikatan kerukunan keluarga anu suku bangsa,
1: betul.
0: Ikatan kekeluargaan antar suku bangsa. Kami alhamdulillah 33 suku sudah di situ. Termasuk suku Banjar kan?
1: Banjar juga. Semalam ada nang kita pernah tuh ada nang dari Dayak tuh lah, anu bun lah. Suah juga.
0: Pokoknya se-Indonesia ada suku di situ tergabung.
1: Tepang pentingnya kita nih masih harus menyuarakan amun kada kita ya lah bun lah rencak umur orang-orang tuha kakan-akannya mana nah hilangan juga nah segan ke generasi kedepannya makanya diajaki kita beratan harus apa nih ya sadar bahwa mencintai banyak suku bangsa kita di Indonesia nih luar biasa.
0: Memang kita kada pungkiri anu madalah bahwasanya sedikit sekali orang yang tahu tentang Ikasba ini.
1: Betul-betul.
0: Jadi ya sedikit demi sedikit lah kami kan menggaungkan apa sih itu Ikasba gitu.
1: Iya, mudah-mudahan ya lo lewat di sini nah tahuan orang berataan karena mau pasti join pian di YouTube ada aja pendengar aja mun kau nonton YouTube rancak tuh nah tonton
0: cari di YouTube
1: di Pro 4
0: tapi terima kasih banar nah ulun nih anu madam menyinggung masalah Ikasba.
1: Ay ngar kita serumpun ya kalau lah harus kita manualkan karena ulun sayang jo rancak menonton ini amunnya orangnya nang itu jo menonton tuh ngerasa gitu nih harus tahu jalan beratan orang nih nah ibarat itu wajib mangka itu tuh disayangi dilestariakan
0: kan ada none juniornya Ikasba sudah jadi tunggal dikitan gitu nah
1: ribet dibawa-bawai lah bun lah itu penting
0: sedikit menyano kembali ke masalah
1: apa teh
0: musang
1: nah ini temanya musang hari ini
0: apa bun jadi pada ulunnya ada jual musang ini apakah dibawa kolong ini biasanya ada keluar kalau ulun secara langsung kada ada mau melihat pang tapi tetangga ada melihat gitu nah musang ya gitu.
1: Musang apa tuh bon? Musang pandan juga lah bon.
0: Ada keciuman harum mang.
1: Oh.
0: Kebetulan di muka rumah ulun kan ada pandan juga.
1: Bisa iya, bisa kada jadinya lah.
0: Bisa juga. Tapi nya anu makanan-makanan apakah di kuir-kuirnya bawa ke kolong tuh.
1: Mencari makanannya lah kasihan Naila.
0: Tahu ulun musang nih ada nang bisa berjalan, ada nang kada bisa berjalan madai.
1: Oh ada jual lah.

0: Udah bisa ke jalannya. Di situ di, kecuali kita bawa kemana kayak itu nah.
1: Anulah.
0: Kalau nyemusang pandan ini kan bisa berjalan kemana-mana.
1: Bujur-bujur, tadi madam lihat fotonya bawa batis betangan naijunya.
0: Mana lo? Ada ini kan bawa batis betangan.
1: Ada kebun.
0: Makanya kan aku kemana-mana.
1: Musang apa tuh leh?
0: Kalau bian.
1: Apa tuh?
0: Musang king.
1: Gim, ulun gim sudah.
0: Nyaman tuh.
1: Itu sudah ada berjalan lagi, yang itu berduri. Itu keadaan tak lagi sudah memakan kita.
0: Nah, itu sedikit anak apa
1: yang
0: untuk puyunan panji.
1: Bujur jopian lah. Kau makan nukar kan musangking bun.
0: Jadi kada musimnya kada ada kira-kira.
1: Ile, makanya kan barang
0: musim. Ada aja ya, mungkin kada musimnya cuma harganya gitu kan.
1: Luar biasa. Biasanya tak larang pang lah, bunda lah. Musang kingnya tak larang pian.
0: Nah kalau di sini jarulun kata ada musang. Cuma yang banyak di sini biawak, burung, ada.
1: Ma biawak tuh biasanya rawa-rawa tuh. Pang
0: ulun begana di sini.
1: Tapi biawak gatal-gatal ada pintu pun.
0: Biawak pian ada nang kaya nang bah kadang ada kisah kaya buaya ganalnya.
1: Wah, ganal bener berarti. Unlos baru sudah kadang biawak nih terakhir melihat biawak tuh ada di mana ya di muka RRI. Ada semalam
0: di sini,
1: biawak.
0: Setiap jam ada lewat di muka rumah ulun nih.
1: Oh, kelawannya. Habitatnya situ parak berarti lah masih rawa lah ada pian lah.
0: Iya itu. Okay. Ayo jalan rasa di hutan tuh begana.
1: Merawa pian lah biawaknya.
0: Meitihinya hai jar.
1: Oi jar. Lagi bapak oi jar. Ada ke makanan jar lah.
0: Cuma sayangnya ulun sayang akan tuh kada apa-apa pengulun kada mengganggu apa aja hewan di sini lah kecuali saya jangan mengganggu kita. Cuma yang disayangkan tuh ada berapa kali kucing ulun hilang.
1: Sayangnya ya.
0: Ulun pian kehilangan kucing nih bah ya sudah.
1: Aduh sedihnya.
0: Hai.
1: Anu lah bun, kada ada anu ada bebunyi kada misalnya hilang tuh atau hilang tiba-tiba aja?
0: Hilang tiba-tiba.
1: Berarti ini sudah
0: lenyap tanpa bekas.
1: Ya Allah. Ih, dewani lu nang kaitu lah teh.
0: Tiga kali tiga ikung burung bilang grup banar.
1: Aduh, hai. Hai, kasiannya. Jadi masih lah sampai hidupin marago kucing.
0: Mau kada maunya masih ada.
1: Oh masih ada, berarti di hati akan itulah ada pemangsa
0: aja. Terima kasih Madela.
1: Terima kasih banyak juga bun lah.
0: Dan regas kita beratan, amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Ratu. Bang Pahlepi, nah aku hendak masuk ke dahulu terus madai monitor aja nah jakam lupa pantir besasani disambungkan 5 orang dalam 5 menit ganti pulang mun ka itu sakura mile. Bisa aila. Diandir bakti mendung jar sidin ayu jadi terima dulu infonya makasih banyak ulun lah. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Jumada.
1: Pak Mukri apa kabar?
2: Tahu ngarannya dia nya ngaran kai tadi.
1: Ada ngarannya di sini di WA kayak pepang ulun. Pak Mukri sehat kah?
2: Alhamdulillah Mamada sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mamada.
1: Ini lagi Pak
2: anu di Cendana Kayu Tangi hanyar tanda hujan.
1: Hanyar
2: hujan tadi.
1: Hanyar tadi hujan. Kalau di sini
2: grimis.
1: Di sini sudah nyarak kenapa Mukni di muka RRI?
2: Oh iya. Lah.
1: Enggih. Hujannya batu-batu-batu.
2: Ulun jelai ini berduka. Jelai kawan ulun meninggal semalam jelai.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Enggih.
1: Kenapa sih Din meninggal Pak Mukni?
2: Iya malam tadi pas ada acara niar siaran tengah habis kontak langsung melawat ulun malam-malam ke itu di Bumi Mas 2 tengah di
1: garing kah sih Din?
2: Waduk situ nah.
1: Enggih. Garing kah tiba-tiba aja kah?
2: Anu ja jelma dae di rumah sakit 2 hari di rumah meninggalnya di rumah kemarin sore.
1: Ya Allah sampai sudah
2: kawan ulun inggih makbal mbak bini usia kurang lebih 50-an gitu nah.
1: Ya Allah hai.
2: Inggih. Jadi banyak ya datangan ke kawalan yang ada yang punya ada yang Nun Bahari itu kan wah ini begawian sudah. Ada yang guru mengajar Pak. dikuburkan di ini bang, dibawa ke daerah Kampak Anyar di Pasar Papan itu, nah belok kiri arah anak ke Kelampayan itu.
1: Oh, di situ.
2: Ada alkah keluarga.
1: Oke, kita doakan aja lah, mudah-mudahan si Din
2: diampuni. Dan dosa-dosanya. Haji Muhammad Yasin sekarang.
1: Haji Muhammad Yasin, Haji Muhammad Yasin. Siap. Anu pamuknilah ya. Apa jadi ibaratnya peringatan pulang segenang masih hidup nih, bahwa kematian, nah, kematian tuh nyata. Yang paling pasti di dunia ini ya mati.
2: Nyata. Iya. Nah kayak kita-kita nih kan, apabila aja kena menghadap yang ilahi juga. Tinggal menunggu panggilan juga dalam.
1: Bujur. Mahadangi sebuting-sebuting habisan ya kalau lah.
2: Iya.
1: Kadang memandang umurnya nang Tuhan, iya. nang muda bisa aja jo nang bedahulu ya lo.
2: Inggih. Iya, betul sekali. Nang pas sohe pulen sudah masuk kanan si kompone ulah ya jamukan.
1: Sudah, sidin titip-titip salam
2: saya
1: pian tadi inggih.
2: Aya, salam kembali nah. Insyaallah ulun kena hari rayanya jaka wadah haji sana di Gang Taufik
1: situ. Dihadangi pian jar mangojen jar kadada datang-datang.
2: Mangojenne anu cilma dae sidin begal bila haji bawa potong sapi, sidin nih bang tong sebelahnya.
1: Oh, tong jagal sidin lah.
2: Ya, tong jagal. Banyak tadi nah haji itu bisa sampai 6-7 ikung wa korban sapi ini atas nama perusahaan gitu nah.
1: Bagusnya alhamdulillah.
2: Ulun datang juara aja bulan pasti ke sana.
1: Mudahan barokah aja kita ya lo nang handak lagi bawa korban nih. Apalagi segan orang-orang ndang dibagiakan juga ya lo kayak nilah.
2: Iya,
1: nggih. Ayo aja. Ada lagi nang
2: ada barokah nih. Nggih. Pasti ada waktu lah yang lain pada sih. Besok masuk.
1: Makasih banyak ulun lah barelaan lah.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pelang yang masuk nih Bapak Uji. Jadi assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Uji. Musang berbulu domba kahjar temanya hari ini. Temanya banyak pang. Tapi itu garis besarnya kayaknya membahas musang pang. Mun berbulu domba han. Ada tahu lu nang ini musang pandan jarlah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ada.
1: Alhamdulillah. Nah, Janton bagabung kita. Apa kabar nih Pak J?
3: Kabar ulun bagus benar.
1: Alhamdulillah. Tanjung Pang bersinar kah?
3: Tanjung. Alhamdulillah.
1: Apa teh?
3: Panas.
1: Oh, panas kah? Kada ada hujan kah subuh tadi?
3: Subuh itu gerimis saja.
1: Oh, gerimis saja. Sama.
3: Malam tadi gerimis juga. Mungkin hujannya di lain.
1: Hujannya di lain. Hujannya dibawa kemana kah lah? Pot lalu jadi Tanjung tuh.
3: Dinanya.
1: Apa yang dihabarakan nih Pak Ji?
3: Aman di lain geruguman bang.
1: Bisa juga kita lah pian. Nang dua kita geruguman tapi kita kadu
3: hujan. Harian ini nama daya.
1: Nah, itulah hari sudah lah.
3: Ini nang liwar panasnya.
1: Ya Allah. Hai.
3: Semalam hari Sabtu, hari Jumat, hari Kamis itu panasnya luar biasa tuh. Menang setengah jam aja ya nginakan baju nang tipis-tipis itu karingnya sudah.
1: Saking panasnya
3: ada usah sejam lagi. Menang kayak kerudung tuh 15 menit
1: gin. Kekaring dah. Jadi jar baju gin, tolongi aku, angkati aku, jarlah kepanasan.
3: Menang kerudung tuh nya tipis lah.
1: Enggih.
3: 10 menit gin gak disambat tak. Ringai udah. Panas. Ya, kira-kira tak panas di berat-berat itu lah. Luar biasa.
1: Bujur benar. Didoakan aja, mudah-mudahan ada mendingin-dingin ini hari ya kalau lah hujan-hujan.
3: Iya, ada. Angin ada aja tuh.
1: Itu pang nang nyaman jok di sokore lah.
3: Panas tapi bangin. Ada jang anginnya. Bilanya nasa ka anon mencari nang di kabut itu nah.
1: Ini musim
3: banyak kayak anginnya.
1: Musim apa juga munnya lagi musim panas nang kayak ini di Warapian? Musim musang kah juga lagi buahnya ramai banget bahas musang.
3: Amon kada ada pang. Musim buah kada ada lagi.
1: Kada ada lagi lah.
3: Orang taman sudah tuntungannya sudah. Awas sudah.
1: Ataman
3: cuma sudah. Paling di gunung nang rahatnya nah aja di daerah gunung kayak Halong kayak di atas tuh kalau mengatam nang Tugalan tuh nah.
1: Manugal masih lah orang di situ Manugal lah
3: ih mengataman
1: rami barapan ulun melihat di YouTube tuh rami orang Manugal kada sopan melihat langsung lah tapi asik bunyinya tuh asik
3: ya Mana ada video pang madai melihat nang langsung tuh. Tadi bawa ya. Anak melihat biasanya keluarga di gunung sih tak.
1: Nyaman di gunung manugah rame orang.
3: Oke.
1: Ada suah jual
3: gitu ya. Adanya ba orang nang 20 orang ya. Nang mana tuh?
1: Nang bayan toleh.
3: Ii bayan mana? Menanam lawan menumbuknya tuh nah.
1: Bujur.
3: Rame.
1: Engge.
3: Mawan mengatamnya karena banyak ya orang aja. Nah cuma di gunung itu tuh di dataran yang tinggi tuh lah.
1: Engge.
3: Ada dataran yang kayak di kita nang bukan nang dataran kita nih kan dataran.
1: Beda benar makanya ada tuh menang manungnya.
3: Karena tuh tinggi kayak mana aja nah jarak itu nah. Karena gunung.
1: Karena gunung.
3: Nah tuh pak. Punya kadet biasa kira-kira anak gugur atau anak pegering kira-kira
1: jujur banget lain juga rasanya pang di atas itu lawan nang di wadah kita sini
3: lain anu madai namanya ngarannya tuh Gunung Hijau nang di wadah paman tuh nah paman seorang tuh nah
1: Gunung Hijau
3: di daerah perbatasan Kalimantan Selatan lawan Timur.
1: Kalimantan Timur.
3: Di Solan sana.
1: Jauh berarti wadah rumah pian tuh?
3: Wah jauh bener. Hasana sekitar 2 jam.
1: Umah 2 jam lah. Lumayan nah, tengarannya.
3: Mendepati kampungnya aja tuh. Kampung di luar.
1: Belum lagi masuk ke dalamnya.
3: Amon ke atasnya ke gunungnya tuh. Ada pernah sekali malam tuh. Berjalan batasnya nah. Sejam. Sejam seberapa bang Amon seorang lah
1: sampai aja
3: Amon tuh Amon bubuhan sidin setengah jam sampai nyalain lawan kita orang tak biasa lawan nang kada tak biasa lain
1: dasar lain juga ay.
3: Nah
1: betul.
3: Kita tak banyak beristirahatnya
1: tak banyak anu malas geraknya lah
3: kada kau Yohan
1: bujur
3: kau mana
1: lain anu pang lah lain kebiasaan kita menang naik situ
3: lain nih nang jalan setapaknya tuh nah. Nah ibaratkan kayak nang mandi angin tah. Nah tinggi kalau ano gunung pematon nang di atas setinggi itu. Nah dinaiki tinggi lagi pada itu tuh. Ya nopang.
1: Kada kelihatan. Itu amun kada orang latihan jalan, nang sudah kuat mental, kuat fisik lah.
3: Nah, iya orang amun nang terbiasa nang kayak mangaribu, apa tuh kayak berburu kayak itu nah. Kayak nang mencari payau jurang tuh nah biasanya mencari burung kah apakah ada apa lagi ya biasa sudah ada nang berjalan nang seharian gin tahan aja orang kayak mendulu dulang berjalan seharian kena bersirahat seharian bawa nasi apa segala anjir kena sampai ke tujuan tuh kena ada nang bermalam di jalan di urak kayak terpal jar nah ada nang sehari semalaman kalau berjalan ya.
1: Rami. Anu ae kisah nih macam-macam ae lah. Di situ langsung
3: ada. Kelihatan anu ada di bawah itu nah. Mulai atas di bawah tuh kelihatan.
1: Ngaran gunung kayak apa?
3: Jalan anu tuh nah, jalan nang di jaru tuh nah kelihatan.
1: Ayo coba aja.
3: Rame benar melihat malam.
1: City light jerurang tuh. Enggi, ini pintu tutup akan naik. Anu lah kita hari ini nampil menutup lawang pas banget jamnya.
3: Ayo udah ma, nampil bersimpun.
1: Makasih banyak lon Pak Haji lah, sehat selalu pian. Makasih kisahnya. Kita akan bertemu pulang ke Nina.
3: Iya.
1: Ayo ayo. Mudahan sehat.
3: Anuman kayak itu.
1: Enggi.
3: Ba undur bagaimana?
1: Enggi. Makasih banyak lon lah.
3: Tanggal minta rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Janton di Tanjung lah. Nih karena tapi banyak kawa ulun menerima akan minta maaf benar. Tapi isuk pulang hari Senin kita kadada lah Halo RRI. Berarti hari Selasa pulang kita berdapatan di Bapandiran Ura. orang Banua. Mudah-mudahan kena berapatan pulang dalam keadaan yang terbaik. Hari ini ulun cokopakan dulu. Habis ini ulun hendak mengundang bobohan pian juga mendengarkan Indonesia Layak Anak. Nah, ini banyak sudah ada hadir narasumber ulun yang tentunya sejak halus inya sudah berprestasi. Nah, kira-kira prestasinya nang apa aja? Kena lawan pandiran lawan bobohannya. Jadi pasti akan bobohan pian anu anang bisi ading-ading halus, anang bisi kekanakan, anang bisi kemanakan. Cucu buyut suruh beparak lawan kita lah, karena kita ada juga di YouTube-nya untuk menonton, silahkan di kanal Pro 1 Banjarmasin. Mari cukup akan dulu lah bepantin orang Banua, kaina pulang kita berdapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.
1: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara? Sensitif terhadap suara? Atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
2: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
1: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
2: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
3: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.

0: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
1: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
0: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lobet. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
2: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Crataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, hai. Selamat siang adik-adik dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Kakak Mada hari ini kembali menjumpai adik-adik semua ya. Mudah-mudahan keadaannya sehat, keadaannya baik, dan juga keadaannya selalu kita berbahagia. Karena hari Minggu harinya kita libur ya adik-adik ya. Dan juga bakalan berbicara nih, ngobrolin terkait dengan prestasi-prestasi anak, yang mana sejak dini mereka sudah punya prestasi yang luar biasa, membanggakan banget ya. Yaitu kita udah di Indonesia Layak Anak edisi hari ini 10 Mei 2026. Kita mau kenal-kenalan dulu sama adik-adik yang sudah ada sama Mada di studio. Dan kira-kira gitu ya, mereka ini punya prestasi apa aja. Nanti langsung aja kita tanya langsung ya, dua orang adik cilik dari Kajol Management. Halo, assalamualaikum adik-adik.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat paginya, sahutin dulu dong dengan yang lebih ceria. Coba kayak gini ya, Kakak Mada tanya kabarnya, nanti jawabnya luar biasa, tetap semangat, bahagia. Boleh kayak gitu? Boleh ya? Apa kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat, tidak semangat ya. Oke ya. Nggak ada briefing sama Kakak Mada ya. Kita kenalan dulu yang sama kanan Mada nih, ada Gina Naisila Miesha. Apa kabar Gina?
3: Baik.
1: Baik ya. Gina panggilannya siapa? Gina? Gina ya?
3: Iya.
1: Iya. Gina kelas berapa?
3: 2.
1: Kelas 2 SD. Umurnya berarti berapa tahun Gina?
3: 8 tahun.
1: 8 tahun ya. SD mana Gina?
3: MDIM Kindaung.
1: MDIM Kindaung. Oke, Gina hari ini gak sendiri, ada juga satunya lagi temennya gitu ya. Ada Nafisha Hanindia. Assalamualaikum, selamat siang Hanin, mana suaranya Hanin? Panggilannya siapa Hanin? Panggilannya Hanin?
3: Iya.
1: Iya. Nah Hanin kelas berapa?
3: Kelas 2.
1: SD-nya di mana?
3: MDIM Kindaung.
1: Sama ya berarti ya, sekelas kalian ya?
3: Iya.
1: Bestian kalian?
3: Iya.
1: Bestinya besti banget atau besti abis gitu? Yang mana tuh? Besti banget ya. Sautin aja kakaknya gak apa-apa, nanti kakaknya kayak ngomong sendiri ya. Kita mau ke Gina dulu nih. Gina katanya hobinya da'i ya?
3: Iya.
1: Sudah berapa lama Gina kalau di da'i, dari kelas 1 SD atau dari TK? Dari SD kelas 1 gitu ya?
3: Iya.
1: Itu pernah gak sih kalau Gina sendiri ngerasa grogi gitu waktu ceramah di depan banyak, kan kalau da'i itu banyak audiensnya biasanya ya?
3: Ya pernah dong, kalau gak ada yang malu itu seperti robot.
1: Kalau robot ya, jadi punya perasaan malu juga gitu ya. Grogi itu gimana biasanya, sampai gemeter atau cerita-cerita unik yang pengalaman lucu gitu ada gak sih?
3: Gina biasanya kalau nggak malu itu Gina tinggal mic-nya itu tinggal diandain ke kanan, ke kiri, kiri, ke kanan.
1: Oh jadi kayak di iniin dulu mic-nya gitu ya? Di apa sih, digoyang-goyangin gitu ya? Itu biar nggak malu ya Gina ya?
3: Iya.
1: Oke, itu salah satu hal untuk mengurangi kegrogiannya Gina. Udah berapa kali Gina juara untuk di da'i sendiri nih?
3: 4 kali.
1: 4 kali ya. Terakhir ada ikut lomba di mana Gina?
3: Arutmin.
1: Di Arutmin. Juara berapa tuh?
3: Harapan 1.
1: Harapan 1. Kemarin gimana tuh persiapannya? Kakak Mada mau tahu dong. Kan ada pengalaman yang unik enggak, atau pengalaman seru, pengalaman yang lucu juga boleh sih gitu diceritain sama Kakak Mada, apa tuh?
3: Gina ada pengalaman berkesan dan lucu, boleh cerita keduanya enggak?
1: Boleh banget, apa tuh Gina?
3: Gina mulai dari yang berkesan dulu ya.
1: Iya.
3: Gina kan awal masuk.
1: Masuk apa tuh? Sekolah? Masuk
3: da'i. Gina kan kemarin lomba Arutmin. Lomba Arutmin itu kan gak mudah untuk masuk. Tapi Gina gak nyangka Gina bisa masuk 4 besar.
1: Oke, persaingannya banyak ya?
3: teman Gina yang lainnya udah pada saling juala-juala.
1: Oh, alah. Kemarin berapa orang, puluhan-puluhan siswa yang ikut waktu itu? Banyak banget.
3: Lupa.
1: Oh, lupa. Tapi keren sih. Soalnya kan saingannya juga banyak ya.
3: Belum cerita yang lucu.
1: Cerita yang lucu apa tuh?
3: Gina waktu tampil itu kan Gina lupa ayatnya.
1: Terus
3: abang ngasih tahu ayatnya, Gina malah melotot.
1: abangnya ada di sini nih. Abangnya ngasih tahu kenapa Gina ngelototin abang?
3: Karena Gina malu.
1: Oh, abang Gina malu lupa. Ya. Tapi terus akhirnya itu berdua sama abang lombanya kemarin ya?
3: Enggak, itu cuma penampilan.
1: Oh, masing-masing. Oh, penampilan. Ya Allah. Terus setelah selesai itu, abang ada minta makasih gitu sama abang atau ada marah gitu sama abang?
3: Pas Gina mau sekian itu dia bilang dulu kayak gini.
1: Apa tuh?
3: Maaf ya, Gina salah ayatnya karena dia masih kecil. Tapi itu apa namanya? Artinya benar kok.
1: Artinya benar, Kak. Ih, keren banget. Tepuk tangan dulu buat Gina. Luar biasa sih Gina. Ya itu udah dua tuh ya. Ceritanya lagi? Udah?
3: Kayaknya sudah.
1: Kayaknya udah ya. Oke deh, kalau gitu mamah lah. Kakak, kok jadi ibu sih saya? Kakak Wanda mau ke Hanin dulu nih. Hanin, kalau Hanin hobinya apa, Dek?
2: Menari, mewarnai, sama fashion show.
1: Oke, ada tiga ya. Itu semuanya ketiga-tiganya sampai sekarang masih ini Hanin masih aktif banget, mewarna masih aktif, fashion show masih aktif, menari masih aktif ya. Iya. Kalau awal mula suka menari itu sejak kapan kalau Hanin nih? Sejak kapan Hanin? Mungkin dari ETK misalnya gitu, suka ngelihat-ngelihat di medsos, atau dari kelas 2 ini baru mulai suka menari?
2: Kelas 1.
1: Oh, kelas 1. Iya. Awal mulanya kenapa jadi suka menari tuh? Ada didorong orang tua gitu, disuruh ibu atau Hanin mau sendiri?
2: Dimasukin ke les.
1: Oh, dimasukin ke les. Tapi Hanin suka menari sampai sekarang?
2: Suka.
1: Tarian yang pertama yang diajari, pernah diajari atau pernah dipelajari sama Hanin, tarian apa Hanin, masih ingat gak?
2: Tari Saman.
1: Oh, tari Saman. Oh, tari yang duduk terus yang bareng-bareng gitu ya, yang tepuk-tepuk itu. Itu gimana tuh latihannya pertama Hanin? Grogi gak ketemu orang-orang baru gitu? Gugup gak?
2: Gugup.
1: Tapi bisa akhirnya tari Saman? Sampai sekarang masih bisa tuh Hanin?
2: Gak inget
1: lagi. Oke, pernah tampil ini gak sih bagian pernah tampil di depan banyak orang gak kalau Hanin?
2: Pernah.
1: Di mana tuh? Ingat gak?
2: Di seberangnya Menara Pandang.
1: Oh, di seberangnya Menara Pandang, di Siring berarti ya? Iya kan, di Siring ya? Lomba atau apa itu? Ingat gak Hanin?
2: Penampilan.
1: Oh, penampilan. Sama-sama ini ya, teman-teman Kajol ya? Kapan itu, tahun kemarin atau baru-baru aja? Baru-baru aja kayaknya mungkin kali ya. Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Nah, kalau misalnya menurut Hanin nih, bagian yang paling seru untuk menari itu apanya? Dari musiknya kah atau gerakan yang paling Hanin suka tuh apa kalau pas menari? Bajunya mungkin?
2: Belajar split.
1: Belajar split. Berarti Hanin bisa split ya?
2: Bisa.
1: Waduh, susah gak kemarin belajar itu? Susah
2: ya? Sakit.
1: Oh, sakit. Tapi terus lama gak sih? Perlu berapa hari bisa split tuh? Bulanan mungkin? Satu bulan? Dua bulan? Atau malah hitungan hari Hanin bisa split?
2: Sebulan.
1: Oh, sebulan kayaknya ya. Gina bisa split gak, Gina?
3: Bisa.
1: Anak-anak ya, jangan ditanya Kakak Mada ya. Kakak Mada gak bisa split ya. Kalian ini keren ya. Tapi kalau prestasi pengalaman menari yang paling berkesan sejauh ini apa, adik Hanin? Pengalamannya di menari yang paling inget banget sampai sekarang tuh apa? Ada gak? Kayak, Hanin kerasa yang kalau ditampil di Menara Pandang tuh paling ingat karena bajunya wah banget kakak. Atau tariannya aku ingat karena tarian India misalnya gitu. Atau gimana tuh? Ada gak? Oh, gak ada yang berkesan? Yang lucu ada gak cerita lucu?
2: Ada.
1: Oh gak ada juga. Oke deh kalau gitu. Tapi kalau misalnya latihan menari ini biasanya berapa kali dalam seminggu kalau Anin?
2: 4 kali.
1: 4 kali dalam seminggu ya. Jam berapa biasanya tuh?
2: Oh jam?
1: Iya maksudnya pagi, siang, sore, habis sekolah gitu. Habis sekolah biasanya ya? Atau sore, malam? Oh lupa juga mungkin Anin ya. Tapi pernah capek banget gak kalau habis latihan tuh?
2: Pernah.
1: Biasanya kalau capek banget tuh gimana tuh? Langsung persiapannya minum gitu? Atau nonton handphone? Biasanya kalau capek gimana Anin?
2: Minum.
1: Minum ya, istirahat ya. Biasanya berapa jam sih latihan? Sejam? Dua jam?
2: Dua jam.
1: Dua jam ya? Oke deh kalau gitu ya. Kakak mau balik lagi ke Gina nih ya. Kalau Gina, kakak tadi kan kayaknya kamu latihannya lebih ke dai ya Gina ya. Itu pernah gak sih waktu tampil misalnya ada lupa materi? Tadi kayaknya waktu itu lupa ayat ya. Kalau misalnya hal itu terjadi, Gina tuh lebih milih diem dulu atau langsung lanjut lagi baca yang hafalan Gina?
3: Lanjut. Tapi kalau dia nggak tahu, tinggal mengembangkan aja, tapi harus cocok.
1: Oh, improvisasi.
3: Iya.
1: Nah, kalau biasanya improvisasi itu datang dari mana, Gina? Apakah langsung datang dari ingatan yang terdahulu, karena sudah baca-baca, atau nyambung-nyambung aja deh, gitu?
3: Ingatan.
1: Ingatan juga, berarti udah baca-baca dulu sebelumnya, gitu ya, Gina, ya?
3: Iya.
1: Tapi kalau punya teman, Gina nih, menurut Gina ya, suportif nggak sih teman-teman Gina? Atau ada yang pernah ibaratnya kayak jadinya tuh kayak suka ketika berkata kasar atau membuli, itu sebaiknya Gina gimana?
3: Nasehatin, kalau dia nggak nurut kita bilang ke guru, itu bukan berarti cepu, tapi untuk kebaikan dia.
1: Untuk kebaikan dia. Pernah nggak sih Gina ada teman-teman yang kayak gitu, maksudnya kayak ibaratnya meremehkan lah gitu, pernah nggak sih?
3: Nggak ada.
1: Oh nggak ada ya, berarti suportif semua teman-temannya ya?
3: Iya.
1: Mendukung Gina gitu ya. Ini ada mau disapa-sapa nggak teman-teman yang biasanya dukung Gina tuh? Ingat nggak namanya siapa aja?
3: Lupa.
1: Oh, lupa. Saking banyaknya ya Bun ya, betul banget. Saking banyaknya. Oke. Okay. Kalau misalnya ini Gin, kan ibaratnya kalau lomba tuh nggak semuanya tentang menang dan kalah ya Gina ya. Biasanya motivasi terbesar Gina ketika mau ikut lomba itu apa Gin? Apakah selalu ngejar juara atau misalnya kayak yaudah deh latihan aja dulu? Kalau Gina tuh gimana?
3: Kalau nggak menang nggak apa-apa, yang penting mencoba.
1: Yang penting mencoba. Pernah sedih atau kecewa nggak sih Gin kalau misalnya nggak menang tuh?
3: Pernah sih, tapi Gina bilang harus tetap semangat.
1: Harus tetap semangat, bangkit lagi ya. Biasanya ada evaluasi nggak sih Gina kayak pelajaran habis ini misalnya kalah nih ya satu perlombaan ya Gini ya. Terus kedepannya ada yang Gina baikin gitu?
3: Ada.
1: Biasanya apa tuh Gin, dari segi apa tuh? Materinya atau isi hafalannya atau gimana?
3: Isi hafalan.
1: Isi hafalan biasanya yang paling ini ya. Iya sih, oke deh kalau gitu. Nah kalau Hanin, kakak mau tanya juga nih, siapa yang paling mendukung Hanin sejauh ini untuk di hobi menari, menggambar, fashion show juga?
2: Mama, ayah, semua keluarga.
1: Semua keluarga ya. Apa yang ini yang motivasi Hanin sampai saat ini tuh apa, jadi mau menari terus tuh kenapa? Seru.
2: Seru.
1: Terus juga karena musik kali ya, ada musik-musiknya juga. Ini paling suka apa biasanya yang paling diingat sejauh ini, ada tarian apa yang paling kamu suka Hanin?
2: Kreasi.
1: Tari kreasi ya. Ada ingat judulnya enggak? Oh enggak ada ya. Tapi biasanya yang bikin tari kreasi siapa? Coach. Pelatih.
2: Pelatih
1: ya. Biasanya ikut-ikut lomba nari tuh nari individu atau narinya berkelompok biasanya Anin?
2: Gak ada lomba.
1: Oh gak pernah ikut lomba, berarti ikut tampil-tampil dulu ya. Kalau fashion show pernah ikut lomba gak?
2: Pernah.
1: Di mana ikut lomba, di mana fashion show?
2: Di mall.
1: Di mall, oke. Kemarin itu apa tuh temanya? Baju apa? Sasirangan? Atau apa, kreasi juga?
2: Cina.
1: Oh, yang waktu ini ya, tahun baru Cina ya? Yeah. Oke, okay, berarti apa tuh baju-baju yang merah-merah gitu warnanya ya? Menang nggak kemarin?
2: Harapan satu.
1: Wih, harapan satu, keren banget. Kemarin tuh bikin baju sendiri atau siapa yang iniin bajunya Hanin? Ibu, mama. Ingat nggak? Pakai wardrobe siapa gitu atau yang dandanin ibu gitu? Ada MUA-nya?
2: Pelatih.
1: Oh, pelatihnya
2: yang
1: juga
2: bikin bajunya.
1: Oke, iya deh kalau gitu ya. Dan Hanin sama Gina katanya habis ini mau ada penampilan ya?
2: Iya.
1: Kira-kira penampilannya apa? Ada yang mau ngasih tahu dulu nggak? Atau kita tungguin aja nanti ya? Kita diam-diam dulu ya. Pokoknya abis ini kita mau lihat betapa lincahnya, energiknya dua anak ini akan menampilkan sesuatu hal yang pastinya membuat Anda semua melihat bagaimana prestasinya ketika di bidang gerak, yaitu tari. Tetap bersama kami di Kantor Informasi dan juga Inspirasi tentunya di Idola Indonesia Layak Anak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: Kembali lagi bersama Farah di Idola Indonesia Layak Anak.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita udah di Indonesia Layak Anak, adik-adik semuanya bersama Kakak Mada juga. Dan tadi luar biasa banget kita udah melihat ya penampilan dari dua adik cilik kita yang nari gitu ya, nari Bollywood. Ih keren banget. Kita tepuk tangan dulu dong buat Hanin sama buat Gina. Ih keren. Tepuk tangan dulu buat diri kalian sendiri boleh? Mantap ya. Kamu boleh nanya-nanya gak ya sama Hanin juga sama Gina? Ternyata Gina juga bisa nari ya Gina ya. Sejak kapan Gina suka nari juga Gin? Sejak kapan tuh?
2: 1 tahun.
1: Oh udah 1 tahun. Berarti bareng sama Hanin juga? Mulai masuknya sama ya?
2: Enggak.
1: Oh beda ya, duluan Hanin?
2: Duluan Gina.
1: Oh duluan Gina, baru Hanin ya. Tadi latihan itu berapa lama tuh Nin?
2: Setahun.
1: Setahun ya sama Gina ya. Tuh latihannya latihan bareng ya, nari Bollywoodnya ya?
2: Gak bareng.
1: Oh gak bareng, kok tadi kompak banget sih kakak lihat, keren banget. Kok bisa jadi kompak tuh? Karena, oh ya ikatan bestie ya. Oke, tapi kalau misalnya tadi dilihat-lihat itu kan lincah banget ya. Persiapannya juga tentunya tadi hafalannya sampai 1 tahun juga ya Hanin ya. Ini pernah nampilin di mana lagi kalau selain di RRI Hanin? Yang tarian tadi tuh, ingat gak? Di
2: Dimana?
1: Di mall, pernah di mall?
2: Di mall pernah.
1: Oh yang tadi juga?
2: Oh, yeah.
1: Oh keren banget sih. Tapi kamu biasanya selain nari Bollywood nari apa lagi? Selain nari kreasi juga, dancer, dance yang macam-macam kayak gitu bisa nggak?
2: Bisa.
1: Oh bisa juga. Termasuk yang split gitu?
2: Iya. Yeah.
1: Itu masuk juga di dance kamu?
2: Masuk.
1: Oke. Nanti kalau misalnya datang ke sana lagi, Pak, cobain itu ya. Kalau misalnya mendukung dari outfitnya juga. Oke, aku mau ke Gina juga. Gina, ini kan masih terkait dengan dai juga ya. Ternyata hobi kamu juga banyak, nari juga gitu ya, dai juga. Tapi kalau nari pernah ikut lomba gak sih kalau Gina?
2: Pernah.
1: Oh, pernah juga. Narinya nari apa tuh?
2: Lupa.
1: Oh, lupa. Nari kreasi kayak Hanin juga tapi. Oh iya kayaknya ya. Ya pokoknya itulah ya. Tapi kalau misalnya ini nih, doa apa yang biasanya kakak baca kalau misalnya kakak tuh tadi kakak mau balik lagi kayak misalnya lagi sedih, lagi kecewa gitu ya, terus mau tampil, ada gak sih doa-doa yang dibaca gitu?
2: Ada.
1: Apa tuh kak?
2: Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
1: Masya Allah, itu selalu kakak baca ya?
2: Iya.
1: Keren banget sih ya. Terus kalau ini kakak tadi kan penampilannya kalian berdua sudah, kakak mau dengar penampilan Gina boleh gak?
2: Boleh.
1: Oke, hari ini mau bawain apa Gina?
2: Dai.
1: Oke, ada judulnya gak?
2: Ada.
1: Apa?
2: Laksanakanlah sholat.
1: Oke, silahkan Gina.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Salat mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar di zaman sekarang ini. Persaingan sangat ketat, karena persaingan semakin kuat, orang-orang jadi kehilangan kesabarannya. Ingin kaya kalau tidak sabar? Korupsi. Ingin kaya kalau tidak sabar? Mencuri. Ingin kaya kalau tidak sabar? Berjudi. Bahkan saking tidak kesabarannya ingin kaya, membuka peternakan tuyul. Betul?
1: Betul.
3: Jalan-jalan ke Dubai.
1: Bungas.
3: Bye-bye. Wassalamualaikum Rahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ih bangga banget. Kayaknya sama kakak Manda udah dua kali ya denger Gina ngedai ya. Dan perasaan masih sama sih, membanggakan banget Gina, luar biasa. Oke, mungkin di sesi terakhir juga ya, menurut Gina dulu ya, nanti sebelum kita ke Ahanin. Apa nih Gina? Tadi kan tentang sholat ya, bahwasannya banyak banget yang berkaitan dengan sholat juga ya kak ya. Terus kalau sekarang adab yang sering mulai dilupakan sama anak-anak menurut kakak Gina tuh apa?
2: Kalau dia minta bantuan gak minta tolong. Kalau dia ada salah gak minta maaf. Kalau dia
1: lupa bilang makasih?
2: Kalau dia
1: apa tuh kak?
2: Punya salah, kalau dia
1: bilang makasih gitu ya, maaf, tolong, makasih gitu ya.
2: Kalau dia punya salah nggak bilang maaf.
1: Iya, iya pokok tiga tuh ya. Apa kak, bantu kak?
2: Kalau dia mau lewat nggak bilang permisi.
1: Oh, permisi.
2: Padahal kan ada lagunya.
1: Iya.
2: Empat kata ajaib
1: ya, berarti ya itulah empat kata ajaib ya. Tolong, maaf, terima kasih, permisi. Oke, okay. Apa cita-cita nanti kakak Gina selain jadi dai cilik?
2: Dokter, pengusaha sukses dan jadi ustazah.
1: Amin, kita aminin sama-sama pendengar ya. Oke, okay. Hanin, terakhir Nin. Mungkin apa nih namanya ya, kakak mau tanya juga. Hari ini penting banget ya, ada tarian, ada segala macam. Kenapa menurut kakak Hanin gitu ya, anak-anak sekarang tuh penting untuk menyukai tari supaya kita bisa melestarikan, betul begitu?
2: Betul.
1: Oke, terakhir mungkin boleh kasih semangat untuk teman-teman anak-anak di rumah yang baru pertama kali mau nyoba bakatnya. Apa ada gak sih pesan?
2: Boleh pantun gak?
1: Boleh banget, apa tuh?
2: Pagi cerah, burung bernyanyi.
1: Bungas.
2: Terbang bebas ke angkasa biru. Jangan takut, terus berani. Tunjukkan bakat terbaikmu.
1: Oke, ada lagi?
2: Ada.
1: Ada, habisin Nin.
2: Pagi hari minum teh dan gula.
1: Bungas.
2: Duduk santai di tepi halaman. RRI Pro 1 makin menyala. Menebar inspirasi di setiap siaran.
1: Waduh, mantap. Itu pesan-pesannya dari adik Hanin ya. Terima kasih. Gina ada tambahan?
2: Ada pantun
1: juga. Oh, pantun juga. Oke, silahkan. Apa tuh, Gin?
2: Bakat jangan cuma disimpan.
1: Cakep.
2: Diasah biar makin bersinar.
1: Bungas.
2: RRI 1 makin mengudara. Suara menginspirasi sampai ke pelosok Nusantara.
1: Wes, oke deh kalau gitu ya. Terima kasih sekali lagi Hanin dan juga Kakak Gina ya, terus berprestasi ya adik-adik ya. Mudah-mudahan cita-citanya terus juga apa yang mau dikejar ke depannya berhasil dan dimudahkan selalu sama Yang Maha Kuasa ya. Amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah dulu dong di kamera. Dah, terima kasih banyak Mada dan juga adik-adik di sini. Izin pamit, ketemu lagi nanti di Idola Indonesia Layak Anak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Termasin siang ini. WhatsApp 0811
5: Layak Anak setiap hari Minggu jam 11 siang di RRI Pro 1.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin. Kita akan segera bergabung menuju Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal you got to.
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Dia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan tiga upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Raif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo serta nomor duo.
4: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Banjarmasin siang ini.
4: 2026. Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
5: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Raka, bapak tua yang sedang baca buku itu kayaknya Pak Rustam deh.
1: Hah? Pak Rustam? Siapa tuh?
0: Guru SMPku dulu, yang paling sabar ngajarin kami di kelas. Yuk kita samperin dia.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Assalamualaikum Pak Rustam.
2: Waalaikumsalam. Siapa ya?
0: Saya Manda, Pak. Murid bapak dulu, yang suka ketiduran di kelas IPA.
2: Oh, Manda. Ya Allah, sekarang kamu kelihatan berubah, nak.
0: Kan sudah 10 tahun kita nggak ketemu, Pak. Tapi bapak masih ingat Manda, kan?
2: Masih dong. Kamu salah satu murid saya yang santun sama semua guru di sekolah. Sekarang bekerja di mana, nak?
0: Alhamdulillah, sekarang...

0: Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Jang, anakmu itu loh, HP terus. Ih, kenapa sih, Bu? Gak apa-apa, biarin aja, yang penting dia gak rewel.
2: Perhatian dan kasih sayang orang tua tidak akan pernah bisa digantikan dengan sebuah gadget. Selamat Hari Anak Nasional untuk Indonesia Maju.
3: Rong 1.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Belantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
3: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
4: Pro 1.

0: Asu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal Talk. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih ya pendengar, Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Waduh, Banjarmasin siang kali ini ya, kalau sepantauan di depan RRI ini, jalan Ayani 3,5, di luar sih lagi hujan ya pendengar. Gak tahu nih kalau di daerah Anda, apakah juga sama hujan juga, atau memang di beberapa titik saja ya, karena tadi pagi seperti itu nampaknya. Jadi harapan Mada sih bagi Anda yang menggunakan jalan raya gitu ya, yang siang hari ini harus bepergian, jangan lupa untuk selalu perhatikan bahwa jas hujannya dipakai gitu ya, jaket juga. Kalau misalnya bisa dinanti-nantiin ya gak apa-apa sih, hujan aja dulu gitu ya. Tapi kalau udah lagi di jalan banget nih Mada, yang penting jangan laju-laju, karena jalan juga lagi licin ya, habis lagi hujan sih, bukan habis hujan ya. Baik, pendengar, informasi di siang hari ini juga akan terus kami hadirkan bersama dengan Anda dari rri.co.id, yang kali ini datang dari pemerintah Kota Banjarmasin. Rame banget kan ya, kemarin tuh ada sempat banyak banget yang kayak, ini kemana nih anggaran susu sama buah wakil wali kota Banjarmasin, Bu Ananda gitu ya, yang mana senilai 229 juta rupiah yang jadi perbincangan publik ya. Disampaikan PLT Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin Ahmad Zazuli, yang akhirnya angkat bicara nih untuk meluruskan informasi yang berkembang supaya tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Nah, menurutnya anggaran tersebut ini bagian dari fasilitas operasional kepala daerah yang memang sudah diatur dalam regulasi. Tapi pun ia juga menegaskan pendengar bahwa penggunaannya tetap berada pada koridor transparansi dan juga akuntabilitas. Pimpinan telah memberikan arahan tegas, katanya ya, jika anggaran belum direalisasikan, wajib dikembalikan ke kas daerah, kata Bang Zazuli nih. Dan tidak hanya itu, jika sebagian anggaran sudah terlanjur digunakan, Pemko juga memastikan bahwa tidak ada pemborosan. Dan susu serta buah yang telah dibeli akan dialihkan untuk membantu masyarakat rentan dan warga yang membutuhkan. Jadi beliau memastikan ya bahwa anggaran yang belum digunakan nih akan dikembalikan ke kas negara, ke kas daerah gitu ya, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan menjadi bukti komitmen Pemko Banjarmasin dalam menjaga kepercayaan publik. Informasi ini silahkan Anda baca lebih lengkapnya ya di rri.co.id.

RRI dengan esensi buku. Setiap manusia pada dasarnya dibekali Tuhan kekuatan yang sangat besar. Tetapi kekuatan itu justru belum banyak diketahui, dibagikan atau dimanfaatkan untuk tujuan positif. Awakening the Giant Within adalah salah satu buku terkenal tulisan Anthony Robbins, seorang motivator dan pelatih kehidupan yang sangat terkenal dan banyak menjadi pelatih orang-orang sukses dan terkenal di dunia. Di buku ini, dibagikan dan dibahas berbagai konsep dan strategi untuk membantu individu mengambil kendali atas hidup dan mencapai potensi penuh. Pertama, pengendalian emosi dan bagaimana emosi mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Anthony Robbins mengajarkan bagaimana menguasai emosi agar dapat mengarahkan emosi tersebut menuju hasil yang diinginkan. Kedua, tujuan dan hasrat. Robbins memberikan motivasi agar pembacanya menetapkan tujuan yang jelas dan mengembangkan hasrat yang kuat terhadap tujuan tersebut. Dia menyampaikan tentang pentingnya memiliki tujuan kehidupan yang dapat memberikan arah dan makna dalam hidup. Tiga, tentang pola pikir positif. Ditekankan peran penting pemikiran positif dalam mencapai kesuksesan. Robbins membahas konsep pola pikir terkendali atau controlling state of mind yang melibatkan perubahan pola pikir untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, strategi kesuksesan finansial. Diingatkan pentingnya mengelola keuangan pribadi dengan baik, menginvestasikan uang dengan bijak, dan mencapai kebebasan finansial. Penulis ini juga berbicara tentang pentingnya belajar dari orang-orang yang telah sukses secara finansial. Hal kelima adalah prinsip pencapaian. Juga memaparkan prinsip-prinsip pencapaian yang dapat membantu seseorang mencapai hasil yang lebih besar dalam hidup mereka, termasuk konsep pengambilan tindakan berani dan mengatasi hambatan. 6. Kekuatan perubahan. Anthony Robbins mengajarkan cara merubah kebiasaan buruk, mengatasi rasa takut, dan mengambil tindakan untuk merubah hidup ini. Ia menekankan pentingnya melakukan tindakan yang berani untuk mencapai impian. 7. Neuro-Linguistic Programming. Robbins menggunakan konsep NLP dalam bukunya untuk membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Selain 7 hal tadi, di buku Awakening the Giant Within karya Anthony Robbins masih ada bahasan-bahasan lain yang sangat penting untuk diketahui. Contohnya seperti prinsip constant and never ending improvement, pentingnya mengambil tindakan, dan bahasan tentang penguasaan waktu. Awakening the Giant Within adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang yang ingin mengambil kendali atas hidup, mencapai kesuksesan pribadi, mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat membantu Anda merubah hidup menjadi lebih baik dan mencapai potensi tertinggi. Demikian esensi buku Awaken the Giant karya Anthony Robbins dari RRI untuk Indonesia.

Masih bersama di FM 97,6 MHz Pro 1 Banjarmasin. Pendengar, ini menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, RPH Basiri Banjarmasin atau Rumah Potong Hewan ini mulai mempersiapkan lokasi penampungan hewan kurban. Disampaikan Dr. Hewan Anang Dwi Jatmiko, Kepala UPTD RPH Basiri, yang menyebutkan nih pendengar bahwa prediksi kebutuhan tahun ini itu mencapai 2500 ekor sapi kurban, dan jumlah yang disebutkan juga sama ya, kurang lebihnya dengan tahun sebelumnya. Dan sebagian besar nih sapi kurban di RPH juga didatangkan dari luar Kalimantan pendengar ya, terutama dari Kupang, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta dari Pulau Jawa. Hewan yang masuk ke RPH dipastikan dalam kondisi sehat dan juga layak dijadikan kurban. Proses penampungan dan pengawasan kesehatan hewan juga sudah dilakukan ya, mulai dari sebulan katanya ya sebelum hari raya ini. Dan beliau menyampaikan bahwa masyarakat bisa membeli hewan kurban di RPH dengan kondisi terpantau kesehatannya dan juga dinyatakan sebagai hewan layak kurban. Nah, menjelang Idul Adha, harga hewan sapi juga diperkirakan mengalami kenaikan ya pendengar, terutama akibat kenaikan dari biaya logistik. Jadi kata beliau memang agak biasanya sih agak meningkat gitu ya. Jadi pastikan buat Anda nih untuk menyiapkan budgetnya, dan juga mulai sekarang kalau misalnya ada rezeki, mulai pilih-pilih deh hewan kurbannya.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Rosa pendengar ya, dengan lagunya Kini. Mudah-mudahan bisa menemani siang hari Anda ya, yang mau santai-santai, yang mau istirahat siang hari ini. Selamat istirahat di hari Minggu ya, sebelum kita besok harus menghadapi lagi hari Seninnya gitu ya. Mudah-mudahan minggunya bisa diisi dalam hal-hal kebaikan serta juga informasi-informasi yang bisa menginspirasi buat Anda nih. Karena tanggal 10 juga ternyata banyak banget menyimpan berbagai peringatan yang penting ya, yang mencerminkan isu global dan kehidupan sehari-hari. Dan momen ini juga tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tapi menyentuh aspek kesehatan juga ya, lingkungan juga, sosialnya juga ada. Nah, kira-kira ada apa aja di hari ini, tepat di hari Minggu 10 Mei. Yang pertama tuh pendengar, ada peringatan Hari Lupus Sedunia. Jadi setiap tanggal 10 Mei ini di seluruh dunia memperingati hari tersebut, yang mana menyoroti penting sekali ya ini penyakit autoimun di tingkat global, yang mana kita supaya sadar ya, sekaligus juga mendorong deteksi dini dan penanganan yang tepat. Nah, lupus pendengar ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan sehat dalam tubuh manusia. Nah, oleh karena itu kampanye ini hadir supaya mendorong edukasi luas agar gejalanya itu kita bisa mengenali sejak dari awal. Selain hari lupus, ada juga hari internasional Argania. Jadi hari ini itu adalah harinya mereka gitu ya, internasional Argania, yang berfokus pada pelestarian lingkungan, yang tujuannya adalah menjaga keberlanjutan pohon argan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dan diketahui sendiri nih pendengar, manfaatnya banyak banget pohon argan tuh ya, misalnya produksi minyak dalam industri kosmetik dan juga pangan. Jadi maka dari itu keberlanjutannya, pengelolaannya itu perlu banget diperhatikan supaya lingkungannya tetap terjaga dan masyarakat juga bisa tetap menggunakannya dengan nyaman gitu ya, karena ada terus. Terus yang ketiga, hari ini tuh sebagai hari tanpa sepatu. Apa itu Mada gitu ya? Ini salah satu hal menjadi salah satu isu kemanusiaan, yang mana ini mengajak publik merasakan kondisi tanpa alas kaki sebagai bentuk empati sosial. Katanya di setiap tanggal 10 Mei ini gitu ya, masyarakat didorong untuk lebih peduli. Harapannya gitu ya, bukan hanya seremonial, supaya kita tuh merasakan gitu ya terhadap anak-anak yang tidak punya sepatu. Dan selain itu, gerakan ini juga membuka ruang nih bagi aksi donasi untuk yang membutuhkan. Dan terakhir, di setiap 10 Mei juga diperingati sebagai Hari Ibu Laut, yang menyoroti pentingnya menjaga ekosistem laut. Jadi mengajak Anda semua tentunya, mulai dari hari ini gitu ya, karena peringatannya, tapi jangan hanya peringatan ya, dia menjadi salah satu hal yang mendorong lebih kita peduli gitu ya, kebersihan dan juga dari kelestarian laut.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan konser ini juga dipromotori oleh Volago Pro dan Sound Rhythm dengan tajuk tadi ya, Westlife 25 The Anniversary World Tour. Dan tiketnya nih pendengar, itu nanti pre-sale-nya katanya ya, melansir dari rri.co.id nih, itu udah akan dibuka tanggal 21 dan juga 22 Mei 2026 nanti. Dan untuk penjualan umum dimulai tanggal 23 Mei. Jadi ada 3 hari berturut-turut tuh ya. Jadi pastiin buat Anda penggemarnya Westlife, terus mau banget nonton, udah lama banget nih gak nonton Westlife, tinggal siapkan aja budget Anda itu mulai dari ada Rp850.000 hingga di Rp2.750.000, dan harga tersebut belum termasuk pajak dan juga biaya administrasi. Jadi silahkan banget tuh ya dicek and recheck aja, dan informasi lengkapnya langsung aja ada di rri.co.id.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Banjarmasin siang ini.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Tukapa.
1: Masih bersama di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih dengan informasi yang datang dari rri.co.id. Yang kali ini pendengar, juga terkait persiapan fasilitas puncak ibadah haji 2026 di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina, ini terus dikebut ya. Tim media center haji meninjau langsung kesiapan di 3 kawasan tersebut pada hari Sabtu kemarin ya pendengar. Petugas Satgas Operasi Armuzna memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah selama fase puncak haji. Bahkan ya, kamera pengawas sudah terpasang nih di lorong antar tenda kawasan Padang Arafah selama 24 jam. Nah, bagian dalam tenda juga mengalami pembaruan, katanya ya untuk meningkatkan kenyamanan para jemaah haji, yang mana permukaan tanah gurun kini dilapisi lantai tambahan sebelum dipasang karpet tebal. Nah, lantai tambahan itu dirancang meratakan permukaan sekaligus juga menghalau panas dari bawah tanah. Nah, petugas juga menyiapkan kasur baru lengkap dengan bantal, ya, spray dan juga selimutnya. Bahkan setiap tenda juga kini dilengkapi 2 hingga 3 pendingin ruangan untuk mengurangi suhu panas yang ekstrim di sana. Area sanitasi juga diperbaharui, ada jalur khusus disabilitas dan juga tambahan ada tangga toilet. Nah, petugas memasang rangka urinoir di luar toilet untuk mengurangi antrian jemaah pria. Nah, fasilitas tambahan ini jadi terobosan baru katanya pendengar ya pada penyelenggaraan haji di tahun ini ya. Dan disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Jemaah PPIH Arab Saudi Muftiono yang memuji perkembangan pembangunan fasilitas di Armuzna pendengar. Perubahannya katanya luar biasa sekali. Dan Muftiono juga mengatakan bahwa proses pembangunan sebelumnya baru mencapai sekitar 60% dan petugas optimistis seluruh fasilitas selesai sebelum adanya pergerakan jemaah dimulai ya. Targetnya sih katanya H-5 selesai 100% bisa terwujud. Kita doakan sama-sama ya pendengar, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang kali ini. Dan juga kita sesaat lagi akan hadirkan untuk Anda rangkuman berita sepekan edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026 yang dibacakan Aulia Rahman.

0: Pendengar, kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Harum Manis Banjarmasin. Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap praktek BBM bersubsidi dan juga pengoplosan gas LPG. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Aulia Rahman. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menggelar vlog bertajuk Baulah Vlog Anak Indonesia Hebat. Melalui kompetisi ini, siswa tidak lagi hanya duduk di bangku kelas, tetapi ditantang merekam kehidupan sehari-hari dalam bentuk format video yang kekinian. Mulai dari bangun pagi, beraktivitas hingga kembali beristirahat. Semua harus dikemas menarik sekaligus juga syarat pesan. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Rian Utama menegaskan bahwa lomba ini bukan sekedar adu kreativitas visual, melainkan memicu anak lebih kreatif ke depannya.
1: Nanti maka salah satu kegiatan yang melibatkan pelajar-pelajar di Kota Banjarmasin, kami mengadakan lomba Bapadah, yaitu Baulah Vlog Anak Indonesia Hebat. Jadi kenapa Anak Indonesia Hebat? Karena ini merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan pengenalan dan optimalisasi implementasi 7 kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Jadi dalam lomba ini nanti kita minta anak-anak pelajar SD, kategori SD dan kategori SMP untuk membuat mini vlog bagaimana implementasi 7 kebiasaan Anak Indonesia Hebat mereka dari bangun pagi sampai tidur kembali.
0: Ketimpangan sarana-prasarana sekolah antara wilayah pusat, kota, dan juga pinggiran di Kalimantan Selatan masih terlihat kontras. Perbedaan kualitas fasilitas ini menjadi salah satu sorotan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026. Pengamat pendidikan, Reja Palepi, menilai, kondisi bangunan sekolah yang tidak memadai masih banyak ditemukan di berbagai wilayah, terutama di daerah pelosok dan juga pinggiran kota. Dari data 2025, sedikitnya 800 sekolah di Kalsel mengalami kerusakan fisik mulai dari bagian atap hingga lantai bangunan.
2: Jangan sampai viral atau jangan sampai itu terjadi, kemudian baru ditindak, baru responsif. Nah, seharusnya dalam hal ini Dinas Pendidikan ya, selaku leading sektornya dalam urusan pemenuhan dasar, yakni pendidikan itu, harus bisa mengantisipasi itu dengan cara ya ada pendataan, ada pemetaan sekolah-sekolah yang dianggap rawan terjadinya kerusakan fasilitas-fasilitas sekolah yang ada di sekolah-sekolah tersebut.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin melalui fasilitas kesehatan terus mengejarkan program imunisasi kejar bagi bayi dan juga balita. Program ini difokuskan mengejar cakupan imunisasi yang sempat menurun selama masa pandemi COVID-19. Kondisi ini menyebabkan sejumlah anak belum mendapatkan imunisasi dasar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Koordinator Imunisasi Puskesmas Alalak Tengah, Uswatun Hasanah, mengatakan program imunisasi kejar sangat penting bagi anak. Program ini memastikan kekebalan tubuh anak tetap terbentuk secara optimal.
3: Salah satu kendala dari program imunisasi itu adalah support, dukungan orang tua, khususnya biasanya yang lebih banyak itu peran ayah. Nah, jadi di mana kadang ada memang beberapa yang tidak melengkap imunisasi atau juga tidak mau imunisasi itu kebanyakan karena si ayah itu menolak imunisasi. Kebanyakan kan yang datang ke posyandu, ke puskesmas itu ibu membawa anaknya. Mau diimunisasi terkadang menolak. Kenapa? Karena ayahnya menolak. Nah itu kadang memang jadi sangat penting itu untuk peran orang tua itu untuk mendukung program imunisasi terutama untuk memberikan hak anak.
0: Kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Harum Manis 2, tepatnya di Blok Pasar Bawang. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 4.20 waktu Indonesia Tengah itu menghanguskan puluhan bangunan toko saat kondisi pasar masih sepi. Petugas jaga malam di lokasi kejadian Yanti mengungkapkan kobaran api pertama kali terlihat muncul dari arah belakang daerah toko. Dia mengaku sempat melihat titik api saat masih kecil dan langsung berupaya mencari pertolongan.
4: Iya, api itu dari toko bawang, kan tahu gue entah itu konslet apa, halus aja masih, karena ini bekandang-kandang loh. Lakas jadi kena toko kayu nih pulang, lalu anginnya nu pulang dan anginnya ini bagus banget, jadi pokoknya melalang semuanya dari belakang musola habis semuanya. Ada anu lagi kandang saya ini, kandang ini kan toko-toko lo, jadi kandang semua, jadi ini dihancurin semua, misalnya hendak menuju api itu susah.
0: Sementara itu, Andri, salah seorang pemilik toko, mengatakan tiga tempat usahanya ludes dilalap si jago merah. Ia baru mengetahui musibah tersebut saat waktu subuh, namun api sudah melahap habis stok bawang miliknya.
5: Seperti yang dilihat, tinggal abu-abunya tok.
6: Jadi habis total lah?
5: Iya, kayaknya habis total. Habis total itu ya. Kalau untuk saya, ya perkiraannya 100 lebih lah. Perkiraan.
6: Jutaan?
5: Iya.
6: Jutaan lebih
5: lah? Iya. Ya, kedepannya ya mudah-mudahan ya, apa ada bantuan dari pemerintah kan untuk apa meringankan beban kita pedagang kan, ya terutama untuk ya membangun bangunan ini, balik bangunan toko ini untuk kita usaha kembali.
0: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi dan juga pengoplosan gas LPG setelah melakukan operasi berskala besar selama 29 hari terakhir. Operasi ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri untuk memberantas segala bentuk penyimpangan komoditas bersubsidi yang merugikan masyarakat. Kapolda Kalsel, Dijen Polisi Rusianto Yuda Hermawan mengungkapkan, pihaknya mengamankan 33 orang tersangka. Mereka menggunakan dua modus utama yang dijalankan para pelaku. Untuk BBM, pelaku menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi agar dapat menampung volume lebih banyak, namun tetap menggunakan barcode.
7: Kemudian kerugiannya, ini diperkirakan kerugian negara, ini sebanyak 12 miliar 416 juta rupiah, dan di sini barang yang bukti yang sudah kita sita ini, dikonversi dengan rupiah, dengan uang, ini kurang lebih 74 juta.
0: Aparat kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti aksi remaja bersenjata tajam yang viral di media sosial pada Minggu malam 3 Mei 2026. Kejadian tersebut terjadi di kawasan Jembatan Pengambangan hingga Jalan Pangeran Hidayatullah dan sempat meresahkan masyarakat. PLH, Kapolresta Banjarmasin, Kombes Polisi Timbul RK Siregar mengungkapkan, sebanyak 8 remaja berhasil diamankan. Mayoritas masih di bawah umur dan pengungkapan kasus ini bermula dari penelusuran aktivitas para pelaku di media sosial yang digunakan untuk mengajak tawuran.
8: Kita berhasil mengungkap kelompok para pelaku ini, ya, yang diduga pelaku yang ada di video yang viral di media sosial sekitar jam 23 WITA. Tim kita, tim gabungan dari Polsek Banjarmasin Timur, kemudian dari Polres Banjarmasin, Polresta Banjarmasin, dan digabung dengan Macan Kalsel berhasil mengamankan 8 orang yang diduga ada dalam kelompok anak-anak muda yang memamerkan senjata tajam yang berkeliling di Banjarmasin.
0: Angka perceraian di Banjarmasin dari tahun ke tahun diketahui terus menanjak. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Banjarmasin, sepanjang 2024, sekitar 2.500 perkara perceraian. Dan meningkat pada tahun berikutnya di 2025, sekitar 2.700 perkara. Memasuki 2026, dalam kurun waktu 3 bulan saja, sudah ada 451 perkara perceraian didaftarkan dan juga ditangani. Panitera Pengadilan Agama Kota Banjarmasin, Muhyar, mengungkapkan, angka itu sudah mencapai lebih dari seperempat dari total perkara yang diperkirakan masuk sepanjang tahun.
9: Kemudian perkara yang dari 451 perkara tadi yang ada permintaan dari pihak istri kan,
4: ya,
9: yang minta iddah Ahmadiyah, nah itu ada 119 perkara. Nah jadi kalau kita presentasikan itu 26,38% gugatan cerai yang istrinya ini meminta kepada suaminya belum berani.
4: Oke, ya. Kalau setiap tahunnya ada peningkatan nggak Pak angka perceraian di Banjarmasin ini?
9: Ya kalau 2025 tadi ini Total sekitar 2.700 ya.
10: 2.700
9: lah. Sebelumnya nggak sampai.
10: Kada sampai 2.000 tuh.
9: 2.500 ya.
10: Oke.
0: Markas Kodam Komando Daerah Militer di Provinsi Kalimantan Selatan resmi mulai dibangun, ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalsel di Banjarbaru. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan, keberadaan TNI di wilayah Kalsel sangat penting, mengingat potensi sumber daya alam SDA di Banua sangat tinggi. Menurutnya, dalam pembangunan aspek pertahanan tidak hanya dinilai dari kemampuan militernya, maupun juga alat utama sistem senjata atau alutsista, melainkan kekuatan rakyat yang dapat disiapkan secara dini.
11: Tentunya bahwa kita melihat bahwa potensi keberadaan TNI di wilayah provinsi Kalimantan Selatan ini memang sangat urgen, dimana kita ketahui bersama ini adalah suatu wilayah yang sangat punya potensi sumber daya alam yang sangat tinggi, yang perlu kita jaga untuk keberlangsungannya dan manfaatnya, sehingga nantinya TNI dan Polri bisa bersama-sama.
0: Dalam upaya menurunkan penggunaan plastik di Banjarmasin, tim menggerak PKK Kota Banjarmasin bersama PKK Kecamatan dan juga Kelurahan menggelar pertemuan rutin, dikemas dengan kegiatan edukatif terkait pengurangan sampah plastik yang berlangsung di Taman Satwa dan juga Edukasi Jari Saleh. Pada kesempatan itu, Ketua Tim Penggerak PKK Banjarmasin Nelly Listriani saat membuka kegiatan mengatakan, ini merupakan tindak lanjut komitmen PKK dalam mendukung pengurangan sampah plastik dari rumah tangga.
12: PKK Kota Banjarmasin itu dengan cara menginstruksikan kepada PKK Kelurahan dan Kecamatan untuk setiap ke pasar tidak perlu meminta plastik di pasar dan membawa wadah guna ulang yang diwajibkan dibawa setiap pergian ke pasar. Jadi paling tidak seluruh kader PKK belum wajibkan untuk membawa itu kalau belanja ke pasar. Jadi satu orang menghasilkan kurang lebih 10 plastik apabila sekali perjalanan ke pasar. Paling tidak dengan PKK kurang lebih 1.500-an dengan jumlah 10 plastik aja dalam satu kali belanja itu sudah lumayan mengurangi sampah.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti penurunan kualitas pembelajaran tingkat SMK dan juga SDLB dalam rapat paripurna pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025. Sorotan tersebut disampaikan sebagai bagian dari rekomendasi strategis terhadap kinerja pemerintah daerah. Ketua Praksi Partai Demokrat Persatuan Perjuangan, Muhammad Saripudin menyampaikan, pendapat tertulis praksi terkait berbagai catatan penting di sektor pendidikan. Dia menegaskan bahwa penurunan kualitas pembelajaran harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.
13: Kualitas pembelajaran turun di tingkat SMK dan SDLB. Iklim kebinekaan turun 1,55 di tingkat SMA, 2,77 di tingkat SMK. Iklim keamanan turun di tingkat SMK. Persoalan infrastruktur sekolah, ruang kelas belajar, ada 917 ruang rusak ringan, ada 319 rusak sedang, ada 163 rusak berat. Belum lagi guru yang belum tersertifikasi dengan total 5.680.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar pasar murah untuk mengendalikan angka inflasi daerah secara berkelanjutan. Kegiatan ke-41 ini berlangsung di kantor Kecamatan Banjarmasin Barat. Sebanyak 1.000 paket sembako disediakan dengan harga jual di bawah harga pasaran. Salah satu komoditas favorit adalah paket gula dan juga minyak goreng di harga Rp51.000. PLT Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Doli Sabana menyebut, agenda ini merupakan langkah konkret guna menstabilkan harga pangan. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, telur hingga minyak goreng tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
14: Dan kita mengupayakan terus melakukan pasar murah sebagai bentuk kegiatan untuk mengendalikan inflasi Kota Banjarmasin yang selama ini terus naik dan masih di atas nasional. Termasuk tidak hanya pasar murah, tapi kita juga melakukan peninjauan ke pasar-pasar untuk mengecek harga. Dan salah satunya adalah mendorong masyarakat untuk menanam sendiri di halaman untuk barang-barang yang konsumtif seperti itu.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026. Saya Awi Rahman, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Belantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Halo, halo, hai, selamat siang menjelang sore pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Kita udah kembali lagi di program yang paling mada dan juga Anda tunggu-tunggu, yaitu adalah program request lagu ya. Kali ini pendengar edisi hari Minggu 10 Mei 2026, yang mana Banjarmasin lagi hujan lagi kayaknya ya. Waduh, cuaca kita di luar lagi hujan kering ya. Tapi gak apa-apa ya, setengah jam ini mada temani Anda semua buat request-request lagu Indonesia di Belantika Musik Karya Indonesia, Blaria Indonesia. Lagu-lagunya banyak banget. Sebelum Mada undang Anda semua, Mada bacain dulu ya. Yang mau gabung lewat TikTok, saat ini Mada udah live juga dari tadi, silahkan menuju TikTok ya. Lagu-lagunya yang pertama ada darinya Anet, Mungkin Hari Ini, Esok Atau Nanti. Ada juga Dewa 19, Hidup Ini Indah. Ada juga Rosa, Hati Yang Kau Sakiti. Beh, ini kayaknya pas banget ya lagunya diputar di hari hujan, sambil galau sambil menangis lah Anda ya. Ada Hal Terindah juga dari Seventeen, Alexa Jangan Kau Lepas. Ada Pilihan Hati, Hello featuring Mega. Ada juga Petra Sihombing, Main. Ih, ada yang mau main gak? Main, aku lupa deh ininya liriknya, tapi mau dengerin lagu itu. Tapi pendengar dulu deh. Kita ke 0511-325-1562 ataupun juga di 0811-5111-4100, nomor WhatsAppnya Pro1, atau juga di hotline Halo RRI 0811-40-976. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo, Abang Masri, si kangen Jumlah dari Jorong. Apa kabar Bang Masri?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dan
1: juga selamat sehat juga mudah-mudahan.
0: Amin. Lagi hujan gak di Jorong nih Bang?
1: Baru reda sebentar.
0: Oh, baru reda. Nah ini tadi sebenarnya ya, Banjarmasin udah reda mulai, terus hujan lagi.
1: Mulai besokan tadi sampai siang tadi hujan.
0: Alhamdulillah, itu rezekinya Bang Masri disuruh di rumah istirahat ya kalau hari Minggu.
1: Berkah.
0: Iya, amin. Lagunya mau apa Bang Masri? Tadi ada beberapa Mada bacain juga.
1: Lagunya Kangen Masri turun.
0: Aduh, Kangen Masri kayaknya gak tahu deh ya. Malam kali ya, hari ini harusnya hari Minggu. Iya, enggak, hari ini kosong.
1: Oh, libur.
0: Ya, libur. Iya, jadi lagunya sama Mada aja. Mada
1: Raja.
0: Lagunya dari Raja, mau dari ya. Raja. Lagunya judulnya apa kalau mau Raja nih?
1: Semua.
0: Apa tuh?
1: Lupa tadi.
0: Raja tadi gak ada di playlist sih, tapi Mada boleh sih, ada Yakin, Pelangi, Cinderella.
1: Iya, itu Pelangi itu loh.
0: Pelangi ya, oke okay, ya. Siap. Habis adanya, hujan.
1: Salamnya semuanya yang monitor Pro 1.
0: Oke okay, siap, nah. Sehat-sehat ya, ya Bang Masri, makasih banyak loh ya.
1: Ya, Pak Haji Anton.
0: Oke.
1: Ditunggu.
0: Sama
1: aja, ada mama juga.
0: Oke, okay, siap Bang Masri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Masri sudah ada yang menunggu juga di nomor WhatsAppnya Pro 1. Halo, assalamualaikum, selamat siang Blari Indonesia.
2: Selamat siang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrohmanirrohim. Nah, Guntur ya, alhamdulillah Mr. Rajim.
2: Gerugum.
0: Hujan kok ada pengen juga Bang?
2: Labat panar.
0: Sama berarti di sini Jun Abang ai. Anu iya, banar nah. Ulun rasa begegairan juang kayak ini bulik lah. Kayaknya kita dulu bulik.
2: Antu bulikan kan, bulikan dulu.
0: Oh, jangan bulikan dulu lah. Sehat aja kalau tapi kabar Bang.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Suara
2: apa gitu?
0: Suara gagah Bang masih. Nah, lagunya habis ini ada Nang Kau Dipilih, masih Dewa 19, Hidup Ini Indah, Seventeen, Hal Terindah, Alexa Jangan Kau Lepas.
2: Hidupku tanpa cintamu,
0: asik.
2: Bagai malam tanpa bintang,
0: asik.
2: Ya,
0: itu
2: aja,
0: Dewa 19, tapi itu lagunya bukan yang itu tuh, gak apa-apa ya.
2: Oh iya, iya. Nah,
0: ini Hidup Ini Indah. Kalau yang abang nyanyiin tadi tuh kayaknya itu, aduh Mada lupa lagi judulnya. Bukan. Itu, aduh lupa. Kok lupa ya Mada ya. Ada pokoknya ini aja ya nanti ya.
2: Hidup Ini Indah nih. Gimana lagunya tuh?
0: Ah, kita puterin abis ini ya.
2: Oke, makasih.
0: Oke, salam-salam buat siapa Bang?
2: Enggak ada salam-salam buat semuanya aja.
0: Oke, siap Bang.
2: Buat Mas Rin nanti salam kenal aja buat Mas Rin nanti.
0: Yun. Oke.
2: Ya, makasih ya.
0: Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Oke, Mama Levi, di belakang di 976 sudah berdering lagi. Selamat siang, assalamualaikum. Wah, pagat lah. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Belar Indonesia.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bang Ozan. Kembali kita bersama.
3: Judulnya Risalah Cinta.
0: Iya, Risalah Cinta. Aku tadi mau ri-ri apa ya? Risalah hati, Risalah Cinta ya?
3: Risalah kamu.
0: Risalah hati, ya Risalah hati. Apa?
3: Harinya gerogum-gerogum cat.
0: Nah,
3: day.
0: Sampai situ kalau sudah gerogumannya pian. Lagunya enak apa, Bang?
3: Rosa din lah.
0: Rosa, mah hati yang kau sakiti, jangan menangis ya. Jangan ada yang menyakiti hati kita ya. Bentengi hati kita masing-masing. Oh no.
3: Itu Rohman gaduh kemonakan lu ikung ya.
0: Waduh, Ayu Ja, semangat semangat semangat lah.
3: Mamanya kok pengantin.
0: Ayu Ja.
3: Ewe keduanya deh.
0: Fun?
3: Ewe keduanya.
0: Berapa umurnya tuh?
3: 3 tahun non. 4 tahun.
0: Oke, masih kecil-kecil ya. Salam juga kemonakan lah. Ayo, makasih Bang Ozan lah. Nggih.
3: Yuk, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang di WhatsApp adakah yang mengirim pesan? Ada Bapak Pauji. Menanti sebuah jawaban aja ulun. Minta putarakan Kakak Madalah. Semoga hujannya menabur berkah. Amin. Mudah-mudahan pian pulang kada kehujanan. Amin. Itu yang paling penting ya. Saya sih enggak mau hujan-hujanan. Terus menanti sebuah jawaban lagunya nanti Mada siapin ya darinya Pak Adi. Oke deh kalau gitu. Langsung aja pendengar ya, Mada puterin dulu dua lagu untuk Anda yang masih mau gabung lagi sama Mada. Habis ini Mada bacain juga yang di TikTok ya. Ada Pelangi darinya Raja dan juga Dewa 19. Hidup ini indah.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Blantika Musik Karya Indonesia, Blaria Indonesia. Oke deh, kalau gitu pendengar, kita langsung aja mau gabung lagi sama pendengar yang mau request di nomor WhatsApp-nya kita ya. Mbak titip salam Wan AA Lay, sesengotnya sekse dari Ahmad Honda Banjarmasin. Mudah-mudahan Bang Lay lagi dengerin kita siaran ya. Teman-teman bantuin dong followers kita biar genap gitu ya, 10.000 di TikTok. Kita perlu 2 orang lagi. Mada harus bilang sama Anda semua biar gabung yuk live sama Mada. Mada tungguin lo ya di TikTok kita RRI Pro 1 Banjarmasin. Langsung aja kita terima

0: dulu nomor WhatsApp ada Bang Sahrul nih. Assalamualaikum Bang Sahrul.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah Bang Sahrul. Astambul lagi hujan ke Bang?
1: Ya gerimis juga nah.
0: Mantap gerimis ya.
1: Nyaman banget berabah lah.
0: Ulun kira anak mana berabah sudah namakah hujan pian di Banjar.
1: Iya.
0: Habis nih ayalah. Lagunya mengawaniakan pian nih cuman ada beberapa lagu karena waktu pada tersisa sedikit, jadi pilih yang sudah di request aja. Ada Rosa Hati Yang Kau Sakiti.
1: Menanti. Nah, dia umpet itu aja. Dah.
0: Aduh, sakitnya.
1: Kenapa?
0: Aduh, ya udah deh.
1: Tapi gitu, masih ya. ada dirimu yang mengobati.
0: Asik. Obat apa saya ini ya?
1: Obat apa kah
0: ya? Wih, mantap 10.000 dah followers kita.
1: Oh, mantap.
0: Keselamatan dulu Bang Sahrul, lagu dulu, syair dulu.
1: Penyiarannya Jopang.
0: Oh, penyiarannya Jopang. Alhamdulillah.
1: Penyiarannya Jopang, mantap segala-galanya.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Allah yang memberi itu semua, titipan jadi kita Bang Ayla.
1: Begantian ya kita pulang.
0: Bujur. Ayo Jak Bang, salam-salam segan siapa nih hari ini?
1: Salam buat sahabat tanda ya.
0: Oke.
1: Selamat menjelang sore. Semuanya. Ya, Amanda, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Sudah diangkat teleponnya.
0: Sama-sama Bang Sahrul. Sehat-sehat ya Bang Sahrul. Sampai ketemu lagi nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di 976. Selamat siang. Assalamualaikum. Dari Indonesia. Halo. Hei, kenapa nih ada suaranya nih? Kita ke sebelah aja gini dulu lah. Assalamualaikum. Halo. Halo, dari Indonesia. Assalamualaikum. Inggi, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Abang Faridi di Balangan.
0: Abang Faridi, halo. Selamat bergabung Abang Faridi. Balangan cuaca gimana Abang Faridi di Balangan?
2: Cuaca di Balangan hujan.
0: Waduh, sama kita ya.
2: Ya, kawan gerugum-gerugumnya.
0: Lawan gerugum-gerugumnya. Ayo, Jak. Berdoa kita tempulu hujan ya kalau Abang Faridi. Doanya kabul aja orang tuh lah.
2: Yang full hujan, dengar panas lagi ya lah.
0: Siap.
2: Mengurangi panas ya orang.
0: Betul. Lagunya ada Padi Menanti Sebuah Jawaban, Selalu Jatuh Cinta Anang featuring Chris Dayanti, Hindia darinya dengan lagunya Cincin. Mau yang mana?
2: Chris Dayanti kan itu.
0: Enggih, Selalu Jatuh Cinta judulnya.
2: Itu deh.
0: Oke, Bang Faridi siap. Terima kasih Bang Faridi. Salam-salam.
2: Salam persahabatan aja. Terima kasih.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita mau bacain juga yang ada di TikTok kita. Ada Queenies keren suaranya. Beuh, mantap. Terima kasih. Alhamdulillah. Mbak tadi sudah titip salam ya. Terus juga ada tadi Neo Hindia, dia requestnya lagunya Cincin gitu ya. Buat kakaknya, saya selalu mengudara selalu semangat. Amin. Request lagu Kak Mawang ya. Ada dari RRI Fak-Fak juga. Okay, teman-teman requestan lagunya mada stop dulu ya. Nanti biar yang gabung lagi requestnya sama. Habis ini Banjarmasin sore sudah menemani insyaallah siap rekan saya ada Bang Padlian Syah sampai nanti di jam 7 malam menemani Anda semua ya. Pastikan untuk stay tune terus di FM 97,6 MHz. Kita akan langsung puterin lagu-lagu request Anda bareng sama dengan Mada, biar Mada pamit dulu ya. Terima kasih banyak berelaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro1 Banjarmasin.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Fadlian Syah. Pendengar, beredar sebungkahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Perlindungan Kerja Migran Indonesia BP2MI Benny Ramdhani mengumumkan dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia atau TKI pada Mei 2026. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi yang mengutip dari akun TikTok resmi milik Benny Ramdhani, yaitu @BennyRamdhaniOfficial, pada 2025 disebutkan bahwa dalam video aslinya Benny menginformasikan adanya praktik penipuan yang menyasar pekerja migran Indonesia. Praktik penipuan itu yakni dengan menyebut pemerintah memberikan dana bantuan dengan jumlah besar. Namun video itu dipotong seolah Benny mengumumkan bantuan bagi tenaga kerja Indonesia. Demikian cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadlian Syah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah

0: Kompak, Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Lari Indonesia kembali hadir menemani Anda di hari ini, hari yang ke-10 di bulan Mei 2026. Alhamdulillah ya, kita semua bisa sehat bahagia, dan alhamdulillah kita semua bisa senantiasa menikmati hari dengan hujan yang sedang berada dengan menyelimuti kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bagaimana di daerah Anda, apakah juga ada yang hujan atau ada yang lagi panas? Nah, kira-kira kalau ada yang lagi panas, kabarin kita dong di 0511-325-1562 atau juga di 0811-5111410 dan juga di 0811-40976. Kita terima dulu telepon yang sudah bergabung di 562.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya? Pian gimana juga Mbak Mai kabarnya?
1: Alhamdulillah, walaupun kedinginan.
0: Habis hujan atau baru hujan atau gimana nih?
1: Anu baru reda nih dari pagi di sini.
0: Oh, dari pagi.
1: Mulai
0: kami
1: jam 8 sudah gerimis.
0: Okay.
1: Sampai hari hanya kami reda lah.
0: Kami baru aja selesai hujannya.
1: Pulang dah hujannya buka.
0: Asli ya, sekalinya kesini pulang nggak? Pian Pang mendoakan pianya kesini nih. gimana kabarnya, sehat aja kalau?
1: Alhamdulillah sehat aja bang, cuma hujan.
0: Enggak, mudah-mudahan aman-aman aja insyaallah ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, Mbak Mai. Lagunya silakan dipilih, ada Anang Syahrin, Anang Krisdayanti Selalu Jatuh Cinta, Hindia Dengan Cincin, ada Alexa Jangan Kau Lepas, ada juga Afgan Dia. Terus ada Ishiteru 2 Zivilia Yovinun. Selalu Jatuh Cinta Anang Krisdayanti aja ya.
1: Iya, itu
0: aja. Oke, salamnya
1: buat orang Jorong tadi, buat Abang Ojan.
0: Siap.
1: Potre, Mawar, Mbak Yanti,
0: okay.
1: Buat semuanya aja, salam sehat ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Bapak Tri, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maimunah. Li 976. Halo, selamat sore Bela Indonesia.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Acil Siti, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Habis hujan kah atau baru hujan di sana?
2: Hujan.
0: Lagi gerimis?
2: Ya, lagi gerimis.
0: Oke, lagi gerimis. Habis hujan juga berarti di Limpasu ya. Oke, Acil Siti, lagunya dulu silakan. Mau yang mana?
2: Tadi.
0: Yang mana?
2: Tadi Anang.
0: Dari Anang aja ya. Selalu Jatuh Cinta. Salamnya buat siapa aja? Buat siapa lagi? Halo? Nah, suara pian putus-putus Mbak Siti. Oke, itu aja deh pokoknya ya. Lagunya Anang aja tadi katanya, dari Mbak Siti, Acil Siti di Barabai. Terima kasih banyak. Lah, terputus sayang sekali tapi gak apa-apa. Ada Kayani di Kelayan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehatkah Kayani?
3: Alhamdulillah,
0: kai gaul sehat walafiat. Masya Allah, mendengar suara pian ini sehat, ulun ikut sehat juga. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua ya kai Yani ya. Oke, kai Yani, jaringan kayaknya nih kai Yani. Bentar dulu ya. Oke, kai Yani masih tersambung kai Yani?
3: Halo.
0: Nah, ya halo. Oke. Lagunya dulu kai Yani, silakan mau yang mana?
3: Lagunya ikutan aja.
0: Ayo umpatan aja kai pian. Oke, salamnya dulu kayak ini buat siapa aja?
3: Mau pantun dolan.
0: Ayo nggih silakan. Mau pantun apa nih?
3: Pungas. Dibuat di karung lah, disusun rata.
0: Alangkar.
3: Tadi orangnya amanah. Tidak pernah berbohong, apalagi berdusta.
0: Aiy, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pian ini bisa benar. Masya Allah, salam sehat Kak Yani lah. Mudah-mudahan yang terbaik untuk Kak Yani ya.
3: Amin. Nah, itu lah cocok dia yang belaki.
0: Ya kenapa tuh?
3: Yang belaki.
0: Yang belaki? Oh iya bujur, supaya ada pendustaan ya kalau lah.
3: Amanlah kalau mau berdusta.
0: Eh bujur. Oke deh Kak Yani.
3: Mimulah belah.
0: Pun kenapa tuh?
3: Salam buat Maimunah.
0: Oh iya, salam buat Mbak Maimunah tadi yang gabung. Nggih.
3: Pak Idamsyah.
0: Pak Idamsyah.
3: Ajang.
0: Siap.
3: Tri. Mandi aku asli sampai.
0: Oke, siap.
3: Semuanya aja lah.
0: Semuanya aja berarti ya. Siap. Oke deh.
3: Burung Irian, burung Chandra.
0: Cukup sekian.
3: Mangga balang kasua. Cukup sekian, terima kasih.
0: Enggih.
3: Hai pulang tinggal bersua.
0: Dah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Yani, lagunya ikut aja katanya tadi ya. Kita coba sapa lagi di 562, ada yang sudah bergabung. Selamat sore Blari Indonesia.
4: Assalamualaikum Mr. Padlian Sah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mr. Handy. Apa kabar Mr. Handy?
4: Banjarbaru masih belum hujan.
0: Berarti siap-siap nyusul Banjarbaru ya.
4: Binanya masih tenang, masih aman aja binanya
0: mah. Siapa tahu nanti tiba-tiba aja.
4: Anggurgum tadi jadi si Ojan mata pura arah ke sana kira-kira.
0: Berjujur. Berarti ada pian kira-kira kada kena ya kalau lah.
4: Kita tenang aja masih standar itu nah.
0: Siap. Mudah-mudahan selalu sehat lah walaupun kada hujan di sana ya kalau kami kehujanan di sini nah.
4: Hujan enggak ada hujan sehat insyaallah.
0: Alhamdulillah. Lagunya dulu silahkan Mr. Handy.
4: Ada yang band-band gak mas?
0: Ada dong, lagu yang terbaru dari Hindia Cincin. Ada jangan, bukan nih, Seventeen, Hal Terindah. Ada Nine Ball Hingga Akhir Waktu, Piwi Gaskin dari Mata Sang Garuda. Terus juga ada Goliath, Hidup Ini Mahal, Zivilia, Aishiteru 2. Terus itu aja bandnya nih.
4: Dari Mata Sang Garuda dong.
0: Widih, langsung dukung Garuda nih berarti nih, Timnas Garuda.
4: Kita kan komandan timnas, komandan supporter timnas Center Banjarbaru.
0: Oh iya betul juga.
4: PSG melawan Arsenal finalnya Liga Champions.
0: Tunggu nanti 30 Mei. Di Budapest kena kita hadangi siapa yang menang kena ya kala.
4: Iya bujur, apakah juara baru atau juara bertahan yang menang kena?
0: Ulun menangguhi juara baru pangpinanya nah. Arsenal lagi kuat-kuat nah.
4: Bujur, soalnya Presiden FIFA sekarang Gianni Infantino memang rencana besarnya tuh juara itu beralih itu nah modalnya bergantian.
0: Nah, ya kalau daripada ya. PSG terus ya kalau.
4: Ya bergantian sekali Bang kemarin cuma kan bagus baru-baru lagi.
0: Enggak.
4: Jadi tim-tim besar nih pinangnya di sepak ya, Bang.
0: Kira-kira Bang lah ulun lihat-lihat nih.
4: Kampanye pemilihannya kayak itu dari dulu awal. Ya,
0: makanya Allah Akbar.
4: Sama kayak Piala Dunia ini kan rencanamu diulang kalau ada yang baru gitu nah ada itu aja.
0: Ada kemungkinan Argentina tidak akan bertahan jadi juara kayaknya ya?
4: Kayaknya enggak, walaupun dimainnya di Amerika toh.
0: Ya, tapi ada kemungkinan besar juara baru nih kayaknya muncul. Mudah-mudahan ya. Portugal kayaknya ya?
4: Bisa, Portugal, Belgia juga punya materi yang bagus kan?
0: Iya betul, karena nih Spanyol sudah mulai banyak pemain muda. Terus Portugal ini apa sih namanya tuh lagi berapi-api lah bahasanya ya.
4: Inggris atau Kroasia yang sudah ke final 2 kali.
0: Iya. Yeah.
4: Juga tim-tim bagus tuh.
0: Apakah tim kuda hitam yang akan menang atau tim langganan favorit juara kira-kira nih?
4: Iya.
0: Kita tunggu nanti ya.
4: Bagus yang juara hanyar pang ini teramai kalau itu aja.
0: Iya, kita doakan mudah-mudahan bisa nanti. Oke, kita tunggu nanti mudah-mudahan Bang Handy bisa selalu bergabung untuk ngomentarin bola nih karena kita ada acara bola juga nanti ya.
4: Apa namanya tuh kalau yang info bola itu yang di RR itu jam berapa hari apa tuh?
0: Itu nanti akan datang, nanti akan ada nanti. Tapi belum ada lagi jamnya kita, jam tetapnya.
4: Sekarang belum
0: ya? Iya, sekarang belum, nanti satu bulan. Okay. Beberapa hari yang akan datang mungkin kira-kira.
4: Oke, siap tunggu infonya ya.
0: Siap, Bang Handy, terima kasih banyak Bang Handy.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Handy yang di TikTok. Mohon maaf nih, saya baru baca nih ya. Ada Pak Ramli minta lagunya Fadli Raja Dakah. Nah, rajanya lagi libur dulu nih. Mau saya tambahin? Mau juga nih. Roma Forza, lagu ibu kota, lagu Roma sayang banget gak masuk di jam kita karena kita bukan lagu dangdut ya. Ada Leo, Rabun Jauh Bernadia Bang. Oke, nanti kita siapin dulu lagunya ya. Mudah-mudahan ada lagunya. Wah, Om Fat, Fatimah hujan-hujan katanya. Iya nih, hujan nih. Banjarmasin lagi hujan. Di daerah Anda bagaimana nih? Udara di Medan dari pagi sampai siang mendung katanya. Selamat sore anak ganteng dari Bu Wardah. Ada Pak Budi tadi. Assalamualaikum kakak, selamat sore dari Ading Atul. Request Hal Terindah Om Fat. Siap nanti mudah-mudahan ya. Kak yang 562 terakhirnya itu nomor WA juga kah? Tidak ya, itu bukan nomor WA ya. Itu nomor telepon biasa. Kita akan terima telepon setelah yang berikut ini. Ini dia, dua lagu dulu ada Anang dan juga India.

0: motor kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ada Hindia dengan Cincin menemani Anda mendengar di sore hari ini dalam Blantika Musik Karya Indonesia. Oke, kita akan sapa penelpon yang sudah bergabung di 562. Mudah-mudahan bisa bergabung. Kayaknya Pak Ramli nih. Mudah-mudahan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Badli.
0: Alhamdulillah. Sehat kabarnya?
1: Sehat-sehat aja lah, Bian.
0: Alhamdulillah. Kenapa nih Tanah Bumbu? Apakah lagi hujan juga sama atau enggak nih?
1: Sama dan monah tadi hujannya jadi. Tapi ini sudah sarang menarik lagi.
0: Alhamdulillah, udah mulai bersinar berarti Tanah Bumbu ya.
1: Sudah.
0: Iya baik, Abah Kalbi lagunya dulu silakan. Mau yang mana?
1: Apa ya pilihan?
0: Ada lagu Piwi Gaskin dari Mata Sang Garuda, Bernadia Rabun Jauh. Oke, lagu-lagu bola berarti kita puterin ya.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa aja, Abah Kalbi?
1: Kita berharap ya. Mana dia berharap kalau di mana dia berada? Bang Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Nyaba Kalbi. Oke, kita ke 976. Sudah ada yang nyapa nih, selamat sore Blari Indonesia.
2: Selamat sore.
0: Alhamdulillah. Han bujur aja kawa jangan lo gabung pian.
2: Tadi kawa cuma tadahulu orang bener
0: ya. Itu dasar harus sabar menanti Pak Ramli ya.
2: Oh jelas ya.
0: Harus sabar menanti ya kan kita di sini nih.
2: Jelas.
0: Mudah-mudahan.
2: Nang kita nang kayak itu nang gerasa gerusuk.
0: Iya, menanti aja pokoknya mudah-mudahan nanti bisa gabung terus.
2: Nah, untuk request benar lagu apa? Lagi nang belum di request kayak itu.
0: Nah, lagunya ulun bacakan kah atau Pak Ramli udah tahu lagunya mau yang mana?
2: Aku tadi kada sempat buka di apa di WA.
0: Kita bacakan dulu ya.
2: Ya,
0: oke, ada Piwi Gaskin dari Mata Sang Garuda, ada Bernadia Rabun Jauh, ada Seventeen Hal Terindah, ada Alexa Jangan Kau Lepas, ada darinya Once Aku Mau, dia Afgan, ada Zivilia Aisyi Teru 2, terus ada Sampai Akhir Waktu Yofi Nuno, ada Hidup Ini Mahal Goliat. Nah, mau yang mana pian?
2: Aku Padria minta nang Afgan Bungas tuh aja nah.
0: Oi, siap. Afgan nang Bungas dia ini ya.
2: Bang, pipinya kayak ikan ya.
0: Ais, bisa benar pian nih. Nah,
2: sama mirip mah.
0: Mirip dari mana?
2: Asli mirip mah ikan sama Afgan.
0: Doakan mudah-mudahan bujuran mirip lah. Menyebihkan ya kalau.
2: Mana aku asa sudah masuk kan kada tengah sarang gitu.
0: Siap. Mudah-mudahan bisa masuk terus Pak Ramli ya. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ramli sudah bergabung bersama kita ya. Oke. Okay. Biar maafkan saya katanya. Abah Ica di WhatsApp sudah bergabung. Kita coba sapa dulu. Selamat sore Blari Indonesia.
3: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama menanti ya. Ulun lihat ya, tadi pindah pas jam mada tadi.
3: Mulai mada jam 10 tadi pagi.
0: Jam 10 ya jua. Kada talus jua pian Abah Ica pas jam 10. Ah, Abah Ica jaringan pian nih Abah Ica, hati-hati. Ya jangan ditutup lah Abah Ica, mudah-mudahan jaringannya baik nih. Apakah bisa bergabung lagi Abah Ica? Halo. Ais, Abah Ica kayaknya faktor jaringan nih. Pian kayaknya bekuhum di kamar kayaknya ini. Sinyalnya enggak keluar ini. Berdiam diri di kamar kayaknya nih Abeica nih. Sorry banget Abeica ya, mudah-mudahan bisa bergabung lagi di lain kesempatan. Ada Galuh Lastri di Barabai, kita coba sapa. Nah, terputus. Wah, kenapa nih? Ada apa nih? Ada apa gerangan nih? Oke, kayaknya WhatsApp sangat ketat sekali persaingannya ya. Nah, langsung error nih. Ada Ading Atul juga di Kota Baru yang sedang berjuang juga lagi nelpon. Ada Ading siapa lagi nih? Ada Mbak Mawar. Requestnya lagu dari Afgan, katanya kirim salam buatnya Mbak Maimunah, Mbak Vina, Abang Ozan, Papi Coy. Oke deh, kita siapin juga lagunya ya. Afgan dengan dia. Oke, yang di WhatsApp siapa yang beruntung kira-kira nih? Ada persaingan antara Rabiotul, ada Galuh Lastri, ada foto WA-nya motor. Siapa lagi nih kira-kira yang bisa bergabung? Aduh, sorry banget nih kayaknya faktor sinyal dan lain sebagainya. Buan Vian yang di WA agak sulit masuk ya. Ada Ija juga yang pantang menyerah juga nih. Oke, okay, yang fotonya motor nih yang bisa masuk nih. Siapa gerangan ini? Halo, selamat sore Blari Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini? Oh, Mbak Osin kah ini?
4: Osin empat nebeng.
0: Oh, pantesan fotonya motor loh. Motornya Pos One loh.
4: Nebeng di mobil.
0: Oh, pantesan.
4: Mobil ke motor.
0: Ya Allah Robi, motornya nih asik nih. Saya kira tadi siapa loh. Bausin, apa kabarnya? Sehat, Bausin?
4: Alhamdulillah, baik aja.
0: Alhamdulillah. Saya kira siapa ini, tadi?
4: Keadaan orang yang buat nebeng aja.
0: Nomaden ya kira-kira, Bausin ya. Nomor teleponnya ganti-ganti nih, tapi nomor lain, yang lain-lain.
4: Punya Wiwin lo anu yang semalam udah blokir kah? Apa ada ngerti juga ulun?
0: Iya iya iya, enggak bisa lagi ya.
4: Dipulanginnya.
0: Heeh, enggak apa-apa, mudah-mudahan nanti bisa kembali lagi bergabung ya.
4: Enggak Wiwin buat nebeng nih ya kain.
0: Enggak apa-apa Bausin, mudah-mudahan nanti bisa bergabung lagi ya. Oke, silakan dulu Bausin, lagunya dulu mau yang mana nih?
4: Apa tadi lagunya itu?
0: Saya bacakan dulu. Ada Bernadia, Rabun Jauh, Hal Terindah dari Seventeen. Ada
4: Hal Terindah aja.
0: Hal Terindah aja ya, ya. Oke, salamnya buat siapa aja dulu nih?
4: Salamnya buat Bang Gusti. Semoga sehat selalu.
0: Siap.
4: Jangan galau-galau aja.
0: Amin.
4: Buat Mbak Pina, Mbak Picoy, Mbak Mawar.
0: Oke.
4: Mbak Madan. Bang Hendy sebagai Pak Eko.
0: Pak Eko, siap.
4: Dulu hatinya sudah ada anu apa ngaruhnya sandiwara aja sudah anu Bang Hendy.
0: Iya, banyak dah pokoknya gelar-gelar beliau itu. Pak Eko lah siapa ya?
4: Nama Pak Kim Bani.
0: Ya Allah Rabbi, namanya
4: pinggal-pinggal sorangan ketawa.
0: Namanya juga kita
4: nawakan Bang Hendy dasar juan suka ngapak ke.
0: Namanya juga beramian kita nih ya kalau lah.
4: Nang di Banjar lah, nang di Mantuil, di mana-mana anda.
0: Betul, panjang pokoknya perjalanan beliau. Oke, siapa lagi Mbak Sin?
4: Ada Rami Jopang.
0: Betul.
4: Ya Mbak, buat yang di Kota Baru, yang di Pelihari.
0: Siap.
4: Yang dimana-mana aja dah, yang di Balangan.
0: Oke.
4: Sehat selalu aja semua anak beredaan.
0: Amin. Amin.
4: Panjang umur, banyak rezekinya. Siap. Dan eksis di beredaan.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Umur berdapatan.
0: Betul.
4: Dimana-mana ya kalau.
0: Oke deh.
4: Buat Mas Fadli juga mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Siap. Doakan saja.
4: Aja dah.
0: Oke, siap Bausin. Terima kasih banyak Bausin ya. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Amira Rahmani. Halo Amira, sudah bergabung di live TikTok kita. Ada Alvino Suryonegoro. Pro 1 mana ini Bang? Pro 1 Banjarmasin ya. Itu simpan nomor tuh, inya resmi nomorku, namaikan lah kalau kada ada kesibukan. Siap Paramli, mudah-mudahan nanti bisa kita save nomornya ya. Oke, dua lagu dulu kita puterin. Ada dari Mata Sang Garuda, Vivi Gaskin. Langsung dibalik dengan lagunya Rabun Jauh, Bernadia, ini dia untuk Anda.

0: Ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Loh, baru aja gabung ternyata yang request Sabun Jauhnya nih. Baru saja kita putarkan dari Repro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih ada lagu Seventeen dan juga ada lagu Afghan ya, yang akan kita putarkan. Tadi dengan akun Berry ini baru aja gabung nih, padahal udah kita udah puterin nih. Hey, ada telepon dari bos bang katanya. Wah, pantesan. Baru aja kita puterin tadi lagunya ya, mudah-mudahan ya memuaskan hati Anda lah. Yang masuk Pro 1 banyak juga yang suka dangdut pat katanya. Aman kata Leo. Oke, siap. Buat para Ramli, ya lagu dangdut sebenarnya memang banyak peminatnya, karena dulu kita pernah ada yang namanya Pro Dangdut, tapi di Pro 1 akhirnya dipindah ke Pro 4. Nah, kalau sekarang Pro 4 jadinya megang acara dangdut gitu ya, para Ramli ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ngadain lagi ada lagu-lagu dangdut yang kita bisa hadirkan secara live pastinya ya, di on air. Oke, kita coba sapa lagi Galuh Lastri, mudah-mudahan bisa bergabung. Selamat sore Galuh Lastri. Halo.
1: Iya, halo. Selamat sore.
0: Alhamdulillah, selamat sore Galuh Lastri, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, selalu sehat.
0: Iya.
1: Banjar Masin, apa kabar?
0: Saya alhamdulillah sehat kabarnya, dan Banjar Masin sekarang ini lagi ya lagi sendu nih.
1: Oh iya. Kalau udah tunggu-tunggu sekarang ini lagi diguyur hujan.
0: Betul. Ini kayaknya sekarang ini udah mulai musim-musim peralihan nih kayaknya nih.
1: Iya, apapun sebenarnya ya, yang penting kita syukuri, nikmati jalannya aja.
0: Amin ya rabbal alamin. Kita patut bersyukur, menikmati aja apa yang ada ya, pokoknya ya.
1: Iya.
0: Oke, Galuh Lastri lagunya dulu silakan. Mau yang mana Galuh Lastri?
1: Oh, bisa request walaupun akhir acara.
0: Siapa apa lagunya tuh?
1: Ayat-ayat cinta.
0: Ayat-ayat cinta. Oke, kita siapin dulu ayat-ayat cintanya dari Rosa ya.
1: Iya, buat keluarga tercinta tersayang saya, selamat menunaikan ibadah, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan.
0: Amin ya rabbal alamin. Kita doakan bersama-sama pastinya ya.
1: Iya. Oke. Okay. Buat rekan kami selalu sehat, happy selalu ya sama keluarga tercintanya.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Iya, makasih atas waktunya ya.
0: Sama-sama, oke, siap.
1: Assalamualaikum, selamat bertemu kembali.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buatnya Galuh Lastri. Nanti kita siapin ayat-ayat cintanya, mudah-mudahan sempat kita putarkan di jam 4 sore ya. Kita ke 562, mudah-mudahan yang bergabung. Kita coba sapa dulu, banyak banget yang gabung. Selamat sore Belari Indonesia.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore Indonesia. Mantap, Pina mengantuk sudah nah. Dingin banget Handil Bakti pinanya nih. Jadi saut mengantuk.
2: Kondang merubah suara. Kondang ada kawa.
0: Alif ya, ada kawa juga tetap.
2: Kuat benar situ Bakti.
0: Antenanya panjang Papi Coy. Jadi nih enggak bisa dikibulin kita. Jadi Pina ngantuk, Pina apa suara? Oh, lu bisa menebak sudah. Aman sekarang.
2: Mantap EQ-nya.
0: Anu kedinginan banget rupanya Handil Bakti lah.
2: Masih jos.
0: Oh, masih jos.

0: juga lah, mudah-mudahan cepat sembuh juga lah. Mudah punya ada penyakit, ya kalau punya sehat tetap bertahan sehatnya.
1: Alhamdulillah sehat terus lah.
0: Nah, alhamdulillah nyamannya didengar ya kalau lah.
1: Ayo
0: betul, banyak-banyak beristirahat pastinya Pak Pico ya.
1: Mantap,
0: sip,
1: jangan dirubah lagi.
0: Iya. Oke, Pak Pico, lagunya dulu silakan, Pak Pico.
1: Lagu apa dah?
0: Lagunya ini ada Seventeen, Hal Terindah, ada Afgan dengan dia. Terus ada Alexa, Jangan Kau Lepas, ada Nine Ball, Hingga Akhir Waktu, ada Once, Aku Mau Hidup.
1: Once.
0: Oke, Once kita siapin dulu. Salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya untuk semuanya, Mawar aja nah. Mawar. Geset. Ada Tina, Once, beratan aja sama dia nah.
0: Beratan aja berarti ya?
1: Iya, buat Padli, sehat Padli lah.
0: Amin, dalam
1: Padli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Pak Bicoy. Ada yang lagunya sama Pak Rudi Semang, ulun request Aku Mau dari Once, salam dari Kota Baru buat kekawanan yang di grup katanya. Oke, kita siapin dulu lagunya ya. Amun teh cuaca agak gelap atau mendung, semoga cucian kada kehujanan katanya. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, kita puterin dulu dua lagu dan kita ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah salat asar bagi Anda yang menjalankan. Semoga ibadah salat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lagunya kita udah close karena udah full lagunya, jadi ada tiga lagu totalnya, ada Seventeen, Afgan dan juga Once. Nanti kita akan juga terima telepon lagi tapi enggak bisa request lagu lagi ya. Ini dia Seventeen dan Afgan.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Berantika Musik Karya Indonesia. Masih ada 1-2 telepon lagi yang bisa kita terima, tapi sorry banget lagunya sudah full. Jadi cuman bisa kita puterin satu lagu aja. Jadi buat Anda yang pengen gabung, kesempatan Anda cuma bisa salam-salam aja ya. Mohon maaf banget nih. Yang mau salam-salam silakan, masih ada kesempatan lagi di 0511-3251-562. Kita tunggu sampai nanti menit 55-an atau 56-an ya. Kita akan close kalau udah selesai. Terima kasih banyak sekali lagi buat yang sudah mampir di live TikTok kita. Malam ini ada Mbak Ica ya, Bapak Iza Hasan yang akan menemani Anda. Jadi buat yang nunggu live di TikTok ada Mbak Ica nanti. Oke, 562, selamat sore Belari Indonesia.
1: Selamat kemarin Mas Fadli.
0: Bang Masri. Sehat Bang Masri kabarnya ya? Ya
1: alhamdulillah. Masri, apa yang terakhir aja lagunya apa?
0: Lagunya kan sudah tadi sama Pak Mbak Mada iya, tadi. Gimana sih? Iya, dong, monitor dong saya.
1: Ya,
0: salamnya dulu deh.
1: Sehat,
0: Bang Masri, salamnya dulu buat apa aja nih?
1: Salamnya semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Yang monitor RI terus satu.
0: Siap, siap. Terima kasih yo, banyak.
1: Ini di Jombol. Gemuruh, nak hujan katanya malam ini.
0: Oke, lagi muru-muru. Tadi sempat hujan kayaknya ya?
1: Iya, iya.
0: Mudah-mudahan aman-aman aja insya Allah ya.
1: Mudah-mudahan kita semua aja yang pentingnya malam
0: ini. Oke deh, siap. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Masri bisa banget nih. Lagunya ngikut saja Bang Fadli dari Bupati Maumar. Siap, terima kasih banyak. Bupati Maumar Adiwan Banjar, terima kasih. Terima kasih sekali lagi karena kita udah 10.000 followers di TikTok kita. Dan mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan lagi capai 20.000 followers ya. Yang tadi ikut aja lagunya, ada siapa-siapa aja tadi. Ibu Rusiana tadi salamnya buat Mama Edo katanya. Terus juga ada Ibu Saniah yang dulu sering nyanyi-nyanyi di RRI Banjarmasin. Ada siapa-siapa lagi nih, banyak banget nih. Ya udah gabung, terima kasih banyak sekali lagi. Kita akan hadirkan lagu-lagu terbaik pastinya habis ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dari RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Once dengan Aku Mau.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, menemani Anda mendengar di sore hari ini dalam Blantika Musik Karya Indonesia. Udah selesai sih sebenarnya ya. Jadi kita hadirkan Banjarmasin sore ini, dan lagu-lagu terbaik pastinya kita akan hadirkan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya di kesempatan sore hari ini yang masih cukup dingin di Banjarmasin dan juga sekitarnya. Apa kabarnya nih yang baru saja gabung? Selamat beraktivitas sekali lagi. Semoga aktivitasnya lancar sampai dengan tujuan. Ada yang request tadi lagunya Ayat-Ayat Cinta di jam sekarang ini. Nanti kita akan putarkan juga Ayat-Ayat Cintanya ya. Dan sore hari ini sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saya Fadli akan menjumpai Anda dengan berbagai lagu-lagu terbaik yang akan senantiasa menemani perjalanan Anda ataupun juga lagi aktivitas di rumah, ataupun juga kegiatan di kantor, di workshopnya, di tempat kerjanya. Selalu bahagia untuk Anda semuanya, walaupun diliputi perasaan yang apapun itu, perasaan yang bagaimanapun juga, semoga tetap senantiasa sehat, diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pastinya ya. Di hari Minggu yang penuh kebahagiaan ini, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan seperti hal sebelumnya, di hari Minggu ini kita akan nanti hadirkan berita olahraga, yaitu rangkuman berita olahraga sepekan pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya juga akan ada Banjarmasin sore ini dengan musik infonya lagi. Dan juga pastinya kita akan hadirkan Jelang Senja juga di sore hari ini. Nah, jadi pastikan untuk Anda tetap setia dengarkan kami di 97,6 FM, Frosatere di Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

97,6 Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada Helmatu dengan Aku Yang Salah menemani Anda ya pendengar di sore hari ini. Nah pendengar, ada informasi dari Tugu 0 km di mana Pemprov Kalsel masih mematangkan konsep pengelolaan Tugu 0 km meski pembangunan fisiknya telah selesai. Sejumlah opsi pengelolaan kini tengah dikaji agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel M. Yasin Toyib mengatakan persoalan utama saat ini terletak pada sistem pengelolaan bangunannya. Nah, menurutnya pengelolaan yang tidak matang dikhawatirkan dapat berdampak pada kerusakan fasilitas di dalam kawasan tersebut. Ia menjelaskan Pemprov saat ini masih membahas kemungkinan pengelolaan dilakukan oleh BUMD maupun pihak ketiga melalui mekanisme lelang. Nah, pembahasan itu dilakukan agar pengelolaan berjalan profesional dan menjaga fasilitas yang telah tersedia tersebut. Sementara itu, pengelolaan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dinilai lebih sederhana karena berfokus pada fungsi sosial dan ibadah. Nah, setelah proses pembangunan selesai, aset tersebut nantinya akan diserahkan ke bagian umum dari Setda Kalsel dengan tetap berada dalam masa pemeliharaan Dinas PUPR selama 1 tahun. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami, rri.co.id.

97,6% dari The Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Nah, pendengar, ada satu informasi yang menarik, apalagi juga belakangan ini tengah viral di media sosial terkait dengan anggaran susu dan buah sang wakil wali kota, pendengar. Jadi, kami kutip dari rd.co.id, anggaran susu dan buah untuk wakil wali kota Banjarmasin Ananda senilai Rp229 juta sempat ramai diperbincangkan publik. Pelaksana tugas Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin Ahmad Zazuli pun angkat bicara untuk meluruskan informasi yang berkembang agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Menurutnya, anggaran tersebut merupakan bagian dari fasilitas operasional kepala daerah yang telah diatur dalam regulasi. Namun ia menegaskan bahwa penggunaannya tetap berada dalam koridor transparansi dan akuntabilitas, di mana pimpinan telah memberikan arahan tegas jika anggaran belum direalisasikan wajib dikembalikan ke kas daerah. Tak hanya itu, jika sebagian anggaran sudah terlanjur digunakan, Pemko memastikan tidak ada pemborosan. Susu dan buah yang telah dibeli akan dialihkan untuk membantu masyarakat rentan dan warga yang membutuhkan. Zazuli juga memastikan bahwa anggaran yang belum digunakan akan dikembalikan ke kas daerah sesuai aturan yang berlaku. Hal ini menjadi bukti komitmen Pemko Banjarmasin dalam menjaga kepercayaan publik. Di tengah sorotan publik, Pemko justru melihat hal ini sebagai momentum memperkuat transparansi. Nah, kritik dan pengawasan masyarakat dinilai sebagai energi positif untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan juga bertanggung jawab. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami di rri.go.id.

0: Memori Kolektif Bangsa. Ki Hajar Dewantara.
1: Pemerintah Belanda makin lama makin kejam pada waktu itu, sehingga kita menetapkan untuk melakukan usaha lain yang lebih bermanfaat. Saya sendiri pada tahun 20 pergi ke Jogja dan terus pegang pimpinan Anti-Tank Moskow. Adapun Thomas Becker ke Bandung untuk mendirikan Satrian Institute-nya. Hanya Dr. Keppel yang meneruskan gerakan politiknya dengan menerbitkan majalah yang terkenal yaitu Pangbuka. Dan dengan caranya sendiri Dr. Keppel terus mengecam segala apa yang tidak baik dari pemerintah Belanda, sehingga terpaksalah pemerintah membuang dia lagi ke Banda Neira tahun 27. Pada tahun 22, saya meninggalkan Adi Darmo dengan maksud untuk mendirikan perguruan nasional yang semurni-murninya bersifat nasional. Itu dapat terlaksana pada tahun 22 itu, tepatnya 3 Juli 22. Dan pada waktu itu dapatlah saya bantuan dari tokoh-tokoh nasional melalui pendidikan dan pengajaran terus menentang kolonialisme daripada Belanda. Sebab juga Belanda melakukan kolonialisme itu dengan melalui sekolah-sekolahnya.
0: Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan Indonesia. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Dan hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Semboyan ciptaannya, Tutfuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah satu nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pula pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Ki Hajar Dewantara dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada 28 November 1959.

0: RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Sebelum cahaya dari Leto menemani Anda sore hari ini, pendengar, dengan situasi kota Banjarmasin yang masih sendu, masih mendung, tapi nggak hujan. Jadi nggak tahu nih apakah nanti malam juga akan ada potensi hujan atau enggak ya. Yang jelas pendengar, hati-hati dengan emosi Anda di sore hari ini, apalagi yang sedang berkendara, mungkin melewati berbagai rintangan ya. Mulai dari rintangan orang-orang oknum-oknum yang mungkin gak ngerti dengan jalanan, ataupun juga yang saat ini lagi berkendara di tengah jalan yang mungkin berlobang-lobang dan lain sebagainya ya. Tapi ada mitos yang mengatakan apabila memendam amarah dan emosi ini katanya bikin cepat penyakitan atau bahkan lantas mati, berdengar. Waduh. Jadi mengutip dari Journal of Psychometric Research, ini kondisi ini dikenal sebagai emotional suppression, yakni upaya sadar untuk menahan atau menyembunyikan emosi yang sebenarnya dirasakan. Meski sekilas tampak sepele, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan ini berdampak sistemik pada kesehatan mental dan juga fisik dalam jangka panjang. Nah, saat seseorang menahan emosi, tubuh ini sebenarnya tetap merespons tekanan tersebut secara biologis. Rasa marah, cemas, atau sedih tidak tersalurkan membuat tubuh berada dalam kondisi stres yang berkepanjangan. Akibatnya, sistem biologis tetap terus bekerja ekstra seolah-olah sedang menghadapi ancaman nyata. Emotional suppression berkaitan erat dengan peningkatan allostatic load, yakni beban biologis akibat stres kronis yang menumpuk pada tubuh. Nah, kondisi ini mengganggu keseimbangan hormon stres, meningkatkan tekanan darah, merusak kualitas tidur, hingga melemahkan sistem kekebalan tubuh. Nah, sebuah studi yang dipublikasikan National Institute of Health atau NIH ya maksudnya, ini menemukan temuan yang cukup mengkhawatirkan. Individu dengan tingkat emotional suppression yang tinggi memiliki peningkatan risiko all-cause mortality atau kematian dari berbagai penyebab, termasuk kanker, selama masa pemantauan 12 tahun. Peneliti menyimpulkan bahwa adanya kaitan antara kebiasaan menekan emosi dengan risiko kematian lebih awal. Namun para ahli menekankan bahwa hubungan ini bersifat asosiasi. Artinya tidak serta-merta setiap orang yang menahan emosi akan mengalami kematian dini, karena kesehatan tetap dipengaruhi faktor lain seperti pola hidup, kondisi mental, dan juga dukungan. Jadi kalau bisa misalkan ada emosi yang belum Anda luapkan, luapkan aja. It's okay buat nangis, it's okay buat marah, tapi mudah-mudahan terkontrol marah dan sedihnya, tidak sampai menimbulkan hal-hal yang merugikan diri Anda.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: 97,6 Pro 1 RFM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi yang dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Dan mendengar, pastinya kita masih temani Anda dengan berbagai sajian program menarik dan juga lagu-lagu yang terbaik juga untuk menemani aktivitas hari Anda, sampai mungkin nanti yang berumur panjang kita bisa berjumpa lagi di hari besok dan besoknya insya Allah. Dan doakan kita semuanya selalu sehat bahagia ya. Jangan lupa yang sedang beraktivitas akhir pekan, selamat berakhir pekan, semoga bahagia hari ini, mudah-mudahan tercerahkan hati-hati Anda ya, hati yang mungkin dulunya pas kerja lagi muram-muramnya terus ketemu liburan dan melihat pemandangan alam ataupun juga ke mall ya, atau ke tempat apapun itu, semoga menjadi sebuah kesenangan yang insya Allah membekas di hati Anda. Dan mendengar, jangan kemana-mana, selepas ini kita akan hadirkan rangkuman berita olahraga sepekan yang akan disampaikan bersama rekan saya Robby Angga di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Prosata FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada kesepian dari Dikta yang akan menemani Anda. Ya, mudah-mudahan jangan kesepian deh ya. Tetap bersama orang-orang tersayang Anda.

0: saudara, rangkuman berita olahraga dalam sepekan edisi Minggu, Turnamen MIKLIFE Soccer Challenge MLC Banjarmasin seri 2 musim 2025-2026 yang diselenggarakan oleh Bayan Peduli menjadi awal kebangkitan sepak bola putri di Banua. Ajang yang menjadi pembuktian talenta-talenta muda sepak bola putri di Kalimantan Selatan berlangsung selama 4 hari, mulai dari 30 April hingga 3 Mei, dilaksanakan di salah satu lapangan mini soccer di Kabupaten Banjar. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, yang juga sebagai Ketua ASPROF PSSI Kalimantan Selatan Haji Yasnur Yadi Sulaiman, hadir menyaksikan langsung partai final. Ia mengapresiasi seluruh pihak atas terselenggaranya turnamen sepak bola putri di Banjarmasin. Yasnur juga mengatakan ajang ini menjadi langkah awal untuk melahirkan atlet-atlet putri yang memiliki bakat di bidang sepak bola. Menurutnya, pemerintah daerah akan mendukung penuh program pembinaan yang konsisten dan berjenjang bagi generasi muda di Banua.
1: Tentunya ini adalah kesempatan buat generasi muda memberikan bakat yang terbaiknya dalam bidang sepak bola. Kita tahu mungkin di Kalsel masih jarang event-event seperti ini. Dimulai oleh hari ini, mudah-mudahan kami juga kebetulan di ASPROF PSSI bersama Pak Bakti ini, kita salah satu program kita adalah sepak bola wanita. Kita tahu timnas kita sekarang sudah mulai bagus dengan naturalisasi. Harapan kita tidak hanya bisa mengambil naturalisasi saja, tapi bisa mencetak pemain. Nah, ini jawabannya. Terima kasih sekali lagi buat Bayan, buat Jarum. Semuanya tadi saya tanya, ini kemana muaranya? Timnas usia 17 ya, usia 17. Tapi murni pembinaan.

0: Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah tahun 2026 resmi dibuka Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama pada Senin 4 Mei 2026 di SDN Mawar 8. Sebanyak 4 gugus depan se-Banjarmasin Tengah yang terdiri dari Gugus Mula Warman, Gugus Mawar, Gugus Meratus, dan Gugus Melayu ambil bagian dalam perlombaan tersebut yang berlangsung pada 4 hingga 6 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyampaikan apresiasi dan dukungan dalam pelaksanaan lomba untuk mengembangkan bakat anak didik di tingkat sekolah dasar. Menurutnya, melalui kegiatan lomba O2SN menjadi momentum dalam melahirkan bibit-bibit generasi muda yang memiliki potensi di olahraga.
1: Ini salah satu rangkaian dari kegiatan pengembangan minat dan bakat pelajar. Ini adalah program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dijalankan oleh setiap dinas pendidikan. Nah, ini yang O2SN ini adalah terkait dengan olahraga. Ada 5 cabang olahraga sesuai dengan juknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saat ini tahap kecamatan, nanti untuk meneleksi untuk maju ke tahap kota dan selanjutnya ke provinsi sampai ke

0: kembali ditorehkan tim tinju Kota Banjarmasin saat berhasil menjadi juara umum pada kejuaraan provinsi Pejudprov Tinju yang digelar di Amuntai Hulu Sungai Utara pada 3 hingga 4 Mei 2026. Kontingen Kota Seribu Sungai berhasil mengoleksi 14 medali dengan rincian 7 emas, 5 perak, dan 2 perunggu. Pelatih tinju Kota Banjarmasin Arbain mengatakan capaian hasil Pejudprov ini merupakan hasil yang membanggakan bagi Kota Banjarmasin. Yang merasa bersyukur dan bangga karena kontingen Banjarmasin bisa mempertahankan titel juara umum di Pejudprov Tinju 2026. Ia juga mengapresiasi penampilan para atlet yang bisa tampil dominan dan menjadi juara di tiap kategori yang dipertandingkan.
1: Hasil Pejudprov di Kota Amuntai, alhamdulillah berjalan lancar, atlet dengan semangat, alhamdulillah Banjarmasin tahun 2026 ini menjadi juara umum lagi. Dengan pencapaian 7 emas, 5 perak, 2 perunggu. Alhamdulillah sesuai target, targetnya itu kan kita juara umum itu sudah termasuk target. Dengan catatan apa yang kita harapkan dan pelatih harapkan sampai semuanya.
0: Dewan Pengurus Daerah DPD Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kalimantan Selatan resmi membuka penjaringan bakal calon ketua umum periode 2026-2030. Roda regenerasi kepemimpinan bola basket Kalimantan Selatan ini mulai berputar seiring akan berakhirnya masa bakti kepengurusan periode sebelumnya. Proses penjaringan ini menjadi bagian dari rangkaian musyawarah daerah atau musda Perbasi Kalimantan Selatan yang wajib digelar sesuai dengan anggaran rumah tangga ART Perbasi tahun 2024. Ketua Tim Penjaringan Arif Rahman Hakim menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan akan dijalankan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan organisasi. Menurutnya hal ini dilakukan demi menghasilkan pemimpin terbaik untuk bola basket Kalimantan Selatan.
2: Terkait penjaringan bakal calon ketua umum DPD Perbasi Kalimantan Selatan, ini kita sudah mulai dari tanggal 4 sampai 9 Mei 2026. Nah, tahapan ini adalah tahapan pendaftaran, kemudian nanti dilanjutkan dengan verifikasi administrasi, dan kemudian baru diumumkan siapa-siapa saja yang telah lolos verifikasi.

0: Tim pelatih Kecamatan Banjarmasin Tengah melakukan seleksi bagi siswa sekolah dasar untuk mewakili cabang olahraga sepak bola mini soccer pada lomba O2SN tingkat Kota Banjarmasin. Puluhan siswa dari sekolah dasar se-Banjarmasin Tengah akan melewati beberapa tahap seleksi untuk bisa terpilih menjadi wakil dari cabur tersebut. Pelatih pendamping sepak bola mini soccer Mulyadi mengatakan seleksi ini dilakukan untuk menjaring siswa-siswa sekolah dasar di Banjarmasin Tengah untuk menjadi wakil dalam lomba O2SN tingkat kota pada cabur mini soccer. Menurutnya dalam seleksi ini dilakukan secara bertahap untuk melihat potensi dan kesiapan para siswa selama pertandingan.
1: Seleksi untuk tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah di cabang olahraga mini soccer menuju ke tingkat kota. Nah, jadi di sini kami menyeleksi beberapa sekolah yang ada di Banjarmasin Tengah. Perwakilan untuk sekolahnya itu maksimal mengirimkan 3 pemainnya. Kurang lebih, kalau di Banjarmasin Tengah ini kurang lebih 42 sekolah. Nanti ada lanjut latihan lagi untuk diseleksi lagi tahap berikutnya. Lebih yang memantapkan lagi yang mana yang terbaik untuk memberikan di

0: Indonesia Kormi Kota Banjarmasin periode 2026-2030 resmi dikukuhkan pada Jumat 8 Mei 2026 bertempat di RTH Taman Muara Kelayan. Pengukuhan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang juga selaku Ketua Kormi Provinsi Kalimantan Selatan. Sebanyak 67 pengurus akan memulai babak baru dalam olahraga rekreasi dan tradisional di Kota Banjarmasin. Ketua Kormi Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan ucapan selamat atas pengukuhan pengurus Kormi Kota Banjarmasin yang baru. Menurutnya pada periode yang baru ini, para pengurus harus bisa melakukan aksi nyata untuk membawa kemajuan olahraga di Kota Seribu Sungai.
1: Yang jelas kami sangat terima kasih kepada pemerintah Kota Banjarmasin yang hari ini mengukuhkan pengurus Kormi Kota Banjarmasin periode 2026-2030. Harapan kita selama beberapa kali diadakan lomba-lomba, alhamdulillah Kota Banjarmasin selalu juara umum dan banyak memberikan sumbangan medali dalam kegiatan Kornas bagi Kalimantan Selatan. Jadi kita mengharapkan kepada Kormi yang baru dilantik ini terus kita tingkatkan dalam rangka pembinaan terhadap energi-energi yang ada di Kota Banjarmasin.

Demikian rangkuman berita olahraga edisi Minggu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Angga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore dan salam olahraga.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mari, Pak. Nasinya hangat, sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
2: Alhamdulillah, Bu. Sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh, Bu.
3: Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
4: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia Maju.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi yang kami siarkan melalui pemancar-pemancar di daerah Anda, dan juga semoga dapat diterima dengan jernih dan jelas ya di daerah Anda. Nah, mendengar sore hari ini Banjarmasin tengah sendu, mendengar meram, apa ya, mendung. Tapi kalau bahasa kita bilang itu muru, pendengar, muru itu enggak terlalu bisa dibilang hujan juga, tapi ada potensi hujan juga, pendengar ya. Jadi tetap waspada untuk Anda, apalagi yang akan menuju ke kawasan beberapa daerah berikut ini, pendengar. Di mana ada potensi hujan di kawasan Kabupaten Tanah Laut di Takisung, Pleihari, Kurau, Kintab, Batu Ampar, Bajuin. Kota Baru ada potensi hujan di Kelumpang Hulu, Hampang, Kabupaten Banjar di Sungai Pinang dan Aranio, serta Tanah Bumbu di kawasan Kecamatan Satui, Kusan Hulu dan sekitarnya. Dan ini akan dipotensikan meluas ke beberapa wilayah, seperti Tanah Laut dapat meluas ke wilayah Jorong, Batibati, Panyipatan, Tambang Ulang, Bumi Makmur, lalu Kabupaten Kota Baru di Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Banjar di Karangintan, Simpang 4, Pengaron, Mataraman, Sambung Makmur, Paramasam, Kabupaten Tapin di Kecamatan Piani, Hatungun, Hulu Sungai Selatan di Kecamatan Loksado, Hulu Sungai Tengah di Kecamatan Batangalai Timur, Tanah Bumbu di Kecamatan Mantewe dan Kuranji, serta Kota Banjarbaru di Kecamatan Cempaka dan sekitarnya, yang akan diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 19.20 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi kami harapkan Anda waspada terhadap potensi hujan di sekitar Anda saat ini, pendengar ya. Hati-hati di jalan, sekali lagi semoga perjalanan Anda selamat sampai dengan ke tujuan. Semoga perjalanan Anda lancar, semoga ya. Dan Anda juga dapat mengabarkan kepada kami bagaimana situasi di daerah Anda. Anda bisa berkabar melalui telepon kami di 0511-325-1562 atau juga di 0811-5111-410, ataupun juga ke WhatsApp kami untuk Anda yang ingin mengabarkan bagaimana situasi kondisi di daerah Anda melalui WhatsApp di 0811-5111410. Banjarmasin di sore hari ini terpantau cukup padat, pendengar, dari batas kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, tepatnya di Pal 6. Pada sore hari ini terpantau padat sekali dari arah luar kota menuju dalam kota, sebaliknya dari arah dalam kota menuju luar kota terpantau cukup padat juga, didominasi oleh roda 4 dan juga roda 2 yang mungkin sudah menikmati liburnya akhir pekannya pastinya di luar kota, dan kembali lagi kota Banjarmasin untuk menikmati pekerjaannya besok lagi ya. Semoga lancar-lancar aja kegiatannya dan semoga selalu sehat bahagia dimanapun Anda berada. Dan bagaimana di daerah Anda? Anda bisa berkabar bersama kami di WhatsApp 0811-5111-410.

0: lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Lo Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lo Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: 97,6% dari Adventure Machine, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada B.O.B. Bruno Mars dengan judul lagunya Nothing on You, menemani Anda mendengar di sore hari ini, pastinya di Belantika lagi bilangnya, kebiasaan ya, Banjarmasin sore ini. Dan masih menemani Anda di segmen kali ini, kita akan hadirkan informasi seputar Kalimantan Selatan yang lagi mendung pendengar ya di sore hari ini. Bagaimana di daerah Anda secara visualnya nih, Anda bisa laporkan ke kami di 0811 5111410, ataupun juga bisa mengabarkan melalui telepon kami di 0511 3251562, dan melalui hotline Halo RRI kami di 0811 40976. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami mengabarkan situasi daerah Anda terkini. Nah, saya sedikit menuju ke arah Banjarbaru, di mana kawasan Banjarbaru pada sore hari ini, tepatnya di kawasan Bundaran Kamaratih ya, atau di sekitaran Bandar Udara Syamsudinur Banjarbaru, pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar terkendali. Cuacanya juga kurang lebih sama ya, dan kurang lebih juga pantauannya terpantau mendung-mendung juga di sana. Oke, ada yang nelpon kita coba sapa dulu di 562. Selamat sore, halo.
1: Sore, Bang Fadli.
0: Selamat sore, apa kabarnya?
1: Ya, dari kawasan Sekumpul Martapura, mendung cuacanya Bang Fadli.
0: Mendung cuacanya ya, gak ada ya, hujan hari ini?
1: Ada gerimis-gerimis lah.
0: Gerimis-gerimis aja, alhamdulillah.
1: Terpantau nih orang, apa, setiap acara rutinan.
0: Oh iya, mulai-mulai macet ya. Gak nih kira-kira nih jam segini nih?
1: Kenapa, Fadli?
0: Mulai macet atau mulai padat jam segini?
1: Mulai macet, Fadli, banyak sudah nih berdatangan.
0: Nah, iya betul-betul.
1: Kebetulan kita di parkiran.
0: Alhamdulillah, ya. Selamat bertugas ya, berarti malam ini ya.
1: Di gang-gang di daerah sini Jupang lah.
0: Gang Taufik biasanya yang penuh ya. Ya.
1: Gang Taufik, Gang Riaya, di Gang Purnama banyak nih.
0: Mantap, luar biasa. Semoga ya, lancar rutinan malam ini, Bang Ojan, ya, insya Allah ya.
1: Jalan pendidikan banyak dah orangnya nih.
0: Alhamdulillah,
1: jalan padat berarti. Jalan banyak.
0: Iya.
1: Yang bersepeda motor aja Bang banyak.
0: Yang mobil kayaknya udah mulai

0: 0812 atau juga di 0811511410, atau juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811511410. Untuk Anda ingin berkabar bersama kami untuk mengabarkan bagaimana situasi di daerah Anda saat ini. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk Anda yang sedang mengarungi lalu lintasnya ya. Semoga perjalanan Anda lancar sampai tujuan.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511410,

Hadir di Pro 1 karena informasi dan juga inspirasi Casablanca dari Nuha Bahrin dengan juga Naufal Azrin, lagu dari negeri jiran Malaysia ini mendengar menemani ada di sore hari ini. Lagu yang cukup viral di refnya mendengar ya, karena dulu di media sosial, tepatnya di TikTok, saya pernah lihat itu kontennya, wah banyak yang pakai lagu ini mendengar. Jadi ya akhirnya ya itu tadi, kita menikmati lagu tersebut mendengar ya. Nah pastinya Anda masih mendengarkan kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami. Dan jangan lupa pendengarnya untuk tetap berhati-hati dalam berlalu lintas. Kalau Anda ngantuk mungkin bisa berhenti dulu di jalan, karena kalau sudah ngantuk kita hati-hati dengan microsleep mendengar. Wah itu bahaya banget. Sepersekian detik saja Anda tertidur dan oleng pendengar, apalagi dengan mohon maaf kecepatan yang kencang atau kecepatan yang lambat, ada potensi berbahayanya masing-masing pendengar. Jadi dirasa-rasa kalau bilang ngantuk, mending istirahat dulu dan mending rebahkan dulu badan Anda di rest area ataupun juga di retail-retail minimarket ataupun juga yang punya supir cadangan, boleh bergantian dulu. Ayo di sampingnya yuk, tukeran dulu sama supir utamanya yuk. Apalagi juga yang lagi pergi jauh banget pendengar, mungkin ke luar pulau, luar kota, luar daerah, yang mungkin perlu perjalanan berjam-jam, hati-hati di jalan sekali lagi ya. Kita selalu setia menemani Anda dan semoga lancar-lancar saja dengan tujuan Anda ya. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya, bahagia dimanapun Anda berada, dan senantiasa mendengarkan kami di RRI Pro 1 karena informasi dan juga inspirasi. Satu lagu terakhir di sebelum jam 18 waktu Indonesia Tengah dari Tip X dengan Salam Rindu. Mudah-mudahan yang lagi rindu dengan orang rumah bisa terobati salam rindunya dengan mendengarkan kami di RRI Pro 1 karena informasi dan juga inspirasi. Selepas ini akan hadir Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah, dan juga nanti akan ada program Jelang Senja sambil menemani aktivitas sore hari Anda dengan kegembiraan pastinya ya. Mudah-mudahan untuk Anda yang lagi murung bisa gembira kembali bersama kita dengan lagu ska berikut ini, Tip X, Salam Rindu, menemani Anda sore hari ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Fadlian Syah. Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook pada beberapa waktu yang lalu bernama Bailey Mails dan Murshid 2 pada Senin 4 Februari 2026 yang membagikan foto dengan narasi berita terkini tekan Kapolri percepat kasus Jokowi, Prabowo marah besar minta Jokowi diproses seberatnya akhiri semua drama. Nah, setelah ditelusuri, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax, klaim tersebut adalah keliru. Di mana tim periksa fakta Mavindo memasukkan kata kunci Prabowo minta Kapolri berhukuman berat untuk Jokowi atas isu ijazah ke mesin pencarian Google. Hasilnya mengarahkan ke sejumlah pemberitaan, yakni ada berita Kompas TV, Presiden Prabowo heran ada pihak yang permasalahkan ijazah Jokowi pada Selasa 6 Mei 2025. Nah, berita ini melaporkan bahwa Presiden Prabowo mengaku heran karena ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dipersalahkan keasliannya. Ia pun bergurau, bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Berita Tempo, Kapolri respon kritik Roy Suryo yang meragukan uji forensik ijazah Jokowi, tayang Jumat 13 Juni 2025 yang lalu. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim Presiden Prabowo minta Kapolri memberi hukuman berat untuk Jokowi atas isu ijazah. Dengan demikian, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim unggahan foto berisi klaim Presiden Prabowo minta Kapolri memberi hukuman berat untuk Jokowi atas isu ijazah merupakan konten palsu atau fabricated content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini

kita jelang kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kita masih menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga pastinya hadir menemani kegiatan aktivitas Anda di sore hari ini menjelang malam berdekar ya. Nah, kita menuju ke persiapan MTQ Provinsi. Salah satunya Kafilah HSU ini tengah mengikuti training center juga di Pedegar. Dimana training center ini dipusatkan di kawasan Banjarmasin. Dan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Sarojani membuka training center Kafilah MTQ Nasional tingkat provinsi di Banjarmasin pada hari ini beberapa waktu yang lalu. Maksudnya hari ini Minggu 10 Mei 2026. Nah, kegiatan ini diikuti 63 peserta guna memantapkan persiapan fisik serta mental sebelum bertanding pada ajang bergengsi di Kabupaten Batola nantinya 2026 ini. Bupati HSU Sarojani memberikan dukungan penuh dan menganggap pemusatan latihan ini sebagai ikhtiar lahiriah maupun batiniah bagi seluruh duta daerah. Dia juga mengingatkan bahwa penanaman nilai spiritual Al-Quran jauh lebih utama dibandingkan sekedar mengejar prestasi atau juara dalam setiap perlombaan. Dia berpesan agar para kafilah tetap menjaga kesehatan serta semangat juang yang tinggi selama mengikuti proses pembekalan intensif tersebut. Ketua LPTK HSU Husairi Abdi menjelaskan bahwa para kafilah didampingi pelatih profesional untuk melakukan pendalaman materi serta pemantapan penampilan secara menyeluruh. Informasi ini kami kutip dari kantor Berita Antara. Dan pendengar jangan kemana-mana, selepas ini kita akan jelang kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya yang kurang lebih akan tiba sekitar pukul 18.20 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap setia dengarkan kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.
1: Kita jelang kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya yang insya Allah akan tiba pada pukul 18:20 waktu Indonesia Tengah kurang lebihnya. Dan kita akan simak pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori'ah Sofia Mawaddah Al-Insyirah, membacakan Quran Surah An-Nahl dimulai dari ayat 51 dan seterusnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan dan juga menjelang ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga amal ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita jelang kumandang azan maghrib yang akan tiba pada pukul 18:20 waktu Indonesia Tengah. Kita simak pengajian Al-Qur'an berikut ini.

นWhat?

やったー。

الله أكبر الله

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustaz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
9: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
10: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
8: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
9: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
11: Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
12: Banjarmasin sore ini

RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi anda yang menjalankan. Semoga amal ibadah maghrib anda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, pendengar masih menemani anda di Banjarmasin sore ini. Kita masih menemani anda dengan beragam informasi dan juga program menarik yang sayang untuk anda lewatkan. Dan jangan lewatkan juga malam hari ini, banyak sekali program yang sudah kita siapkan. Di antaranya nanti akan ada ngobrol bareng komunitas. Kita akan ngobrol bersama dengan forum komunikasi, forum kota Banjarmasin lebih tepatnya ya, atau Forkot Banjarmasin, terkait dengan berbagai kritik saran kemajuan kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera. Nah, salah satunya yang perlu kita kritisi adalah terkait dengan infrastruktur. Tapi kita tidak bicara di Banjarmasin ya. Kita bergeser ke wilayah Kabupaten Tanah Laut yang pastinya masih menjadi beberapa PR yang ada di sana. Salah satunya masalah banjir. Nah, di mana warga Asam-Asam, kampung yaitu di Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, ini mulai menutup sementara akses jalan lingkungan tertentu. Langkah tersebut guna mencegah potensi dampak negatif menyusul adanya genangan air di beberapa lingkungan pemukiman yang ada di kawasan Asam-Asam Kampung tersebut. Sebagai informasi, Asam-Asam Kampung merupakan permukiman yang berada di dataran rendah dekat sungai setempat. Beberapa RT yang menjadi langganan banjir yaitu RT 1, 10, 6, dan juga 7 karena persis berada di bantaran sungai. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah minggu ini, pendengar, jalan dari lingkungan RT 10 Dusun 3 ditutup sementara. Nah, penutupan khusus diberlakukan bagi kendaraan roda 4 untuk mengurangi gelombang air yang ditimbulkan saat kendaraan melintas di tempat genangan ya. Nah, langkah tersebut dilakukan karena ombak dari kendaraan dikhawatirkan memperparah kondisi rumah warga yang sudah mulai tergenang. Aparatur desa setempat, Pendi, membenarkan hal tersebut, di mana apabila motor yang atau mobil dibiarkan masuk, maka warga yang rumahnya terendam berpotensi terdampak. Nah, ini pokoknya bisa menjadi perhatian serius pastinya. Mudah-mudahan aparat setempat, pihak berwenang, untuk bisa mencari solusi pastinya ya, atau juga warga setempat agar bisa bersama-sama rembuk untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut.

RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Nah, mendengar, di 5 abad kota Banjarmasin ini banyak sekali agenda yang sudah dipersiapkan. Wow, pasti banyak hal yang akan menarik. Pastinya kita akan sama-sama nanti dengarkan dan juga saksikan di Kota Banjarmasin. Mulai dari kompetisi olahraga, festival budaya, hingga penguatan sektor pariwisata. Pemerintah kota ingin menjadikan momentum 500 tahun Banjarmasin sebagai panggung kebangkitan kota sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata disebut Porapar Kota Banjarmasin di Musabil mengungkapkan sedikitnya 54 cabang olahraga bakal dipertandingkan dalam rangkaian perayaan Harjat tahun ini. Dan menurutnya,

Ini seluruh pertandingan akan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari atlet profesional, komunitas olahraga hingga warga umum. Pemko pun meminta masyarakat aktif memantau seluruh jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan melalui kanal resmi pemerintah agar pelaksanaan agenda berjalan tertib dan juga maksimal. Gak hanya fokus di olahraga, Pemko juga menyiapkan suguhan budaya dan juga wisata yang selama ini menjadi identitas kuat Banjarmasin. Salah satu agenda yang dipastikan kembali hadir adalah Festival Tanglong atau Festival Juk Jukung Hias. Nah, festival ini selalu menjadi magnet perhatian warga karena menghadirkan jukung-jukung berhias, lampu, dan ornamen warna-warni. Menyusuri sungai pada malam hari menciptakan panorama khas Kota Seribu Sungai. Wow, saya penasaran seperti apa nanti kemeriahan dari hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-5 abad ini. Apakah nanti bakal ramai sekali atau apa ya kira-kira ya? Ya pokoknya kita tunggu aja nanti ya. Mudah-mudahan selalu sukses untuk Kota Banjarmasin di usianya yang ke-500 tahun ini, di tahun 2026 ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Dan jangan kemana-mana, selepas ini ada Faiza Hasan yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini dengan beragam sajian program menarik dan juga informasi teraktual lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosateri di Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu penutup kita di malam hari ini yaitu ada Tak Lagi Sama dari Noah menemani Anda. Saya Fadli pamit, kita akan kembali berjumpa besok malam di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Semoga perjumpaan kita besok dan besoknya lagi diberikan umur yang panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan berbagai kesehatan. Mudah-mudahan kondisi tubuh kita sehat maksudnya ya. Dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Fadli pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usai padli di Banjarmasin sore ini, saya Fayyah Hasan melanjutkan di Banjarmasin malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk 1 jam ke depan, pendengar, kita punya program dari masjid ke masjid. Dan malam hari ini kami ingin mengetengahkan masjid dengan nama yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi pendengar yang pernah melaksanakan ibadah haji dan juga umroh. Ada Masjid Jin. Baik, tetap bersama kami pendengar dan juga kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Senyum bukan hanya ekspresi, tapi juga ibadah yang ringan dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat menghangatkan hati, mencairkan suasana, dan menyebarkan energi positif kepada orang di sekitar kita. Bahkan, senyum dapat menjadi obat bagi kesedihan dan membawa kebahagiaan kepada orang lain. Jangan ragu untuk tersenyum, sebab dengan satu senyuman Anda telah berbagi kebahagiaan, meringankan beban, dan menunjukkan kasih sayang. Senyumlah, karena itu adalah sedekah yang tak pernah mengurangi hartamu, tetapi justru memperkaya hidupmu dan orang lain.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjar.

Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi jemaah Indonesia yang mendengar Masjid Jin dan juga pendengar semuanya di sini, Masjid Jin atau lebih populer dengan sebutan Masjid Jin sudah Masjid Al-Jin maksudnya, atau lebih populer dengan sebutan Masjid Jin, sudah tak asing lagi karena di tanah air kerap mendapat penjelasan bahwa di tanah suci Makkah ada sebuah masjid yang pernah digunakan Rasulullah membaiat jin dan sekaligus mengakuinya bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Dan masjid ini sejak beberapa waktu lalu kerap dipenuhi jamaah dari berbagai negara, yaitu Pakistan, India, Bangladesh, Turki, Malaysia, Brunei, dan termasuk dari Indonesia yang paling banyak memenuhi masjid tersebut tatkala sholat lima waktu. Tatkala sholat subuh, jemaah Indonesia yang kebanyakan mengenakan songko hitam dan baju koko hampir tiap barisan sab diisi. Informasi ini pendengar kami kutip dari Kemenak, dan nanti kita akan lanjutkan lagi, tetap bersama kami di Masjid ke Masjid.

0: tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat nanti di hadapan Tuhannya sampai ditanya tentang 5 perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan? Masa mudanya untuk apa dihabiskan? Hartanya dari mana dia dapatkan? Dan dibelanjakan untuk apa harta tersebut? Dan sudahkah beramal terhadap ilmu yang telah ia ketahui? Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

Pendengar untuk Banjarmasin dan sekitarnya di menit 32 dari pukul 19, kita sudah memasuki waktu sholat fardu isya untuk anda kaum muslimin dan muslimah. Mari kita dengarkan kumandang azan isya dan selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: bersyahadat.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat.

0: bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
1: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Terima kasih mendengar masih bersama kami Masjid ke Masjid di Pro 1 FM kanal informasi dan inspirasi. Masjid Jin tadi adalah sebuah masjid yang terletak di kota Mekah, tepatnya di Kampung Ma'la, dan berada 1,5 atau 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Keberadaan Masjid Jin kerap menjadi perhatian bagi jemaah dari mancanegara yang sedang menunaikan ibadah haji atau umrah di Tanah Suci. Selain daya tarik keindahan arsitekturnya, masjid ini menyimpan sejarah yang besar dalam Islam. Mengutip dari buku Situs-situs dalam Al-Quran karya Syahrudin El-Fikri, asal-usul penamaan Masjid Jin didasari oleh suatu peristiwa di zaman Rasulullah SAW yang berkaitan dengan bangsa jin dan dakwah Islam. Peristiwa itu adalah berimannya serombongan jin di Masjid Jin setelah mendengar dan menghayati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu para jin berbaiat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti ajaran Islam dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan mereka. Hal ini pendengar menjadikan Masjid Jin juga dikenal dengan nama Masjid Al-Ba'iyah, yaitu masjid tempat serombongan jin melakukan baiat. Peristiwa ini termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 29-30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, "Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, 'Diamlah kamu untuk mendengarkannya.' Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, 'Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus.'" Surah Al-Ahqaf ayat 29-30. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilansir dari buku Misteri Mukjizat Mekah dan Madinah karya Namin Asiman Azizun, dalam suatu riwayat yang dimuat oleh Imam Bukhari dan Tirmizi dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan serombongan jin tersebut terjadi ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Uqat. Ketika sampai di daerah Tihamah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan rombongannya melaksanakan salat fajar. Rupanya salat tersebut mengakibatkan terhalangnya berita-berita langit yang biasa dicuri oleh para setan, jin yang kafir. Bahkan setan-setan yang sedang mencoba mencuri berita itu mendapat lemparan bintang-bintang sehingga terpaksa pulang ke tempat kaumnya. Setibanya di tempat kaumnya, setan-setan tersebut ditanya oleh kaumnya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapat berita langit?" Mereka menjawab, "Kami terhalang mendapatkan berita langit, bahkan kami dikejar oleh bintang-bintang." Kaum setan lantas menjawab, "Tidak mungkin ada halangan antara kita dengan berita langit, pasti ini ada sebabnya." Kemudian pimpinan mereka memerintahkan, "Menyebarlah kalian ke barat dan ke timur, carilah penghalang tersebut." Setelah itu setan-setan tersebut menyebar ke seluruh pelosok jagat untuk mencari penyebab terhalangnya berita langit tersebut. Sebagian dari mereka sampai ke daerah tempat Rasulullah SAW sholat. Saat itu tengah melakukan sholat subuh dan membaca surah Ar-Rahman. Para jin tersebut mendengar dan memperhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari berita langit." Mereka sangat mengagumi ayat-ayat Al-Quran yang didengarnya, kemudian mengimaninya. Selanjutnya mereka pulang kepada kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami. Kaum mereka pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa tersebut. Peristiwa ini menjadi sebab turunnya Al-Quran Surat Al-Jin ayat 1 yang memberitahukan kepada Rasulullah SAW mengenai peristiwa alam gaib yang terjadi di sekeliling beliau dan para sahabat saat itu. Dalam Surat Al-Jin ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran." Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan." Surah Al-Jin ayat 1. Tempat di mana Rasulullah SAW bertemu dengan rombongan jin tersebut kemudian diabadikan dengan didirikan masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu seperti pada umumnya. Meskipun diberi nama Masjid Jin, bukan berarti di dalam masjid tersebut hanya ada jin, melainkan nama masjid ini hanya lambang sejarah dari peristiwa berimannya serombongan jin. Semoga informasi ini bermanfaat. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Christina Tulung, mengatakan komunikasi di Miangas semakin baik. Christina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Report 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah Kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako pada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini sudah ada camat Kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papala. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Iya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor taman
6: ya untuk saat ini sudah dilakukan pengaturan bantuan. Oh ya, berjanji juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
9: kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh bahan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu kosong. Lama.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
5: Ya, banyak kita. Kan gampang aja kenale. Yang kenale apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
8: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
10: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhats Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
11: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
9: Mahfud Syah Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama pengembangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan Pilah Sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan Pilah Sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan Pilah Sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan Pilah Sampah sesuai dengan instruksi gubernur, dan kegiatan ini tidak setengah tengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan Pilah Sampah.
1: Sementara itu, warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program Pilah Sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan Pilah Sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah Pilah Sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan Pilah Sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: But at the end, it's about us. So we want
7: pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
8: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
7: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini. Kawasan wisata Kars Indonesia kini menghadapi ancaman serius dari aktivitas penambangan batuan yang masif. Padahal bentang alam unik ini sebenarnya menyimpan kekayaan geologi serta nilai edukasi sangat tinggi. Ketua Pokdarwis Istana Kars Boto Lempangan Asmar mengungkapkan tantangan besar dalam mengelola wisata berbasis alam. Ia menyebut banyak lahan di desa Bato Lempangan Maros, Sulawesi Selatan yang sudah habis ditambang. Ini dikatakan Asmar dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI Minggu 10 Mei 2026. Menurutnya aktivitas penambangan tersebut menyasar bantuan unik yang seharusnya menjadi aset wisata yang berharga. Pemerintah sempat memberikan izin legislasi penambangan untuk memenuhi kebutuhan material bangunan bagi masyarakat. Nah, namun kebijakan ini justru mengancam keberlangsungan ekosistem unik di wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini kegiatan pengambilan batuan tersebut dikabarkan masih terus berlangsung di sana. Asmar terpaksa berjuang keras demi mempertahankan area Istana Kars dari risiko kerusakan total. Meski kawasan di sebelahnya sudah terlanjur ditambang, ia memastikan Istana Kars tidak akan terkena dampaknya. Dan pada kesempatan yang sama, Admin Museum Kars Indonesia Wonogiri Prasetyaningsih menekankan pentingnya edukasi Kars bagi masyarakat luas. Ia berpendapat bahwa pengetahuan mendalam dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap pelestarian alam hayati. Ya, pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id tentang aktivitas tambang Bayangi Pesona Wisata Kars Indonesia.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

lagi. Aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Banjarmasin malam ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan seluruh korban erupsi Gunung Dukono yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil ditemukan. Dengan temuan tersebut, operasi pencarian dan pertolongan SAR resmi ditutup Minggu 10 Mei 2026. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan sebelumnya tim SAR gabungan menemukan satu korban perempuan WNI berinisial E dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan dua korban terakhir memastikan seluruh korban hilang telah ditemukan. Penemuan dua jenazah tersebut, maka seluruh korban hilang telah ditemukan. Ini dikatakan Abdul Muhadi pada Minggu 10 Mei 2026. Dua korban terakhir yang ditemukan masing-masing berinisial HWQT30 WNA laki-laki dan SMBAH 27 tahun WNA laki-laki. Setelah ditemukan, seluruh jenazah dievakuasi menuju pos penanganan darurat erupsi sebelum dirujuk ke RSUD Tobelo. Pencarian hari ketiga tersebut lebih terarah setelah tim menandai titik yang diduga lokasi korban tertimbun material pasir vulkanik menggunakan koordinat GPS pada operasi sebelumnya. Meski demikian, proses evakuasi sempat terkendala karena korban tertimbun material vulkanik dengan ketebalan cukup signifikan. Ya, pendengar, seluruh korban erupsi Dukono ditemukan, operasi SAR resmi ditutup. Kami kutip dari rri.co.id.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Penjermasin.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini, dan saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak drama radio produksi teman-teman dari RRI Sibolga dengan judul Di Persimpangan Rezeki dan Nurani.

0: Assalamualaikum Bu. Ibu, Assalamualaikum.
1: Ah, udah jam berapa ini?
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang lama-lama.
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Iya, tunggu.
0: Sudah tidur ya Bu? Maaf, Bapak tadi ada.
1: Udah, gak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada? Atau belum?
0: Belum Bu. Masih diusahakan.
1: Jadi Bapak pulang larut malam begini ngapain aja? Tak kira sudah beres semua.
0: Bapak bisa masuk dulu gak Bu? Lapar.
1: Tadi nasi udah dibuat, lauknya tinggal satu, ikan goreng. Karena ibu lapar, jadi tak ambil setengahnya. Cocol aja lah pakai sambal. Ambil sendiri dalam tudung. Tadi udah terlanjur disimpan.

0: Sejak di PHK dari pabrik sewaktu COVID, rasanya susah sekali mendapatkan pekerjaan yang layak saat ini. Banyak aturan baru, mesti ada gelar. Kita yang tua kembali bersaing dengan yang muda dan yang baru lulus kuliah. Urusan rumah tangga kian terasa berat. Apalagi anak semata wayangku hendak menamatkan kuliah. Biaya sini sana, sementara aku sedang tidak berdaya.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
0: macam mana tak miskin.

0: pemerintah
1: ada dalam kategori penduduk miskin.
0: Pesimis
1: tidak
0: aku.
1: Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan.
2: Jangan
1: sosial.
2: Menggerutu terus.
1: Lembaga
2: sudah macam orang stres saja. Kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
0: Miskin, siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
1: Orang dari keluarga
2: lah, itu tadi Bapak ngomong sendiri, nggak jelas. Mending tidur, Pak. Besok kerja.
0: Anak yang
1: lagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan

0: kata orang, bangun pagi-pagi itu bagus berebut rezeki baru. Biar tidak dipatok ayam. Setiap hari aku begini, bangun pagi. Tak ada tuh ayam yang matokin rezeki. Ya namanya juga gak ada. Beginilah nasib ojek pangkalan.
1: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke blok S sana. Mobil saya mogok tiba-tiba.
0: Lah iya, memang itu pekerjaan saya Pak. Saya memang tukang ojek. Yuk mari, pakai helm ya.
1: Masih ada ya Pak, tukang ojek pangkalan. Kirain sudah online semua.
0: Ya masih ada saya. Tidak semua perubahan itu dapat diikuti Mas. Tak mesti juga. Saya terlalu kampungan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga jadi susah.
1: Kalau begitu, ngojek pangkalan begini, penumpangnya masih ada?
0: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah Mas. Langganan tetap.
1: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh iya, saya bisa bayar pakai apa ya? Bisa pakai kris atau transfer?
0: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang kontan-kontan saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di mall.
1: Atau begini saja deh. Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu. Nanti jam 5 sore datang lagi kemari. Antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi mobil saya sudah diderek ke sana. Sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja. Ini kartu nama saya.
0: Oke, kalau begitu sampai nanti ya, Pak.
2: Ha, datang R. Har. Ye oyo en ono. Haryono. Ini Hartanto. Haryono Hartanto, konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana, Pak?
0: Oh, ini sewa. Ngutang dia tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya, Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor. Antarkan lagi ke bengkel gitu.
2: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh, Pak. Nanti ongkosnya dimahalin aja. 100 ribu atau 200 ribu gitu, Pak.
0: Waduh, jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu. Kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
2: Iya, tapi kita yang ditipu.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya Pak, kan sudah janji.
0: Baik, antarkan saya ke Jalan Sudirman ya Pak, ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai Pak Bos, silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirbannya ya 20.000 juga. Jadi 40.000-an, Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Bisa, Pak. Helikopter saja saya bisa bawa, Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya. Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Mau dong. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
0: 15 tahun.
2: 15 tahun.
1: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
7: 15 Cup Indonesia Clean Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kapal.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Selamat malam pendengar dan pemirsa, senang sekali rasanya malam hari ini di edisi Minggu 10 Mei 2026 kita bisa jumpa. Dan kita sudah di ngobrol bareng komunitas kurang lebih selama 45 menit saja ya ke depan, menemani waktu istirahat Anda dengan diskusi yang hangat, terbuka dan penuh gagasan untuk daerah tercinta ini. Nah, malam ini kita memasuki bagian yang kedua ya dari tema Ayo Bersama, dari kritik jadi aksi untuk Banjarmasin maju sejahtera. Karena membangun kota bukan hanya tentang menyampaikan kritik, tetapi juga bagaimana bersama-sama menghadirkan solusi, kepedulian dan aksi nyata demi Banjarmasin yang lebih baik, nyaman dan sejahtera bagi semua. Dan sudah hadir bersama kita malam hari ini, saya langsung sapa saja narasumber kita. Sudah ada Ibu Yani Prasetyahati, MPD, analis kebijakan Bakes Bangpol Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Bu Yani, apa kabar?
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ica. Alhamdulillah. Mbak Ica tahu nggak tim yang paling sukses?
8: Belum tahu kalau nggak, karena nggak dikasih tahu.
9: Oke, Mbak Ica, tim yang paling sukses itu bukan tim yang paling harmonis, tapi tim yang paling berani dan saling memberikan kritik konstruktif.
8: Ada huru-hara-huru-hara, tapi bisa selesai begitu.
9: Apa, seperti itu. Dan misi kami di KS Bangpol adalah membangun budaya kerja yang jujur dan transparan bersama Ormas Kota Banjarmasin untuk mewujudkan Banjarmasin maju dan sejahtera.
8: Harapan semua ya.
9: Harapan semuanya. Ya. Dan ormas yang sehat tidak tidak lahir dari pujian yang terus-menerus.
8: Haus validasi.
9: Betul, gitu. Tetapi dari keberanian menyampaikan kritik yang membangun. Nah, hari ini kita bersama Ormas Porkop untuk berdiskusi sejauh mana peran mereka sebagai mitra kritis pemerintah Kota Banjarmasin. Nah, hari ini dibersamai kita bersama Pak Anies Puadi. Panggilan kesayangannya adalah Kai.
8: Familiar sekali dengan Kai begitu. Apa kabar nih Kai ya?
10: Kabar baik Bu.
8: Alhamdulillah, senang sekali ya. Dan juga ada seharusnya ada selaku Ketua Forum Kota Banjarmasin atau Forkot ya Kai ya. Oke, dan seharusnya ada Profesor Dr. Ani Cahyadi SAG MPD dari tim akademisi kebijakan analis Porkot Banjarmasin, tapi malam hari ini berhalangan hadir ya Bu Yani ya.
9: Betul.
8: Karena ada sesuatu hal, dan untuk itu sudah ada di samping, di tengah-tengah sekarang aman sekali sepertinya posisi Bapak Suprapto atau Pak Prapto SE ya, selaku koordinator kecamatan Porkot Banjarmasin ya Pak.
10: Selamat malam Bu.
8: Selamat malam, terima kasih sudah hadir di sini, sudah siap juga dengan hal-hal yang tentunya akan mencerahkan kan kita semua ya Bu Yani ya. Baik, kita langsung saja untuk membuka perbincangan malam ini, bagaimana para narasumber melihat kondisi sosial masyarakat Banjarmasin saat ini? Apakah masyarakat sudah mulai aktif ikut memikirkan kemajuan kota? Kai, silakan Kai.
10: Kalau dibilang aktif belum Bu.
8: Belum.
10: Nilainya masih 40%. Jadi kalau dalam bahasa Banjarnya, membuat orang Banjar itu aktif ya harus dihargai Bu.
9: Harus dihargai ya.
10: Harus dihargai Bu.
8: Bukan dijagai, dihargai ya. Harga itu artinya
9: dikawal.
8: Dikawal begitu ya.
11: Didorong.
8: Didorong ya. Berarti harus dipus begitu ya. Kayak ya oke. Okay.
10: Contoh terkecilnya kalau Pak Wali Kota ada, ya penuh Bu. Tapi kalau Wali Kotanya enggak ada ya sepi Bu. Jadi istilah dihargai itu kolaborasinya ya kepala daerah harus aktif Bu. Jadi kalau orang Banjar bilang itu jangan Bu pandir aja, piang turun juga.
8: Jadi harus ada aksinya begitu ya.
10: Sama-sama ada aksinya, Bu.
8: Sama-sama ada aksinya.
10: Sama-sama aksinya.
8: Baik, itu menurut Kai. Ini kalau menurut Pak Prapto nih.
2: Iya.
8: Hanya 40%.
2: Jadi betul kata Kai, memang masyarakat di kita apalagi sekarang mau merubah karakter itu kan sulit, Bu. Terkait dengan apa hal-hal yang hari ini terjadi di Banjarmasin, ya begitulah. Kadang-kadang masyarakat itu perlu adanya pemimpin sebetulnya. Pemimpin yang jelas dan merangkul semua lapisan masyarakat. Jadi sehingga masyarakat tidak merasa dibodohi oleh pemimpin, tetapi pemimpin ini sebagai kiblatnya masyarakat saat ini, Bu.
8: Maksudnya pemimpin yang jelas sekarang?
2: Iya, selama ini kan kita tahu, Bu, ya memang jelas sudah memang. Tapi kan pada prinsipnya semua ini ketergantungan pada pemimpin itu sendiri. Jadi kata Kai tadi, ya memang kalau masyarakat itu berharap pemimpin itu selalu ada.
8: Ada dan betul-betul
2: hadir di masyarakat, walaupun sosoknya, Bu. Jadi jadi bukan hanya namanya saja, tetapi kepemimpinannya yang benar-benar harus dirasakan oleh masyarakat.
8: Itu yang diharapkan ya, Pak Prapto. Kalau Bu Yani sendiri bagaimana nih, Bu?
9: Kita punya pemimpin baru, Pak Yamin, dengan gebrakannya yang luar biasa dan sudah banyak hal-hal yang menjadi terobosan. Nah, yang paling krusial saat ini adalah penanganan sampah. Implementasi dari wajib pilah sampah itu apakah sudah dijalankan di lapangan secara masif menurut kacamatanya Forkop?
10: Kalau masif sih enggak. Jadi kalau kita nonton motor GP, kita nih baru di lap kedua, Bu. Masih pemanasan di lap kedua. Cuman ya alhamdulillah ini perwali masih digodok di Biro Hukum, dan kita pun Forkop menghendaki kalau bisa di bulan Mei ini 7 perwali yang dirancang itu segera diselesaikan. Karena 7 perwali itu kan itu payung hukum untuk Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin saya sebutkan 7 perwali itu perwali pengelolaan sampah skala RW. Kemudian yang kedua perwali pengelolaan sampah sektor horeca, SPPG dan catering. SPPG ini
9: dapur
10: MBG.
8: Dapur MBG.
10: Kemudian yang ketiga perwali pengelolaan sampah skala kawasan. Maksudnya tuh sekolah, perkantoran, perumahan terencana. Yang kebangatan ini ya perumahan yang terencana ini.
9: Di mana titik kebangatan, Pak?
10: Tidak ada satupun developer di Banjarmasin yang ikut mengelola sampah 3R.
9: Oke.
10: Padahal mereka ya sudah MOU dengan POPR. Satupun tidak ada yang melaksanakan, apalagi turut serta membangun lokasinya, Bu.
8: Ya, jadi kelemahannya di awal itu di mana kok sampai tidak bisa melaksanakan itu, Pak Kai ya?
10: Kalau saya sih kita kan ada yang punya namanya wasbang. Di penanam pengawasan pembangunan. Ya kita salahkan mereka aja.
8: Oke, jadi mereka yang bertanggung jawab.
10: Karena dia yang dilantik oleh wali kota untuk menjabat tersebut. Kemudian yang keempat perwali pengelolaan sampah untuk kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Kemudian perwali pengelolaan sampah retail dan toko modern. Kayak Alfamart, Indomart, kemudian Utama, Ramayana. Yang keenam perwali bank sampah. Yang ketujuh perwali agen 3R. Tujuh perwali ini kan namanya payung hukum. Karena APBD Kota Banjarmasin itu memiliki namanya DTT, dana tidak terduga. Itu nilainya 10 miliar itu ada di sana itu. Cuman untuk mengambil itu ya payung hukumnya dibuat dulu. Jadi 7 perwali tadi kegiatannya banyak. Ya syukur-syukurlah besok 2027 ya minimal ya 200M lah. DLH itu dikasih anggaran supaya Banjarmasin ini kotanya betul-betul baiman, Bu. bersih dan nyaman.
8: Bersih dan nyaman.
9: Bersih dan nyaman.
10: Kalau kita beriman, maka kita akan bermara.
9: Maju sejahtera.
10: Maju sejahtera. Seperti yang kau saya pakai ini.
8: Gawisa Bumi menuju Banjarmasin maju sejahtera ya.
10: Ini ada di dalam perwali tadi, Bu.
8: Banyak yang dicetak tuh kayak.
10: Nanti saya bilangin sama Pak Wali Kota nanti. Tolong Mbak Ica RRI nanti dikasih ya.
8: Aduh, terima kasih sebelumnya dulu ya Kai, jadi biar kita bisa mensosialisasikan ya Kai.
10: Betul.
8: Ya. Oke, jadi dengan tidak hanya dibaca, akhirnya kita juga terlintas dan terniat dan akhirnya terlaksana begitu ya. Betul. Ada yang di dalam hati kita.
10: Makanya kan sablonnya kan ditaruh di tengah, Bu. Di tengah ini kan ada jantung, ada hati, ada paru-paru.
8: Kayaknya memang problem kita Bu Yani ya sampah ya.
9: Sampah. Dan sampah itu enggak pernah semakin hari semakin meningkat volumenya.
10: Sebetulnya bukan hanya sampah aja, Bu. Sungai-sungai yang dangkal, pengangguran yang semakin banyak, Bu.
8: Pengangguran dan ini. Jadi semuanya sebenarnya bisa dibahas di sini ya.
10: Tergantung, Bu. Tergantung yang mana yang diributkan. Kalau tahun ini kan yang kita ributkan.
8: Jadi yang ribut dulu yang mana yang paling ribut?
10: Betul. Sampah dulu.
8: Sampah dulu ya. Karena sampah ini sepertinya tidak selesai-selesai ya, kayak ya. Kalau menurut
9: selama kita masih berinteraksi dengan hal-hal di luar, pasti sampah akan selalu ada. Ya, makanan aja kita kan pakai bungkus kan, bungkusnya saya itu kemana? Dibuang.
8: Ya.
9: Nah, aksi konkret yang sudah dilakukan Forkot untuk penanganan sampah, apakah sudah ada bentuknya yang rutin dikerjakan?
10: Kalau Forkot ini kan kita ini kan cuman toa saja, Bu.
9: Oh, toa saja.
10: Toa, jari di medsos sama mikrofon dan media. Nah, ini kalau Pak Suprapto ini karena dia ketua LPMK Kelurahan
9: Banjarmasin.
10: Kabio.
2: Kertak Baru lu.
10: Kertak Baru lu. Kamboja. Nah, ini. Dia punya bank sampah, Bu. Mungkin Pak Prapto bisa menjawab ini, menerangkan.
2: Jadi terkait dengan fungsi dan tugas Forkot itu sebetulnya karena Forkot ini sebetulnya dari awal adalah unsur dari dulunya Dewan Kelurahan, Bu, sekarang LPMK kan. Nah, jadi kita sebagai LPMK yang memang tugasnya mitranya kelurahan yang saat ini yang memang kita hadapi, kalau kemarin-kemarin kan sebetulnya sampah ini ya tidak ada habis-habisnya, tetapi karena ini darurat sampah. Pertama, yang memang kalau di Perwali tadi sudah dibangun di kelurahan, tiap kelurahan itu ada agen 3R per RT, satu orang per RT. Dan untuk di kelurahan kami itu sudah melaksanakan yang namanya sosialisasi. Bahkan kalau pelatihan yang namanya memilah sampah, membuat sampah jadi sampah organik, sebetulnya itu sebelum adanya darurat sampah ini sudah dilaksanakan. Bahkan
8: jauh-jauh hari.
2: Nah, tetapi karena ini tidak mungkin maksimal masyarakat melaksanakan karena hanya beberapa orang atau yang ditunjuk aja. Jadi tidak semuanya membantu oleh lapisan masyarakat, terutama ya memang masyarakat yang hanya kan kita setiap hari membuang sampah. Tetapi setiap hari pun membuang sampah itu nggak ada hasilnya, nggak ada ini, nggak merasa sampah itu ada bernilai. Nah, jadi dengan adanya agen 3R, kami berharap di per RT yang tadi kata Kai tadi per tingkat RW dibangunlah namanya agen-agen tadi sehingga dia lebih memfokuskan ke tiap lingkungannya per RT. Ya. Jadi dengan adanya pilah sampah, terutama berharap sampah ini akan mengurangi. Ya. Jadi enggak masyarakat itu yang dulunya oh ini ternyata sampah plastik ini bernilai harganya.
8: Ada nilai ekonomisnya.
2: Iya, ekonomisnya. Gitu ya. Nah, dan ini kan mereka menyumbangnya atau mereka menyerahkannya ke bank sampah. Bank sampah juga sebelumnya sudah dibentuk, Bu. Bahkan bank sampah itu ya ada mati suri, betulnya ya sudah dari dulu karena saya sendiri di bank sampah itu merasa sekarang kalau dulu belum ada darurat sampah, sampah yang benar-benar itu bernilai. Sekarangnya mungkin hari ini karena wajib semua kelurahan itu harus ada satu bank sampah. Jadi sampah-sampah kami terutama nilainya malah menurun. Jadi kami
8: nilai ekonomisnya begitu ya?
2: Iya, jadi kalau dulu kita namanya ke nasabah sampah. Hmm. Kalau kita bilang ini botol ini 2.000 per kilonya, sekarang kami nggak bisa bilang 2.000 lagi, Bu. Bahkan menurun 1.000 rupiah. Jadi kenapa akhirnya kami merasa nasabah itu, oh ini kayak dusta aja nih, kenapa jadi menurun? Nah ini yang kami nggak bisa jawab.
8: Mengurangi minat mereka akhirnya.
2: Ya, gitu, akhirnya ya, mengurangi niat mereka. Okay. Jadi kami sendiri pun, kami sudah teriak kepada pemerintah, paling enggak, kita hanya bukan hanya mengumpulkan di bank sampah, tetapi ada solusi. Yeah. Solusinya jangan kita menjual bank sampah itu, jangan menjual ke pengumpul. Hmm. Kalau bisa ke produsen yang memang memerlukan sampah, yang sampah tadi harus dipilah, akhirnya ini dijadikan kepingan plastik yang sehingga harga nilai jualnya lebih tinggi. Jadi kami sebagai bank sampah hari ini teriak, Bu. Yang tadinya yang mungkin kata-katanya wah ini dusta aja, jadi kami berharap tidak ada dusta di antara para nasabah.
8: Seperti
2: sampah.
8: Lagu ya Pak.
10: Ah, di situ Mbak Ica, dilemanya di situ.
2: Itulah.
10: Bank sampah ini banyak yang mengeluh. Betul kata Pak Prato tadi, kan bos pemulung ini kan dia beli plastik itu beli cuman ditumpuk di gudang karena harga di Jawa itu turun. Jadi mereka simpan. Saya tanya dengan bos pemulung, ada yang hampir 1 tahun kita simpan katanya. Itu kami berapa uang itu, jutaannya banyak katanya, karena harga di Jawa kan turun. Kemarin kita ada herring di Kelurahan KBU itu mendatangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang baru kan, Pak Tesar. Itu juga dikeluhkan oleh rombongannya Pak Prapto ini. Makanya dengan adanya perwali ini, payung hukumnya ada, kita menyarankan Pemkolah yang membelinya. Cuman diserahkan kepada pihak ketiga. Jadi botol-botol plastik ini nanti kita cacah dan kita akan mengirimnya langsung nanti ke Jawa. Ya syukur-syukur nanti dengan ada APBD kita bisa beli mesin, Bu. Dan kita pun berharap kalau bisa ya biji plastik ini bukan hanya biji plastik aja. Kalau perlu ya kita olah jadi handphone. Casing handphone.
8: Okay. Casing jadi handphone. Bisa seperti itu ya,
9: berarti
8: Pak.
9: Bisa jadi barang jadi. Okay. Ya.
2: Sampai bisa jadi minyak kan, Bu?
8: Okay.
2: Jadi sampah itu dibakar dan memang itu pembakaran yang sekian derajat, jadi bisa jadi minyak.
8: Sampah plastik atau sampah apa?
2: Sampah plastik.
8: Plastik bisa jadi minyak.
10: Jadi BBM, Bu.
2: BBM.
8: Oh, BBM.
10: Tapi mahal, Bu, maksudnya, Bu.
9: Mesinnya yang kita tidak
2: punya. Iya,
10: 20 miliar, Bu.
9: Oh, investasi di mesin.
2: Iya.
8: 20 miliar.
9: 20 miliar angkanya.
8: Bagaimana tuh Bu Yani kalau bisa menyediakan 20 miliar?
9: Ya berharap pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk Dinas Lingkungan Hidup sehingga alat-alat, mesin-mesin yang diperlukan untuk mengolah sampah kita sendiri bisa.
10: Cuman di daerah lain diizinkan. Jadi selama ini kan dia beli solar kan di SPBU. Dengan beli mesin tersebut mereka tidak akan lagi membeli ke SPBU. Pemerintah boleh mengizinkan apabila itu hanya dipakai untuk kepentingan internal saja.
9: Oh, berarti
10: tidak boleh dijual.
9: Produksi untuk konsumsi sendiri ya, solar.
10: Kemarin.
8: Jadi kita mandiri secara ini berarti
10: bisa,
8: ya
10: tidak perlu
8: ke
10: Bisa.
8: Oke. Okay.
10: Ya syukur-syukur ini bisa besok. Besok misalnya DLH memproduksi plastik dari sampah menjadi BBM solar. Kalau misalnya solarnya banyak, RRI bisa minta, Bu.
8: Setidaknya. Jadi menghasilkan solar begitu ya Pak, bukan bahan bakar yang lain, hanya solar.
2: Selama
8: kalau plastik yang diolah itu.
10: Pertalite pun bisa.
8: Pertalite juga bisa.
10: Bisa.
2: Okay. Jadi kita berharap
10: minyak tanah pun bisa.
2: Masyarakat itu akhirnya menyetor sampah, dia dapat BBM, Bu. Nah itu yang kita harapkan selama
8: itu menarik sekali kalau kalau nanti kejadiannya seperti itu
9: di daerah
8: ya.
9: Lain yang sudah ada daerah mana saja Pak?
10: Di Bali.
8: Bali sudah.
10: Bali.
8: Bali bisa, kita kapan bisa begitu ya?
10: Karena
8: sebentar Bali bisa, berarti kita kapan bisanya? Mudah-mudahan nanti bisa ya.
10: Makanya perwali ini kan dibuat dulu, Bu. Katanya masih di dalam biro hukum, masih digodok di biro hukum. Karena untuk membahas perwali ini kan tidak hanya mengetik sebuah kertas, tidak. Karena rentetannya banyak.
9: Iya, perlu kajian.
8: Tadi ada 7 perwali ya, Kak?
10: 7, yang perwali. Saya sebutkan tadi. 7 perwali. Kalau ini bisa berhasil dilahirkan oleh Pemko Banjarmasin dan dipercepat oleh Pak Wali Kota Haji Muhammad Yamin, ini cikal awal Banjarmasin perang melawan sampah, Bu. Jadi di Banjarmasin ini sampah itu jangan lagi dicintai, tapi perang melawan
8: sampah.
10: Tapi perangnya ekonomi, Bu. Secara ekonomi menghasilkan uang. Kayak yang basah, kompos, contoh misalnya dapur MBG. Dapur MBG itu kan menghasilkan sampah.
9: Pasti.
10: Rata-rata murid di sekolahan itu secara persentase sih ya banyak yang nggak makan. Tapi laporannya dikoruptif oleh pihak sekolahan. Tanda tangannya ya semua ya menerima, semua menerima makan. Padahal ya enggak. Rata-rata 20 orang ompreng itu enggak makan. Sampahnya bukan sampah, Bu ya, istilahnya ya.
9: Makanan.
10: Yang makanan. Tidak makan tuh dikumpulin sama ibu-ibu. Ibu-ibu guru ya ya dimanfaatkan kembali lah yang masih bisa dimakan. Cuman ya karena saya melihat di dapur MBG itu cucian ompreng. Ya kayak kita selamatan kawinan lah. Orang enggak habis. Ah itu kan sampah tuh kan itu nanti diwajibkan setiap dapur mengolahnya menjadi kompos. Dan bermanfaat untuk ikan, untuk tambak.
8: Itu untuk benua kita sendiri ya, Kai ya.
10: Kita bicara Banjarmasin. Kalau dibicarakan di Indonesia ya. Ngeri, Bu. Angkanya ngeri, Bu.
8: Saya baru baca nih untuk Bandung saja ya, untuk sampah yang dihasilkan dari dapur MBG ini dari 50 sampai 60 ton per harinya. Per Mei 2026 ya. Itu untuk Bandung, kita tidak tahu untuk benua kita sendiri ya, Kai dan Pak Prapto ya. Oke, jadi ya, ini apakah sebuah bisa dijadikan bisnis sampah begitu?
10: Oh, ya jelas, Bu.
9: Bisa ya? Dijadikan bisnis karena kan bisa jadi kompos, mungkin jadi pakan untuk maggot.
10: Maggot?
2: Ya. Maggot. Okay.
10: Kalau untuk makanan ikan tambak enggak bisa. Katanya ikan mereka bisa mati. Jadi contohnya peternak keramba di Banuanyar di kampung saya pernah satu kali mengambil, dua kali mengambil, katanya ikannya mabuk, Bu.
9: Oh,
10: ikannya mabuk. Karena masih mengandung minyak, Bu. Minyak-minyak goreng. Jadi lebih enak tuh jadinya apa namanya pur ya, Pak Prapto ya. Makanan kayak makanan kucing terus sebutannya apa? Pur ya. Jadi mereka mending beli. Tapi ya carilah ikan yang apa aja bisa dimakan, kan lele kan bisa. Ah cuman di Banjarmasin ini di Kalimantan tidak semua orang suka lele.
9: Ya,
10: jadi susah. Kalau di Pulau Jawa kan orang suka lele. Kalau lele kan apa aja dimakan. Saya pernah ngelemparin lele itu sendal jepit dihajar.
8: Kayak semacam predator gitu ya kalau lele, seperti apa ikan sapu-sapu juga ya yang sekarang menjadi hama ya. Baik. Sebenarnya sampah itu tidak hanya minyak kelanjar begitu ya, minyak bekas-bekas itu juga sampah sebenarnya.
2: Iya, itu di kalau di bank sampah masih menerima, Bu.
8: Itu ada nilai ininya,
2: ada
8: juga
2: nilainya.
8: Nilai ekonomisnya begitu.
2: Kalau ya. Kalau dulu kan sampai 6.000, Bu. Sekarang saya untuk beli untuk nasabah cuma 3.000, Bu.
8: Sekarang menurun.
2: Kenapa
8: ya?
2: Menurun.
8: Kenapa jadi menurun
2: itu? Ya itu, Bu. Jadi mungkin karena kami nggak ada, kami mau mengumpulkan, bank sampah ini mengumpulkan, tetapi kami menjual untuk ini kesulitan, mau dijual kemana. Ya dulunya ya di bank sampah induk, tapi di bank sampah induk juga agak lama karena nasabah itu kan pinginnya dia setor minggu ini, paling enggak satu bulan atau setengah bulan dia harus ngambil uangnya.
10: Ya minyak goreng.
2: Iya dari minyak goreng, jadi akhirnya seperti itu. Jadi kami bilang kemarin 6.000, Pak, Bu, sekarang cuma 3.000 kami beli. Wah, kenapa ini?
9: Ya, penurunan.
2: Jadi penurunan. Nah, inilah yang kami berharap dari terutama kami ulun sebagai ke bank sampah ini. Banyak teman-teman ya kami berharap ke depannya jangan kami menjual itu ke pengumpul. Soalnya saya lihat itu pengumpul itu sekarang itu bukan warga Banjarmasin. Dia kok kayak orang daerah yang memang mengeluarkan. Kenapa kita kami berharap ke depannya dari melalui dari DLH atau dari pemerintah kota ini ada yang berharap ada, walaupun sekarang memang ada sih Bu DLH, tapi kan ada batasan-batasan. Jadi kita berharap kita kalau bank sampah itu maunya cepat, awalnya nasabah juga seperti itu. Nah, jadi kita berharap seperti itu untuk kardus dan sebagainya, kertas. Nah, ini yang kita harapkan. Bahkan kemarin di agen 3R itu yang sampah yang memang banyak kan itu sampah kantongan. Nah, itu kan kalau di pasar-pasar kan kalau dulu memang memerangi, nggak ada yang pakai kantongan plastik. Tapi ya sekarang balik lagi. Karena kantong plastik itu paling enak.
8: Walaupun saat ini sudah
2: yang nggak mau dibolehkan itu kan ya nomor atau di trend ya, tapi kalau di pasar ya tetap plus ada. Kita beli ikan masa pakai daun nggak mungkin gitu. Jadi seperti itu.
8: Ya tetap juga berlapis-lapis ya.
2: Iya.
9: Oke. Tadi disebutkan Pak Prapto tidak maksimalnya di lapisan masyarakat untuk memilah sampah. Kendalanya di mana untuk di lingkungan Bapak sendiri?
2: Jadi kalau kemarin-kemarin kan kita hanya sosialisasi. Jadi kita berharap dengan adanya agen 3R ini, dia kan langsung per bulan pun dia ada laporan. Laporan baik itu jadi mungkin bulan ini ada dari satu RT itu ada sekitar 30 kakak. Jadi mungkin bulan ini dia cuma dapat 5. Nanti bulan berikutnya kan dapat lagi 5, jadi udah 10. Oh, ini yang berarti dengan adanya maksimalnya agen 3R, kita berharap ke depannya semua di lingkungan RT itu sudah mulai memilah. Jadi bersama-sama kita pilah, jadi bukan hanya dari pilah dari sumbernya, bukan hanya pemerintah, tetapi juga ini dari kita lapisan masyarakat. Betulnya kalau ASN kan wajib 2 kilo.
8: Sudah wajib
2: 2 kilo. Tiap bulan. Dan situ setornya pasti ke bank sampah. Dan harus dibuktikan dengan namanya buku bank sampah.
9: Ada buku bank yang ya, tiap kali gitu. Kita setor itu pasti. Pendapatan kemudian setelah selesai dikumpulkan di admin SKPD, baru di situ terlihat. Kalau kurang harus ditambah.
8: Jadi harus ditambah.
2: Iya.
9: Jadi itu minimal 2 kilo.
2: 2 kilo per bulannya.
9: Per bulan.
8: Kalau misalnya kurang, mencari tambahannya di mana tuh Bu?
2: Ya harus.
9: Harus mengumpulkan. Jadi untuk kita budaya di kantor sendiri, setiap ada potensi untuk jadi sampah, itu disimpan-simpan.
10: Sampah hari ini Ibu nggak ngeluh Bu ya?
9: Tidak ada keluhan sih bagi kami. Karena memang produsen sampah itu adalah kita sendiri.
8: Kita saja untuk satu rumah saja sudah menghasilkan berapa kantong kresek ya Kak ya, dan juga Pak Prapto.
10: Kemarin saya dapat aduan dari pengelola bank sampah. Ada seorang ASN katanya ngurundel ke kami. WA chatnya tuh ya saya laporkan dengan Pak Wali Kota.
8: Tolong diteruskan.
10: Saya teruskan langsung dengan Pak Wali Kota. Tolong ASN ini kamu tegur, saya bilang. Karena dia tidak mendukung program pemerintah. Sebetulnya kalau saya menegur sih bisa. Cuman alangkah bagusnya kan ya dinas yang bersangkutan aja yang menegur.
9: Ngerundelnya apa kayak?
10: Bahasa Banjarnya mengalihi aja peraturan nih. Kami disuruh-suruh membawa sampah.
8: Padahal sudah bayar retribusi misalnya kayak gitu ya, kayak ya. Biasanya begitu kan ya, karena mereka sudah merasa membayar, terus untuk apa berlelah-lelah lagi harus membagi-bagi lagi. Mungkin biasanya jawabannya seperti itu kayak ya.
10: Ya kalau saya sebut, ya itu yang cocoknya diusir dari Banjarmasin ya begitu. Yang diusir itu ya begitu. Harusnya kan sebagai ASN kan mendukung, mendukung program yang dibuat oleh pemerintah.
8: Karena sudah ada perwalinya begitu ya kayak.
10: Kayaknya kemarin itu instruksi Bu ya.
9: Instruksi dan wajib.
10: Instruksi dan wajib. Kalau bawahan tidak loyal dengan pimpinan kan, ya buat apa dipelihara jadi ASN? Kalau saya jadi wali kota ya. Saya pecat aja selesai kak, berhentikan aja dia melanggar sumpah jabatan.
8: Oke, jadi ada tanggung jawab lain lagi.
9: Karena
8: dari
9: kita ASN ini Bu Ica, kita ini adalah contoh, contoh baik. Jadi ASN kita itu melekat 24 jam, tidak hanya kita dari jam 8 sampai jam setengah 5, tapi kita kembali ke rumah
8: gitu ya.
9: Pun kita masih melekat sebagai ASN.
10: Sama Bu, seperti Porkot Bu. Sama. Porkot 24 jam juga Bu. Saya pernah jam 3 malam ditelepon oleh anggota grup medsos. Di grup medsos Mitra TNI Polri. Kai, PJU, PJU di tempat saya padam kai, ada 5 tiang. Coba saya bilang, saya minta fotonya alamat lengkap. Ya jam 3 itu saya telepon lah orang tim PJU. Alhamdulillah tim PJU yang ada di Dishub kan ya merespon cepat. Kalau tidak salah jam 5 subuh itu saya dikasih foto. Kai udah nyala. Jadi bukan ASN-nya 24 jam, Porkot pun juga 24 jam, Bu.
9: Inilah bentuk sinergi antara masyarakat dengan pemerintah. Kita hal-hal yang memang perlu penanganan cepat. Dari masyarakat informasinya.
10: Jadi sinergi itu bukan hanya di atas kertas, Bu. Di hati, Bu. Makanya saya bilang kenapa pemerintah itu ketika menyablon sebuah tulisan yang dicintai oleh hati kita berada di tengah, Bu. Tidak di belakang. Kalau di belakang ya acuhkan aja. Besok-besok kalau sampean terima kaos tulisannya di belakang ya enggak usah dituruti, Bu. Tapi kalau sudah di sini, Bu.
8: Bercermin kita kan bisa baca langsung.
10: Lah, ini ya, Bu. Artinya tuh taruhlah tulisan ini di jantung hatimu.
8: Oke. Okay. Jadi memang silakan aja.
9: Saya juga dengar itu ketua RT wajib jadi agen 3R ya Pak?
2: Jadi bukan ketua RT Bu, ya artinya memang yang ditunjuk kan ada masyarakat jadi agen 3R. Jadi ya paling enggak kalau sudah ada agen 3R juga RT, RW atau LPMK juga harus ya memang ikut. Jadi selama ini ya memang ada insentifnya kan Bu, agen 3R itu. Jadi ya memang kewajiban mereka, jadi bukan hanya agen aja. Ya memang agen ini kalau bisa dengan ketua RT ya paling enggak dia mensosialisasikan per harinya itu atau per bulannya. Jadi paling enggak inilah tugas. Tugas jadi
10: berapa honornya Pak Prapto
2: agen 3R? Kalau agen 3R ini satu bulannya 500 ribu.
9: 500 ribu?
2: Iya.
10: Kurang ya Pak Prapto?
2: Maksudnya kayak
10: bagusnya berapa?
2: Iya, kalau selama ini ya memang dulu kita nggak tahu ya salarinya itu kayak, tapi ya ini kan kerjaannya ini kan sama juga dengan Porkot juga nggak ada insentifnya kan kayak, tapi ya mereka yang benar-benar mau sebagai relawan. Yang intinya bukan insentifnya Bu, jadi kepemikiran masyarakat ini kepedulian. Jadi sama juga dengan Porkot ini, dulunya kita hanya menggugatnya yang namanya ibu kota provinsi, sekarang dengan adanya ya Porkot itu selalu apa yang memang dimunculkan di masyarakat itu. Bahkan kita yang melalui Porkot ini kan dari 52 kelurahan itu kan sudah ada LPMK yang memang benar menaung di bawah Porkot ini. Jadi benar-benar lapisan masyarakat itu bisa, jangankan masalah PJU kata KAI, jalan langsung yang rusak

0: itu nelponnya ya ke Porkot. Hmm.
1: Lebih cepatnya boleh ke Porkot, okay, penanganannya.
2: Jadi luar biasa ya dengan adanya KAI dan Pak Prapto ya di situ. Ya, dari perbincangan tadi dari Bu Yani tadi yang sudah disampaikan juga bahwa memang dari yang mengasalah JPU tadi yang langsung bisa selesai, solusinya langsung ada begitu ya Kak ya, itu sudah muncul kepedulian sosial terhadap lingkungan dan juga kota ya Bu Yani ya. Ini kalau kita ke program atau aksi nyata selain tadi ya yang dicontohkan oleh KAI dan juga Pak Prapto, apa saja yang sudah dilakukan Porkot untuk membantu masyarakat atau mendorong perubahan positif di Kota Banjarmasin ini, KAI, silakan.
0: Kita hanya membantu lewat ucapan sama omong aja gitulah Bu.
2: Imbauan
0: Bu. Ya. Kita imbauan. Jadi istilahnya kita membantu pemerintah Pemko Banjarmasin, artinya dengan himbauan-himbauan sama panderan getek aja kok Bu.
2: Panderan getek itu seperti apa Kak?
0: Contoh seperti saya duduk di warung misalnya, saya lihat sampah Indomie, macam-macam sampah kan ya, yang punya warung biasanya saya aja omong, Bu, kardus apa plastik Indomie itu jangan dibuang, saya bilang. Kalau 1000 bungkus sampean dapat kepingan emas. Padahal saya berbohong. Cuman setidaknya itu nanti suatu saat akan berharga.
3: Iya.
0: Akan berharga.
3: Plastik kemasan.
0: Jadi kalau kita mau menabung ya, kalau enggak ada punya, kalau enggak ada punya uang ya, cobalah sekarang kan belajar menabung sampah. Syukur-syukur bisa disedekahkan, Bu. Makanya kita di rumah itu, seperti di rumah saya, seminggu sekali, terutama itu istri saya tuh yang rajin itu ngumpulin sampah-sampah plastik. Jadi paman Beca itu setiap pagi jam 7 pasti lewat, kita kasihkan Bu, kita sedekahkan karena kita jual ke tempat Pak Prapto misalnya bank sampah, Pak Prapto aja tidak berani pasang tarif. Kalau orang sampah kan dia pemulung rutin ya, setidaknya kan buat dia kan ada berharga Bu. Buat dia ada berharga.
2: Jadi itu ada aksi nyata dari Porkot ya?
0: Himbauan Bu, himbauan. Cuman ya Porkot ini ya istilahnya ya, kalau pemerintahnya diam saja. Pemerintah ini kan kita ibaratkan seperti kaleng kerupuk. Kaleng kerupuk itu kan berarti kan tipis Bu ya, bukan terbuat dari baja. Nah artinya pemerintah tuh kalau kita ketok begini, kalau berbunyi artinya pemerintah tuh mau mendengar. Ah, cuman cara mengetoknya ya seperti apa?
2: Mengetuk dengan nurani begitu.
0: Macam-macam Bu, macam-macam Bu. Ya, istilahnya pemerintah ini tidak apatis kok Bu. Apatis. Pemerintah tuh baikkan loh. Baikkan sekali. Orang enggak sekolah digratisin, orang miskin berobat gratis. Cuman ya jangan banyak-banyak minta dengan pemerintah Banjarmasin. Uangnya kan Banjarmasin sedikit Bu. Ini contoh aja Bu ya. Jalan lingkungan misalnya rusak. Berlobang. Kita anggap gang jalur satu misalnya, saya hitung, saya pernah kesana ngontrol, saya hitung 99% semua punya mobil. Padahal kalau dipikir-pikir, dia bayar utang cicilan mobil aja bisa kok, bayar Pertalite sama Pertamax aja bisa kok, kenapa mereka nggak urunan?
3: Nah itu tadi.
0: Kalau semua apa-apa pemerintah ya kasihan dong Bu, pemerintah Bu. Seperti saya aja, saya sering menemukan banyak laporan karena saya tahu pemerintah lagi bokeh ya nggak saya teruskan.
2: Karena pernah juga bokeh pemerintah ya.
0: Hari ini pun kita Indonesia bokeh ya Bu. Hari ini kita bokeh ya.
3: Artinya uang pemerintah itu memang disalurkan sesuai dengan yang sangat-sangat dibutuhkan. Jadi memang ada hal-hal yang tidak urgen, tidak diberikan lagi seperti itu.
0: Seperti Bu Yun ini kan katanya tukinnya pernah nggak dibayar berapa bulan ya Bu?
3: Ada tertunda. Tapi kita artinya bersyukur karena apa? Masih ada harapan nanti akan dibayar. Nah, satu lagi Pak yang saya tanya, masyarakat ini kan dia bayar restribusi sampah kan ke lingkungan, dan dia merasa karena sudah bayar, tinggal taruh aja kan sampahnya di atas pagar, dikaitkan, nanti ada petugas yang memutiki berkeliling. Itu kan dikelola RT ya Pak?
4: Iya, selama ini kan memang seperti itu, apalagi kalau ya memang kalau di distribusi sampah

0: Atau kan sudah bayar,
1: yeah.
0: Terus juga nanti di masyarakat itu ada yang mereka bayar, oh ini ditaruh di bak sampah atau segala, nah itu merasa, jadi mungkin sudah terbiasa, terbiasa enak kan Bu, jadi membuang sampah, dibuang,
1: jadikan satu,
0: taruh aja,
1: biar kan ada kebersamaan.
0: Iya, tapi kalau gerobak atau paman sampahnya nggak ngambil 2 hari, teriak lagi ke RT, wah ini sampah saya di, nah inilah yang mungkin pola pikir atau pola saat ini yang dengan darurat sampah, dan ini kita berharap tugas bersama. Dan satu lagi Bu, yang saya lihat itu Banjarmasin, kalau bisa di rumah, satu rumah itu jangan ada lubang Bu.
1: Maksudnya
0: kalau mungkin ibu-ibu ini kan sering aja Bu, kami nyapu, tapi pas di belakang pintu itu pasti ada lubang sampah
2: untuk membuang.
0: Nah, itu paling enak
1: gitu,
0: Bu.
1: Ya.
0: Jadi saya pernah bongkar satu rumah kan, karena saya di bidang juga ada bantuan bedah rumah itu.
2: Ternyata
0: di sampahnya itu mungkin 2 pickup atau 1 truk sampahnya aja di bawah rumahan itu. Jadi itulah yang kadang-kadang saat ini yang mungkin itu harus diperangi juga.
1: Oke, ya rumahnya memang
0: ya rumah kayu kan rumah banyak kayu, atau rumah perumahannya memang kadang-kadang di belakang pintu kan enak Bu, lagi nyapu, nyapu plus masukin ada lubang. Nah ini yang salah satu yang memang mungkin kadang-kadang yang saya lihat, bayangkan kopi laba-laba Bu, bungkus kopi laba-laba itu kan udah berapa tahun yang mungkin tahun
1: sudah
0: zaman 80
1: sekali ya Pak ya.
0: Kayu mungkin minum kopi itu, wah ini udah jadul sekarang juga
1: kopi
0: kan.
1: Kopi favoritnya kayu.
0: Iya, ya. Tapi sekarang ya itu.
2: Dan pada saat Bapak membantu bedah rumah itu masih ada ya?
0: Masih ada.
2: Masih hancur ada. Ya Pak ya.
0: Bu, enggak bisa hancur.
3: Ya. Nah, secara kebetulan kan Pak Prapton ini kan tugas khususnya sehari-hari kan konsultan di bedah rumah di Kalsel. Dia ini belum jalan lagi. Pak Prapto ini kan juga pelaku UKM Ayam Goreng Kentucky yang di samping
0: di belakang
3: samping Al-Jihad. Nah itu. Itu tugas utama dia setiap hari, yaitu karena dia aktivis kelurahan ya. Pak Prapto ya ada di Porkot. Cuman betul kata Pak Prapto tadi, kalau itu namanya TPA Basirih Pak Prapto, bawa rumahan paling cepat dan paling bersih. Mungkin kita-kita ini kan punya nenek ya, kita punya kai di rumah ya. Saya ingat ya rata-rata ya di lantai itu tadi, di samping pintu.
2: Di belakang,
3: bestir. Di belakang, ya,
2: betul. Sedikit diangkat,
3: betul,
2: nanti
3: betul,
2: disorok ke situ, setelah disapu baru tutup lagi. Karena dulu kan rumahnya rumah panggung,
1: rumah panggung,
2: bawahnya kan air, jadi hilang karena larut ya. Ternyata setelah sekian puluh tahun kiri kanan menguruk,
0: tetap nggak larut.
2: Betul.
1: Iya, sebenarnya banyak yang ingin kita perbincangkan lagi, tapi karena waktu kita nih Kai, Pak Prapto, Bu Yani juga tidak terasa kita sudah sampai di ujung-ujung nih ya. Ini mungkin bisa dijawab untuk narasumber semuanya, bagaimana cara kita ini menumbuhkan rasa memiliki ya terhadap kota kita tercinta ini, terutama di kalangan generasi muda, agar tidak hanya menjadi penonton pembangunan nih. Silakan dari Kai dulu.
3: Dari saya ya Bu.
1: Dari Kai.
3: Kalau ini closing ya kita ya.
1: Closing kita.
3: Closing. Ya kalau saya sih dalam urusan sampah ini ya, mungkin yang mudah kita pingin, yang kita ingat ya, kita ya sama-sama memakai tagline ya STMG aja lah. STMG itu kan, kalau itu kan minuman herbal Bu ya.
1: Susu telur madu jahe, tapi versinya Kai apa?
3: Susu telur madu jahe. Ini kalau kawan-kawan dengar ini pasti pada ketawa semua ini. Jadi S-nya itu kan sistem Bu. Artinya sistemnya itu membuat sistem kelola sampah dari hulu tengah hilir. Makanya S-nya tadi harus ada payung hukum yang perwali tadi. Itu S dulu Bu ya, pengganti susu. Ah, kemudian masuk ke T. T itu biasanya kita menyebutnya telur Bu ya. Jadi T-nya itu adalah tanggung jawab. Masyarakat dan pemerintah itu saling kolaborasi dan bersinergi.
1: Betul.
3: Ah, bank sampah, agen-agen 3R misalnya ada, kalau pemerintah tidak mendukung, anggarannya tidak ada kan ya percuma juga kan. Sekarang uangnya ada untuk mendukung perwali, masyarakatnya malas. Nah, itu yang versi M-nya, versi anunya Bu ya. T-nya ya. Yang M-nya itu adalah manajemen.
1: Manajemen.
3: Artinya kelola sampah pakai otak, jangan pakai dengkul. Kadang-kadang kan orang ini kan otak jarang dipakai, dengkul. Nah ini kita balik, kelola sampah tuh ya memang harus pakai otak. J-nya tuh kan kita sebut jahe, Bu ya. Kalau saya menyebut J itu adalah jarai, Bu.
1: Jarai.
3: Bahasa Banjarnya tuh jarai. Bahasa Indonesia itulah jera.
1: Jera, oke.
3: Kasih hukuman kepada pembuang sampah yang sembarangan.
1: Sanksinya, Pak?
3: Kasih hukuman kepada ketua RT, RW, ketua LPMK, lurah, camat, kepala dinas, ASN kalau tidak melaksanakan perwali. J-nya tadi ya jarai. Sederhana kan? Betul. Dari sebuah produk minuman itu bisa bisa kita pakai di dalam dunia lingkungan hidup. STMJ. Jadi pertanyaannya kalau ada, kemarin saya ditanya-tanya kawan-kawan, "Kai, minuman DLH itu apa sih sebetulnya?" Ya minuman DLH itu ya harus STMJ, saya bilang.
1: Oke, sistem tanggung jawab manajemen dan jarai.
3: Jangan kopi, saya bilang. Jadi itu mungkin kalau closing malam ini.
1: Oke, okay, kita tiru negara Singapura yang tegas dengan peraturannya dan tidak ada kompromi begitu ya.
3: Itu J-nya, Bu. Okay. Itu masuk di dalam STMJ, Bu.
1: Oke. Okay. Nah,
3: manajemennya bagus, efek jeranya ada. Sistemnya juga ada.
1: Oke.
3: Okay. Mungkin Singapura tuh niru saya mungkin.
1: Oke, okay, kalau Pak Prapto silakan, Pak.
0: Iya, jadi kalau saya sih berangan-angan ya, menghimbau aja, Bu. Jadi masyarakat itu paling enggak kapan lagi sih kalau bukan dari kita sendiri yang sadar akan sampah ini. Jadi sampah itu walaupun setiap hari kita buang dan setiap hari kita menghasilkan sampah ya, kalau enggak kita sendiri yang bisa menyudahinya, ya itulah seperti itu. Jadi ya pilah, kata memang dari pemerintah sekarang, pilah sampah dari sumbernya. Itu bagus sekali, Bu.
1: Semangat bergerak bersama begitu ya, Pak Prapto.
0: Iya, untuk maju sejahteranya Banjarmasin.
1: Amin.
0: Gitu aja.
1: Closingnya Bu Yani, silakan, Bu.
2: Ya alhamdulillah, Mbak Ica, seru sekali perbincangan kita. Satu hal yang kita pelajari hari ini, ternyata kritik sepedas apapun tidak akan pernah cukup. Kita harus perlu menunjukkan aksi nyata kita untuk memilah sampah, membersihkan sampah, sungai dan jalan kita, agar semangat kita untuk memajukan Banjarmasin maju sosial ini bisa terwujud. Apalagi tahun ini momen 500 tahun Kota Banjarmasin. Harus betul-betul terlihat. Sukses selalu untuk Porkot, dan semoga Banjarmasin kita semakin jaya.
1: Amin, terima kasih, Rabbal Alamin. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu ya. Tidak terasa sudah 50 menit kita bersama malam hari ini ya, dengan obrolan kita yang berdaging ya. Ya, semoga dengan tema Ayo Bersama, dari kritik jadi aksi untuk Banjarmasin maju sejahtera, yang menjadi part 2 ini, bagian 2 ini, semoga perbincangan malam ini bukan hanya menjadi ruang diskusi kita ya Bapak dan juga Ibu, tetapi juga mampu menghadirkan semangat baru bahwa perubahan kota bisa dimulai dari kepedulian dan langkah kecil kita bersama. Terima kasih untuk narasumber kami yang luar biasa untuk malam hari ini, ada Ibu Yani Prasetyahati, MPD, analis kebijakan Bakes Bangpol Kota Banjarmasin, Bapak Esyenis Puadi SH atau KAI ya, Ketua Forum Kota Banjarmasin Porkot, dan juga Bapak Suprapto, Pak Prapto SE, Koordinator Kecamatan Porkot Banjarmasin. Terima kasih, mohon maaf untuk telepon yang ingin masuk, sebenarnya ingin bertanya tapi kita waktu kita tidak cukup. Terima kasih untuk kehadirannya, meluangkan waktunya, semoga kita bisa jumpa lagi dalam waktu yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sampai di sini ngobrol bareng komunitas. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111

0: Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar? Ya, senang banget rasanya menemani pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok nih yang sudah gabung di sini ya di 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah di Melody Memory. Ada dua lagu tadi yang hadir ya. Pertama ada Sesaat Kau Hadir dari Utha Likumahuwa, dan dilanjutkan Atik CB dengan Antara Anyer dan Jakarta. Ada apa sih Antara Anyer dan Jakarta? Ada berapa sih biayanya? Biaya transport. Oke, silakan mau gabung di 0815111410 dan 0511325162. Ada lagu-lagu yang boleh di request Badai Bulan Desember dari Aka, Bukit Berbunga dari Alex, dan siapa ini dengan dan Herlin ya. Ada Hutang dari Plor 88. Ada Hutang. Hutang siapa? Untukmu Masih Ada Hari Esok dari Obi Mesa, Hanya Dirimu dari Bayu, Apa Salah dan Dosaku dari Bruri Marantika, ada Cinta dari Ekspedisi, Jawablah Rinduku dari Ana Siska, Pure Love dari Eras featuring Helena ya, kemudian Jodoh Rezeki dari Ade Putra. Silakan mau gabung. Halo, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yusuf? Oke, Yusuf mau request lagu apa nih? Yang mana? Suaranya gak jelas Yusuf.
1: Ya, lagu pertama aja.
0: Apa?
1: Lagu yang pertama.
0: Aduh, saya benar-benar gak bisa denger nih ya. Lagunya yang mana? Badai Bulan Desember, Bukit Berbunga, Hutang, Untukmu Masih Ada Hari Esok, atau yang mana?
1: Ya, Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga, oke. Terima kasih Yusuf sudah gabung.
1: Ya, baik-baik.
0: Cuacanya baik Yusuf, cuacanya gelap ya, karena sudah malam ya. Oke, Yusuf baik kan ya, semoga selalu sehat ya Yusuf ya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih Yusuf.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yusuf di Amuntah ya. Maaf tadi saya agak-agak gak jelas ya suaranya. Oke, halo selamat malam. Terima kasih Bu Yani, hati-hati di jalan Ibu. Terima kasih. Oke, terputus ya, silakan dicoba lagi 0811511410 dan 0511325162. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dengan Kai Ajam.
2: Bapak.
0: Kai Ajam nih langsung udah suaranya tuh udah jelas banget ya.
2: Iya.
0: Kai Ajam dari Handil Bakti. Kai yeah. Ajam mau request lagu apa nih?
2: Ekspedisi tadi.
0: Ekspedisi judulnya Cinta. Ini mau mengirim apa nih? Pakai ekspedisi.
2: Waduh mamanya.
0: Kalau udah ekspedisi itu ya langsung pikirnya udah ada paket harus dikirim ya. Oke, makasih Kai Ajam.
2: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin ya Bukit Berbunga dari Alex dan Herlin. Untuk Yusuf yang ada di Amuntah, kita lanjut lagi. Setelah itu ada Cinta dari Ekspedisi untuk Kai Ajam yang ada di Handil Bakti di Melody Memory.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Oke, CINTA begitu, ekspedisi dari cinta. Ini kayaknya ada dulu ada juga yang nyanyiin lagu ini ya, tapi mungkin lebih baru dari The Bagindas. Kalau ini kan pasti lama dari ekspedisi. Oke, makasih yang udah gabung. Sekarang silakan yang belum di 08115111410 dan 0511325162. Oke, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, keputus ya. Silakan dicoba lagi ya. Oke, telepon suara tak terjawab katanya. Eja ya. Oke, silakan mau telepon lewat WhatsApp boleh. Nanti saya angkat ya. Oke, terus siapa lagi nih yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Oke, saya angkat yang ini. Ada Eja nih. Halo, selamat malam, Eja. Halo Eja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Eja?
1: Mau tidur.
0: Oh, mau tidur. Oke, Eja di Istanbul. Mau request lagu apa nih, Eja? Ada jodoh rezeki. Pada bulan Desember hutang untuk masih ada hari esok.
1: Ada putra.
0: Ada putra ya, jodoh rezeki ya. Oke.
1: Rezeki ada aja.
0: Oke, siap. Oke, makasih Eja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja ternyata juga sama requestannya sama Pak Ramli ya. Requestnya Ade Putra. Oke, silakan berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum, Insya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Hendy?
2: Lagi kedinginan.
0: Aduh, kedinginan ya?
2: Dingin banget di sini.
0: Apa karena hujan kah atau gimana?
2: Ya, emang hujan. Cuaca juga emang mendung, ya? Dingin.
0: Oh ya, kita juga dari tadi hujan sih sebenarnya ya, dari pagi juga di Banjarmasin, tapi habis itu cerah lagi. Oke.
2: Di sini gerimis aja, cuma dingin banget nama.
0: Gerimis mengundang.
2: Iya. Yeah.
0: Mengundang bocor. Tapi kalau gerimis sih bocornya enggak ini sih ya, enggak berasa ya. Tapi kalau hujan deras tuh baru ya.
2: Hujan angin, iya angin biasanya.
0: Bang Hendy mau request lagu apa nih, Bang?
2: Masih ada apa aja?
0: Banyak sih, ada Badai Bulan Desember, ada hutang untukmu masih ada hari esok, ada Hanya Dirimu, Apa Salah dan Dosaku, Jawablah Diriku, ada Pure Love dari Eras. Bagaimana nih?
2: Terus ada Bayu tadi.
0: Ada Bayu Hanya Dirimu.
2: Iya, Bay.
0: Oke, siap, saya udah siapin lagunya untuk Bang Hendy nih di Bundaran Trikora. Halo? Kok langsung hilang? Langsung hilang ternyata Bang Hendinya. Oke, kita langsung dengerin aja untuk Pak Ramli ya, yang ada di Sungai Musang, untuk Eja yang ada di Istanbul, dan juga untuk Bang Hendy yang ada di Bundaran Trikora. Ada Ade Putra dengan Jodoh Rezeki, dan juga Hanya Dirimu dari Bayu di Melodi Memori.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Oke, ada hanya dirimu dari Bayu ya. Dan silakan yang mau gabung penelpon, dua penelpon terakhir saya malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mona di Tambakhanyar.
0: Mbak Mona di Tambakhanyar. Apa kabar Mbak Mona?
1: Alhamdulillah baik. Lagunya apa sih Mbak?
0: Mbak, lagunya ada Bruri, Apa Salah dan Dosaku, atau mau lagu dari Untukmu Masih Ada Hari Esok, mau yang mana?
1: Apa yang pertama tadi aja?
0: Yang pertama aja, baiklah. Makasih ya Mbak Mona.
1: Ya, ada yang nyambung di belakang boleh Mbak?
0: Ih, enggak boleh. Kenapa? Kasian yang antri.
1: Iya.
0: Sebutin aja katanya, namanya yang antri di belakang ya. Sebutin aja
1: antri
0: namanya.
1: Antri di belakang katanya gak bisa masuk, okay. Makanya nanti.

0: Gantian ya Mbak Mona ya. Oke, makasih Mbak Mona.
1: Sama-sama.
0: Oke. Terima kasih Mbak Mona dari Tambakhanyar ya. Oke, ini lagunya yang tadi di request pas banget sama siapa tadi yang request ya? Oh, Mas Didi Borneo dari Satwi ya, yang ada di WhatsApp tadi requestnya di situ. Oke, ada penelpon terakhir saya tunggu. Atau yang mau request lewat TikTok, boleh silakan. Oke, ada enggak? Oke, kayaknya enggak ada deh. Kita langsung angkat telepon terakhir ya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali.
2: Nah, ini nomor okay. Tadi yang di belakang.
0: Oh, ini toh Pak Ali.
2: Iya.
0: Bisa aja Pak Ali. Oke, Pak Ali mau request lagu apa nih? Mau dari
2: lagu apa? Nomor bini tadi ya.
0: Oke, ada untuk masih ada hari esok dari Obi. Setuju?
2: Nah, ya,
0: baiklah. Terima kasih Pak Ali.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung pamit aja ya dari Melody Memory untuk frekuensi. Tapi nanti saya masih temenin teman-teman yang ada di TikTok ya. Oke, bye-bye. Selamat malam.

WhatsApp 0811 5111410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI dengan esensi buku. Setiap manusia pada dasarnya dibekali Tuhan kekuatan yang sangat besar. Tetapi kekuatan itu justru belum banyak diketahui, dibagikan atau dimanfaatkan untuk tujuan positif. Awakening the Giant Within adalah salah satu buku terkenal tulisan Anthony Robbins, seorang motivator dan pelatih kehidupan yang sangat terkenal dan banyak menjadi pelatih orang-orang sukses dan terkenal di dunia. Di buku ini, dibagikan dan dibahas berbagai konsep dan strategi untuk membantu individu mengambil kendali atas hidup dan mencapai potensi penuh. Pertama, pengendalian emosi dan bagaimana emosi mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Anthony Robbins mengajarkan bagaimana menguasai emosi agar dapat mengarahkan emosi tersebut menuju hasil yang diinginkan. Kedua, tujuan dan hasrat. Robbins memberikan motivasi agar pembacanya menetapkan tujuan yang jelas dan mengembangkan hasrat yang kuat terhadap tujuan tersebut. Dia menyampaikan tentang pentingnya memiliki tujuan kehidupan yang dapat memberikan arah dan makna dalam hidup. Tiga, tentang pola pikir positif. Ditekankan peran penting pemikiran positif dalam mencapai kesuksesan. Robbins membahas konsep pola pikir terkendali atau controlling state of mind yang melibatkan perubahan pola pikir untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, strategi kesuksesan finansial. Diingatkan pentingnya mengelola keuangan pribadi dengan baik, menginvestasikan uang dengan bijak, dan mencapai kebebasan finansial. Penulis ini juga berbicara tentang pentingnya belajar dari orang-orang yang telah sukses secara finansial. Hal kelima adalah prinsip pencapaian. Juga memaparkan prinsip-prinsip pencapaian yang dapat membantu seseorang mencapai hasil yang lebih besar dalam hidup mereka, termasuk konsep pengambilan tindakan berani dan mengatasi hambatan. 6. Kekuatan perubahan. Anthony Robbins mengajarkan cara merubah kebiasaan buruk, mengatasi rasa takut, dan mengambil tindakan untuk merubah hidup ini. Ia menekankan pentingnya melakukan tindakan yang berani untuk mencapai impian. 7. Neuro-Linguistic Programming. Robbins menggunakan konsep NLP dalam bukunya untuk membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Selain 7 hal tadi, di buku Awakening the Giant Within karya Anthony Robbins masih ada bahasan-bahasan lain yang sangat penting untuk diketahui. Contohnya seperti prinsip constant and never ending improvement, pentingnya mengambil tindakan, dan bahasan tentang penguasaan waktu. Awakening the Giant Within adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang yang ingin mengambil kendali atas hidup, mencapai kesuksesan pribadi, mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat membantu Anda merubah hidup menjadi lebih baik dan mencapai potensi tertinggi. Demikian esensi buku Awaken the Giant karya Anthony Robbins dari RRI untuk Indonesia.

0: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leusin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: jalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Banjarmasin malam ini.

0: Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Renungan malam mencari kebahagiaan.

Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari?" keluh si anak muda dengan wajah muram. Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu, aku akan menjawab pertanyaanmu, kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran, serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan, si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak?" si kakek dengan tegas dan melanjutkan. "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Munculkan setiap saat dengan rasa syukur. Maka, tanpa kau sadari, kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. "Terima kasih, Pak Tua. Sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukurinya.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Dari program A1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Publik Milik Bangsa, program asli dari Banjarmasin. Kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 11 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran dari kami dan terima kasih salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatun.

مُبَشِّرًا

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan ke cahaya yang terang. Dan dia Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan kepada mereka, orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya, ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
6: kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111 410.
9: Persatuan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin pagi. Kami informasikan untuk kajian pada subuh hari ini, pendengar insya Allah nanti akan diisi oleh Ustadz Dr. Zikri Nirwan M.Ag. Dan insya Allah topik bahasan bersama beliau, kita akan membahas keutamaan Zulqa'dah sebagai bulan haram. Ya, dan nanti bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya atau berdiskusi bersama beliau, kami persilakan. Satu informasi untuk Anda pendengar, di mana koordinator seksi transportasi PPIH atau petugas penyelenggara ibadah haji sektor 1 Aryo Dipo Kusumo ya, yang memastikan tidak ada jamaah maupun koper yang tertinggal saat pendorongan dari Hotel Madinah menuju Mekah. Nah, adapun untuk data yang tercatat hingga Jumat kemarin ya, ini sudah lebih dari 50.000 jamaah ya. Nah, di mana hal ini guna memastikan agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, di mana terkait hambatan utama pendorongan itu berada di Madinah katanya ya. Di mana diinformasikan bahwa memang ya berupa jalan yang mengatur posisi bus dan lainnya berkaitan dengan barang bawaan untuk mencegah koper yang tertinggal ya, semuanya diberangkatkan sekitar 4 jam sebelum keberangkatan, itu koper sudah diberangkatkan lebih dulu. Informasinya benar, saya langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: dari Abu Said Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika engkau diserahi jabatan tanpa meminta, maka engkau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Tetapi jika jabatan itu engkau peroleh karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan jika engkau telah bersumpah atas sesuatu perkara, kemudian engkau dapatkan perkara lainnya yang lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakanlah apa yang lebih baik itu." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Al-Quran, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah Al-Quran. Dan meskipun didatangkan tambahannya sebanyak itu lagi, tidaklah akan mencukupi. Begitu hebatnya kandungan Al-Quran. Andai kata kering lautan dan ditambah sebanyak itu lagi sebagai tinta untuk membahas dan menulis Al-Quran, belumlah cukup. Sering juga ditambahkan orang perumpamaannya dengan habis pula sekalian pohon kayu di hutan sebagai mata penanya, tidak akan cukup.

Proses terkenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih menantikan ya kehadiran narasumber kita di pagi hari ini bersama Ustaz Dr. Tikri Nirwana MAG untuk kajian pada subuh kita hari ini. Nah, sebelumnya itu informasi untuk Anda pendengar terkait info haji, di mana Itjen Kemenhaj ini apresiasi layanan terhadap para jamaah. Nah, jadi Inspektur Wilayah 2 Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Ade Mukhtar, ini saat ini telah tiba di Madinah untuk melakukan peninjauan langsung terhadap akomodasi serta layanan konsumsi jamaah haji Indonesia ya. Dan dia juga sudah mendengar laporan dari Kepala Sektor 1 Daerah Kerja Madinah, Ramlan Sudarto. Datanya terkait proses pergeseran jamaah dari Madinah menuju Mekah ya, yang disampaikan ini berjalan baik dan lancar. Ade Mukhtar juga menyatakan secara keseluruhan layanan untuk jamaah haji ini berjalan baik. Nah, meski pihaknya terus mencari titik kesempurnaan ya, alhamdulillah kita menemukan bahwa pelaksanaan yang selama ini disampaikan itu bagus. Memang kita sama-sama saksikan ya, semuanya berjalan baik. Nah, diakui tantangan utama saat ini adalah penurunan atau pergeseran antara jamaah dari Madinah menuju Mekah yang tergolong padat ya. Nah, di mana dari sektor 1 ini mendorong 13 kloter ya dari Madinah ke Mekah secara bersamaan, hingga membutuhkan tambahan tenaga petugas dari PPIH dan juga umal atau porter yang memadai. Namun dia mengapresiasi kesiapan para petugas PPIH yang telah menjalani pelatihan intensif ya selama hampir 1 bulan sebelumnya di tanah air. Informasi ini benar-benar langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RR Digital.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Syukur alhamdulillah kembali berjumpa kita dalam program kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nafas, masih diberikan umur untuk mengikuti kajian ba'da subuh kita hari ini. Dan salawat serta salam juga kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan pengikut ila yaumil akhir. Dan untuk topik kita pendengar pagi hari ini, kita akan membahas terkait tentang keutamaan Zulqa'dah sebagai bulan haram. Dan sudah hadir pendengar di studio kita bersama dengan Ustadz Dr. Detik Ridwana. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, bersama Ustadz Zikri Nirwana. Pendengar, nanti Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait topik kita hari ini, silahkan dua line telepon kami buka selebar-lebarnya, pesan singkat WhatsApp maupun juga melalui kolom komentar, karena selanjutnya juga kita live-kan melalui channel YouTube kita di @rripro1banjarmasin. Silahkan sekali lagi pendengar dan pemirsa, topik kita hari ini adalah terkait tentang keutamaan Zulqa'dah sebagai bulan haram. Silahkan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi syurah li sudri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tentunya senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta berbagai macam nikmat karunia-Nya. Kita dapat kembali diberikan kesempatan untuk bertemu dengan hari ini dengan harapan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa diberikan bimbingan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga aktivitas yang kita lakukan senantiasa berjalan dengan lancar, dengan mudah, dan mendapatkan kemanfaatan baik untuk diri kita maupun orang lain. Amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih berada di bulan Zulqa'dah. Ini adalah bulan yang ke-11 dalam kalender Hijriah. Zulqa'dah ini adalah bulan yang di dalam Islam termasuk dalam kategori Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram. Artinya bahwa bulan Zulqa'dah adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi bahasa, Zulqa'dah itu adalah berarti duduk ya. Kenapa dalam tradisi Arab jahiliyah

merupakan bulan kemuliaan. Tidak hanya itu saja, dia bulan Zulqa'dah ini bukan hanya sebagai bulan Ashhurul Hurum, tapi juga menjadi Ashhurul Ma'lumat. Jadi dia memiliki dua posisi sekaligus. Yang pertama adalah sebagai Ashhurul Hurum. Dalam Al-Quran surah Taubah ayat 36 disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya bahwa bilangan, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah 12. Saat dia menetapkan penciptaan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Yang ini kemudian ditafsirkan dalam berdasarkan beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Bulan Zulqa'dah yang termasuk bagian dari Ashhurul Hurum ini adalah bulan di mana kemuliaan bagi orang-orang yang beramal kebaikan. Artinya pahala dari amal kebaikan itu nilainya lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang tidak termasuk Ashhurul Hurum. Pun juga ada konsekuensi bahwa kesalahan, kemaksiatan juga memiliki konsekuensi yang sama, akan mendapatkan lebih lagi tingkatannya, lebih berat lagi ketimbang di bulan-bulan selain Ashhurul Hurum. Nah karena itu di beberapa riwayat disebutkan bahwa ibadah amal kebaikan yang dikerjakan di bulan-bulan haram ini nilainya jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan di luar Ashhurul Hurum. Yang kedua adalah bahwa bulan ini atau Zulqa'dah ini juga menjadi Ashhurul Ma'lumat. Yang disebut ini adalah dalam konteks pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Bahwasanya di dalam Al-Qur'an disebutkan Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Auzubillah minasyaitonir rajim, al-hajju ashhurum ma'lumat, bahwa haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Di dalam banyak riwayat dalam tafsir-tafsir bil ma'thur disebutkan bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah sebagai puncak pelaksanaan ibadah haji. Nah ini yang kemudian kita kaum muslimin khususnya di Indonesia itu sudah mulai, bahkan sudah berada di tanah suci ya, ketika mereka kemudian berangkat sekitaran bulan Zulqa'dah ini. Ditambah lagi bahwa bulan Zulqa'dah ini adalah bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat itu lebih banyak melaksanakan ibadah umrah beliau di bulan Zulqa'dah ini. Nah jadi ini momentum yang pas bagi para tamu-tamu Allah nih yang kemudian mendapatkan panggilan untuk pergi ke tanah suci, yang mana mereka melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji di bulan Zulhijjah. Nah sehingga ini adalah bulan yang tentu istimewa bagi kita kaum muslimin. Dan karena itulah maka tentunya kita jangan sampai kemudian menganggap bahwa bulan Zulqa'dah ini sebagai bulan yang biasa-biasa saja. Ini adalah bulan yang mulia sebetulnya, bulan di mana Allah melipat gandakan pahala amal kebaikan, sekaligus juga Allah akan memberikan balasan yang setimpal dan lebih berat ya bagi segala kemaksiatan. Karena itulah maka dikatakan sebagian ya bahwa ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh kita. Kita terkadang menganggap Zulqa'dah ini sebagai bulan yang biasa, bukan bulan yang istimewa. Padahal dia memiliki dua predikat.

0: diikat sekaligus. Dia sebagai bulan-bulan haram, di mana bulan ini adalah bulan yang dimuliakan. Kemudian dia juga adalah bulan yang menjadi pelaksanaan atau momentum pelaksanaan ibadah haji bagi kaum muslimin dan juga umrah. Nah, tentunya kita dengan mengetahui tentang kemuliaan bulan Dzulqa'dah ini, mudah-mudahan kita senantiasa bisa lebih meningkatkan volume keimanan dan amal-amal kebaikan kita, sehingga kita betul-betul bisa memanfaatkan bulan haram ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala, bimbingan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kiranya yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar untuk kuliah subuh pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kami buka dua line telepon 3251562 ataupun di 0811511410. Telepon WhatsApp juga kami terima bagi Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Radit.
1: Ya, yes, silakan Pak Masri di Jorong.
2: Iya, alhamdulillah sudah bagus suaranya.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah. Pak Ustaz sehat nggih?
0: Sehat Pak. Mohon doanya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih, mudah-mudahan yang berbagi ilmu di kuliah subuh ini dan pasal pada azara mudah negara berkah sehat dan umur.
1: Amin. Allahumma amin.
2: Begini saat yang menanyakan di bulan Dzulqa'dah ini amalannya Pak Ustaz. Minta amalannya seperti yang nyatakan amalannya yang nyatakan naik haji Pak Ustaz. Ini sudah yang dipanggil Ustaz.
0: Iya.
2: Yeah. Yang maksudnya itu yang
0: tidak dipanggil.
2: Iya, yang tidak dipanggil karena yang bisa mengamalkan apa yang baik diamalkan, apakah sunnahnya puasa, apakah yang tidak boleh dipuasa, apa yang dibolehkan dan lain-lainnya Pak Ustaz. Nah itu minta pencerahannya. Yeah. Itu cuma satu.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terdengar suara ini, baru coba kembali pendengar. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, mutiara pagi Dinda.
1: Iya, silakan Ibu, dengan Ibu siapa di mana?
3: Bunda Hani, Sulawesi Tenggara.
1: Baik, bisa singkat aja Bunda Hani nggih.
3: Iya. Sehat selalu Dinda.
1: Amin, Allahumma amin.
3: Yang umur bahagia selalu bersama keluarga. Alhamdulillah saya bisa gabung lagi di mutiara pagi ini Dinda. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Sehat selalu Pak Ustaz, panjang umur.
0: Amin, amin.
3: Bahagia selalu bersama keluarga, memberikan kita ini di kuliah subuh ini, mudah-mudahan kita mendapat ridhonya Allah, bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih Dinda atas waktunya. Ini yang saya pertanyakan Pak Ustaz.
0: Yeah.
3: Ini kan bulan mau lebaran haji lagi. Bagaimana itu Pak Ustaz kita mendapatkan dalam beragama Islam ini muhasabah diri untuk mencari ridhonya Allah, bertakwa kepada Allah dan bersahadat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Doa-doa apa itu Pak Ustaz? Mohon pencerahannya agar kita ini lebih dikuatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Kita bersalawat dan berzikir dan bertipar itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini dikuatkan iman dan kita tidak melenser dari tidak ada disyariatkan dalam agama Islam. Mohon pencerahannya Pak Ustaz agar saya lebih kuat menjalankan syariat-syariat agama Islam kita.
1: Amin,
3: ini
1: amin,
3: terima
1: amin.
3: Kasih buat Dinda. Mohon maaf apabila pertanyaan saya ini berniat untuk di bulan ya, bulan ini.
1: Terima
3: untuk
1: kasih
3: mencari
1: Bunda.
3: Kebaikan.
1: Amin amin Allahumma
3: terima
1: amin.
3: Terima kasih Ustaz atas pencerahannya agar saya bisa lagi memahami.
1: Amin.
3: Dalam menguatkan iman saja ketakwaanku kepada Allah Subhanahu. Terima kasih Ustaz, sehat selalu.
1: Amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani. Dan ini juga Ustaz pertanyaannya sama Ustaz, senada dari Barabai, dari Ibu Yuni. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada amalan khusus yang dianjurkan atau diajarkan Rasulullah di bulan Zulqa'dah? Terima kasih Ustaz. Nah, mungkin tiga penanya dulu ini Ustaz, silakan Ustaz.
0: Okay. Baik, yang pertama Pak Masri ya tadi berkaitan dengan amalan tadi, mungkin senada dengan Bu siapa tadi?
1: Ibu Hani tadi.
0: Ibu Hani ya. ya, dalam hal ini memang tidak ada amalan secara spesifik ya, ya secara khusus yang di apa sama apa namanya yang disampaikan ya, atau yang kita temukan ya dalam riwayat-riwayat itu. Ya entah mungkin karena keterbatasan kita ya, keterbatasan ilmu kita. Namun demikian amalan-amalan yang biasa atau yang memang sudah disepakati ya oleh kita itu yang barangkali menjadi sesuatu yang kita terus tingkatkan di bulan ini. Bagi yang berpuasa misalnya, yang memang berpuasa sunnah ya, terbiasa berpuasa sunnah. Jadi kan di dalam satu riwayat disebutkan bahwa tidak ada puasa yang lebih utama setelah Ramadan kecuali puasa di bulan haram. Ya, memang ungkapannya di situ ada Muharram ya, ada Muharram, tapi itu bisa dimaknai secara umum artinya bulan-bulan haram. Nah, ini berarti bahwa volume ibadah puasa sunnah yang kita kerjakan tentunya harus dikuatkan lagi di bulan Zulqa'dah ini misalnya. Artinya ya kita menganggap kita berpuasa yang bentuknya memang sudah disepakati ya, ada puasa Senin Kamis, ada puasa 3 hari setiap bulan ya. Itu paling tidak. Jadi ada puasa pekanan dan ada puasa bulanan. Nah, ini kan memang udah lewat ya, udah lewat nih puasa 3 hari setiap bulan itu, tapi kan masih ada Senin Kemis. Nah, kita coba niat lah, kita niat untuk melaksanakan ibadah puasa, karena ini adalah puasa sunnah yang nilainya melebihi dari puasa sunnah di bulan selain bulan haram. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan-amalan yang biasa kita lakukan ya, artinya membaca Al-Quran tentu beda nilainya dibanding dengan membaca Al-Quran di bulan yang lain. Orang yang membaca Al-Quran di bulan ini ya pahalanya jelas lebih banyak dan lebih bagus ya, dan karena itu barangkali kita tingkatkan volumenya ya. Yang biasanya mungkin satu halaman saja, nah tingkatkan menjadi satu lembar ya, dua halaman gitu. Nah itu ya. Kemudian dari segi amal sosial, sedekah misalnya ya, sedekah itu kalau di bulan Ramadan kan kita memang hati kita ini terasa ringan gitu ya untuk berbagi. Nah coba kita di bulan-bulan haram seperti ini, hendaknya kita juga melakukannya ya, artinya volume ibadah sosial kita itu lebih ditingkatkan, baik itu menolong orang yang memerlukan, bersedekah dan lain-lain sebagainya. Tentu ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa untuk diri kita, khususnya untuk suasana keagamaan kita yang di bulan haram ini mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan rasa keimanan kita kepada Allah dan komitmen kita untuk senantiasa menjunjung tinggi sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Terkait dengan yang lainnya, istighfar itu menjadi amalan yang barangkali juga harus kita tidak boleh abaikan. Karena ini adalah bulan-bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah atau sering disebut dengan Syahrullah, maka tentu istighfar menjadi amalan yang lebih relevan dari dalam hal ini gitu. Bahwa karena ini bulannya Allah, maka kita banyak-banyak melakukan pendekatan kepada Allah, taqarruban ilallah dengan istighfar. Nah, makanya di bulan Rajab ya, bulan Rajab ini masuk bulan Syahrullah juga. Di situ dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Nah, tentu ini kalau kita pahami sebagai bulan haram, Rajab itu tentu di bulan Zulqa'dah juga demikian. Artinya bahwa kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kita kepada Allah di bulan Zulqa'dah ini. Karena dia adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir tadi dari doa apa ya? Sebetulnya gini, kalau doa itu banyak yang warid ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga dalam ayat-ayat Al-Qur'an juga disebutkan. Ya, ada satu doa yang apa namanya? Yang menyeluruh gitu. Ya, ada satu doa yang menyeluruh yang bisa mencakup semua gitu. Jadi ada sahabat yang tanya kepada Nabi, "Nabi, engkau berdoa banyak sekali, doa mohon ini, mohon perlindungan, doa meminta kebaikan gitu, dan banyak sekali bentuknya gitu, jenisnya gitu. Nah, apa ada doa yang bisa mencakup semua?" Kata Nabi, "Ada. Ya, ada doa gitu. Kita minta kebaikan seluruhnya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam." Jadi itu minta kebaikan, baik yang dulu, baik yang akan datang gitu, semuanya gitu. Baik yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui. Jadi semua kebaikan itu kita minta kepada Allah. Wa na'udzubika wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ini kalau tidak hafal cukup paham artinya saja itu sudah cukup ya. Artinya kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk keburukan semuanya, baik yang dulu, baik yang akan datang ya, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Nah, saya pikir ini doa yang sangat syamil, kamil ya, sempurna, mencakup semua, universal gitu. Kemudian satu lagi, wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka wa nabiyyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta semua kebaikan yang pernah diminta oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Wa as'aluka kemudian wa a'udzubika min syarri masta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka wa nabiyyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kita minta semua apa namanya perlindungan dari segala keburukan yang pernah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi adalah as'alukal jannata wa ma yaqrubu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ada riwayat yang lain juga dengan redaksi yang tidak jauh beda. Jadi kita minta surganya Allah dan amalan atau sesuatu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada surga itu, yang dapat mendekatkan diri kita kepada surga itu, baik itu berupa ucapan, perbuatan, keyakinan gitu ya, niat dan lain sebagainya. Kemudian wa a'udzubika minan nar wa ma yaqrubu ilaiha. Jadi kita berlindung dari neraka dan segala yang bisa mendekatkan diri kepadanya, baik itu dari berupa perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Nah, ini kan adalah doa-doa yang menyeluruh, yang itu memang diajarkan oleh Nabi. Artinya kadang kita kalau melihat riwayat-riwayat doa dari Nabi itu banyak sekali. Ya, banyak sekali doa-doa dari Nabi itu. Yang intinya dua saja, minta kebaikan, memohon perlindungan dari keburukan itu. Ya. Nah, maka kita dengan doa ini tadi mencakup semua. Nah, ini doa yang barangkali bagus untuk kita amalkan setelah selesai sholat ya. Artinya kita bolehlah doa-doa yang sifatnya parsial, doa-doa yang sifatnya khusus gitu, minta ini, minta itu, hajat ini, hajat itu, ya silakan, tidak masalah. Namun doa ini barangkali sangat baik ya untuk kita, supaya permohonan kita yang tidak tercover dalam ucapan kita itu bisa di-cover di dalam doa tadi. Nah itu ya, yang paling penting. Kemudian ada lagi, Allahumma wa maqadaita lana min amrin faja'al akibatahu rasyada. Itu juga doa yang syamil dan kamil ya. Artinya semua yang engkau takdirkan bagi kami, yang engkau tetapkan untuk kami, itu agar dijadikan ia sebagai ibrah, sebagai petunjuk, sebagai bagian dari pembimbingan kita ya, pembimbingan terhadap kita. Artinya semua peristiwa ini kita bisa selalu mengambil itibar, kita selalu bisa mengambil pelajaran, yang dengan itu kita bisa meniti kehidupan lebih baik lagi. Nah tentunya yang terakhir yang sangat penting adalah doa sapu jagat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah ini jadi amalan doa itu kan adalah ibadah juga, merupakan bagian dari ibadah, bahkan dia rohnya ibadah. Nah karena itu ini jangan dilupakan, banyak-banyak berdoa itu aja di bulan haram ini, mumpung bulannya masih bulan haram, apalagi ini asyhurul ma'lumat, bulan haji, kita bisa minta doa ya. Makanya kalau kita belum sempat nih, kita kan punya HP ya, punya WA nih, kita chat ya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang saat ini berada dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci, mohon doa gitu. Tidak ada kata terlambat, mumpung beliau-beliau masih di sana dan saat ini mungkin masih melaksanakan umrah ya, mereka masih umrah lagi, belum haji ya. Nah jadi ini kesempatan yang luar biasa nih ya bagi kita untuk meminta doa juga dari mereka, karena doa-doa mereka yang berada di sana itu jauh lebih meyakinkan mustajabahnya ya. Nah demikian, wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz. Dan sekarang pendengar dan pemirsa, kita menuju ke YouTube ya. Di kolom komentar sudah ada beberapa, jadi kita gantian ya, dari telepon dan satu WhatsApp. Ini kita ke YouTube. Kami bacakan dari akun @syahmin ya. Kuala Kapuas, mohon izin menyimak. Baik, terima kasih Pak Syahmin. Kemudian dari akun @ahmadzaini, assalamualaikum, mohon pencerahan bagaimana momen bulan Zulkaidah ini bisa berkurban untuk bisa berdamai dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya ulun guru di sekolah. Nah momen ini untuk memaafkan siswa yang nakal. Baik, terima kasih Pak akun @ahmadzaini. Kemudian akun @kurniawan ya, assalamualaikum Ustaz. Bagi masyarakat yang belum mampu berhaji, amaliah apa yang dianjurkan agar tetap mendapat limpahan berkah di musim haji di bulan Zulqa'dah? Baik, terima kasih Pak akun @kurniawan ya. Baik, satu telepon melalui telepon WhatsApp ya kita terima. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mas.
1: Oke, silakan Pak Japul.
4: Iya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih.
4: Ustaz, masalah umrah lawan kurban nih Pak Ustaz, lah takutkan lah boleh lah.
0: Silakan.
4: Jadi ulun tahun 2010 itu Pak Ustaz, 2010 tadi itu pensiun.
0: Engge.
4: Jadi ulun hendak berangkat umroh padahal lawan bini gitu nih Pak Ustaz.
0: Engge.
4: Jadi ujar bini ulun tadi, daripada kita umroh biayanya 60 juta berdua, 15 hari bulikan moyohi awak juga jadinya. Jadi kita alihkan aja dananya, ujarnya Pak Ustaz. Kita jadikan kurban aja, palingnya 3 juta setahun kan kurban, kawa 20 tahun seumur hidup itu Pak Ustaz.
0: Masya Allah.
4: Nah alhamdulillah nih, kurban yang berjalan dari dana tanda jadi umrah tadi Pak Ustaz sudah 15 tahun nih kurban nih.
0: Alhamdulillah.
4: Jadi bini ulun nih karena mau tulak umrah tadi Pak Ustaz, karena kami sudah 2 kali naik haji gitu Pak Ustaz.
0: Oh.
4: Jadi ujiannya kan perlu lagi kita umrah sudah 2 kali sana naik haji.
0: Bijir.
4: Itu kira-kira Pak Ustaz, masalah kurban lawan umrah ini ada timbang-timbangannya Pak Ustaz, dan pahalanya gitu Pak Ustaz. Itu aja, tolong jelaskan Pak Ustaz lah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Apul. Mungkin dari 2-3 dengan Pak Haji Apul di pertanyaan 3. Silahkan Ustaz.
0: Nanti diingatkanlah kalau ada yang tertinggal.
1: Baik Ustaz.
0: Tadi saya lupa nyampaikan ya, amalan yang sebanding ibadah haji dan umroh ya. ada satu amalan yang barangkali kita sudah, mungkin sebagian kita mengetahui gitu, riwayat hadis tentang keutamaan sembahyang sunat isyrak ya. Jadi cuman ini berat sebetulnya anunya, apa namanya, amalannya gitu, bagi sebagian kita ya yang tidak terbiasa itu akan berat, adalah melaksanakan, diawali dengan pelaksanaan sholat fardu subuh berjamaah. Jadi sholat fardu subuh berjamaah di ke masjid ya tentunya, tidak di rumah gitu, masjid, kemudian atau ke musola, yang jelas keluar dari rumah gitu ya. Kemudian dia di situ berzikir, apa, berwirid, berzikir, dan terus melanjutkan zikirnya itu. Ya boleh dia isi dengan amaliah apapun ya, bisa zikir, bisa sholawat, bisa baca Quran gitu. Yang jelas dia tidak beranjak dari tempat itu. Dia tidak beranjak dari tempat itu ya. Maksudnya tidak keluar dari musola atau masjid ya, di mana dia sholat gitu. Nah kemudian dia terus melakukan itu sampai datang waktu isyrak. Waktu isyrak itu waktu sekitaran tuluk ya, kita nyebutnya tuluk ya, waktu terbit gitu, terbit matahari ya. Tapi setelah itu bukan pas terbitnya. Nah biasanya ada jeda waktu sekitar 10 menit lah setelah waktu tuluk itu. Nah kemudian dia bangkit untuk melaksanakan sholat sunat dua rakaat. Sholat sunat dua rakaat yang itu ketika dilakukan maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah ya. Ini dua-duanya nih pahala haji dan umrah secara sempurna. Bahkan Nabi menyebut tamah itu sebanyak 3 kali. Jadi sempurna, sempurna, sempurna kata beliau. Nah ini amalan yang sangat bagus bagi kita yang belum berangkat ya, atau yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita memantaskan diri dululah untuk menjadi tamunya Allah dengan kita mengerjakan amalan ini. Ya ibaratnya memang kalau bagusnya dilaksanakan secara lebih banyak, lebih sering gitu, itu lebih baik. Tapi disempatkanlah. Kan kita dalam sepekan misalnya ada saja hari libur ya, hari yang kita memang tidak ada kesibukan yang berarti. Toh kita manusia, toh kita ini kan alasan saja yang dibuat-buat gitu, katanya sibuk ini sibuk itu ya. Sebetulnya kita ada juga sih waktu luang. Nah jadi kalau bisa kita sempatkan lah, ada satu momen, satu hari di mana kita mengkhususkan subuh itu khusus untuk ibadah kepada Allah sampai waktu isyrak. Maka dengan itu kita bisa mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah haji dan umrah. Nah seperti itu ya, pahalanya sempurna lagi ya. Kalau orang yang berumrah dan berhaji di sana, kita tidak, belum tentu ya dia mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Nah kita bisa mendapatkan itu ya, kita bisa, apalagi ya kalau kita bandingkan dengan orang yang berhaji ya beda lah, mereka kan juga bisa melaksanakan amalan ini di sana gitu, dan nilainya tentu lebih utama karena mereka sholatnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi gitu, yang nilainya ratusan ribu lebih baik daripada kita yang di sini. Namun demikian ini jangan kemudian membuat kita apa, merasa kurang apa gitu ya. Wah untung ya, memang beruntung mereka yang dipanggil, tapi kita tidak kemudian tidak bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana mereka lakukan gitu. Kita bisa mendapatkan itu, di antaranya amalan ini tadi. Nah ada lagi sebetulnya amalan-amalan yang ini mendapatkan nilai pahala umrah dan pahala haji itu ada ya, kayak menuntut ilmu, kemudian sembahyang berjamaah di waktu pagi dan petang. Jadi ini adalah amalan-amalan yang memang Nabi berikan kepada kita-kita yang belum dipanggil dalam rangka memotivasi sebetulnya, supaya kita ini jangan merasa putus asa, dan tentu kita senantiasa berdoa agar kita menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju atau menjadi tamunya. Begitu. Terus tadi apa tadi?
1: Yang berikutnya tadi Ustaz, bagaimana momen bulan Zulqa'dah bisa berkurban untuk bisa berdamai dengan sesuatu yang tidak menyenangkan seperti guru di sekolah yang bisa jadikan momen memaafkan siswa yang nakal?
0: Iya, ini mungkin ini siapa yang berkurban, ini guru nih ya. guru barangkali, tapi korban perasaan ini. Tentu momen ini menjadi momen yang pas, yang tepat ya untuk kita saling memaafkan. Ya, karena ini adalah momen di mana kita sudah mendekati bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini punya keutamaan sendiri lagi ya, dan ini pembahasannya beda lagi sebetulnya. Ya, namun demikian biasanya kurban itu sudah kita mulai persiapannya di bulan ini ya. Nah, dalam hal ini bisa saja ya bagi kita yang punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban. Jangan ada kesan memaksakan gitu ya, memaksakan. Kalau misalnya kita masih ada tanggungan wajib ya, tanggungan wajib untuk nafkah keluarga, atau kita masih ada hutang yang harus ditunaikan, maka itu yang lebih diutamakan. Tapi kalau misalnya kita tidak ada, sudah tanggungan kita sudah aman, tanggungan nafkah wajib kita sudah aman, kemudian kita juga tidak punya hutang ya yang mendesak untuk dilunasi, dan masih ada kemampuan untuk berkurban, maka berkurbanlah. Karena berkurban ini merupakan media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan ini adalah berimplikasi atau berdampak sosial. Artinya ini dapat memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Termasuk tadi ketika kita mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dengan orang lain, maka ini pas sekali. Ya, ya misalnya ini ada kupon ya, biasanya dapat kupon ya ini ya. Nah, ini kan bisa kita beri nih. Kita beri nih, artinya bagi ini untuk murid-murid, terutama murid-murid yang kurang mampu misalnya. Ya, atau murid-murid yang memang kita punya ada masalah gitu. Jadi media kita untuk memperbaiki, kan kata Nabi tahadau tahabbu ya, kita saling memberi hadiah itu kan akan menimbulkan rasa cinta, akan menimbulkan rasa sayang gitu. Kalau kita saling berhadiah, saling memberi gitu ya. Nah, tentu ini menjadi momen yang pas sekali. Kita ini kan manusia lah, selama kita nih punya hati yang baik, saya rasa kalau kita diberi pemberian itu luluh juga hatinya. Lu juga gitu. Artinya kan kita saling memaklumi dan saling bisa memaafkan gitu antara satu dengan yang lain, terlebih guru dan murid misalnya ya. Guru dan murid ini kata kuncinya di guru sebetulnya. Jadi kalau si guru mau memaafkan, kemudian mendoakan dan memberikan pemahaman serta perilaku yang baik kepada siswa itu, insyaallah siswa atau murid itu akan baik gitu. Karena ada, saya ingat betul pepatah yang mengungkapkan aslih nafsaka yasluhu lakan nas. Artinya perbaiki dirimu sendiri, maka orang akan baik kepadamu. Itu luar biasa, itu nasihat yang luar biasa. Perbaiki dirimu, niscaya orang akan baik kepadamu. Jadi dia tidak melihat kepada orang gitu, tapi bercermin pada diri sendiri. Ketika diri kita baik, orang akan baik sama kita. Karena kan kita baik gitu, maka orang pun akan baik kepada kita. Ya, nah itu ya, di antaranya yang penting untuk menjadi renungan kita. Kemudian terkait masalah tadi umroh dan kurban ya.
1: Antara umroh dan kurban, jadi memilih uang yang rencana atau pakai umroh, dialihkan ke kurban aja karena sudah pernah haji 2 kali gitu.
0: Ya, saya sepakat itu. Artinya itu keputusan yang bijak ya, bahwa ibadah haji dan umroh itu kan kewajibannya cuma sekali seumur hidup, satu ya. Dan dia juga memerlukan pembiayaan yang lebih banyak ya, dan melibatkan fisik yang harus fit dan sehat gitu ya untuk pergi ke sana. Belum lagi kita meninggalkan yang keluarga gitu ya. Nah, ini kan lebih banyak lebih banyak hal yang harus dipersiapkan. Dan kalau berbanding dengan ibadah kurban, maslahat ibadah kurban sebetulnya, karena dia sudah melaksanakan juga ibadah umrah ya, ibadah haji dan umrah. Kan kalau haji itu pasti dengan umrahnya gitu. Artinya kalau dia umrah lagi gimana? Ya, kalau dia memilih kurban itu barangkali keputusan yang bijak menurut saya. Sebab dengan itu dia bisa lebih apa namanya, lebih nyata berbuat baik kepada jiran atau tetangga dia, kepada keluarga, lebih banyak berpeluang untuk menolong orang, maksud saya lebih banyak berpeluang untuk menolong orang, dan itulah yang lebih baik. Ada satu kisah atau dalam riwayat-riwayat itu tentang ibadah orang yang dalam hal ini dia ada kemampuan untuk berhaji. Ketika dia mau berhaji, ada orang yang sangat apa mendesak kebutuhannya, entah dia terhutang atau sakit atau apa gitu. Lalu dialihkan dana atau biaya hajinya itu untuk orang itu gitu. Karena memang ya tidak bisa, karena darurat sekali. Akhirnya dia tidak berhaji. Tahu ternyata di tanah suci sana ada seorang yang soleh itu yang mendengar percakapan para malaikat bahwa ternyata orang yang diterima ibadah hajinya itu adalah orang yang tidak jadi tadi, orang yang membantu saudaranya tadi. Dia mendapatkan pahala haji yang sempurna gitu, yang itu tidak didapatkan oleh orang-orang yang berhaji di sana gitu. Nah ini kan ya terlepas dari riwayat ini sahih atau tidak ya, namun yang jelas ini pelajaran itibar bahwa sesungguhnya ibadah sosial itu selama memang sudah ditunaikan yang wajib ya, karena haji itu sudah ditunaikan juga, maka ini lebih maslahat menurut saya ketimbang kita berumrah gitu ya untuk kesekian kalinya, karena itu kan sunat yang sifatnya tidak prioritas ya. Tidak prioritas, akan lebih baik kalau kita gunakan untuk membantu orang lain gitu. Apalagi kalau udah dua kali, ini kan kalau sekali saja saya lebih memilih untuk berkorban gitu ya. Karena berkorban itu lebih jelas manfaatnya untuk masyarakat, untuk masyarakat, untuk apa tetangga dan lain sebagainya di sekitar kita. Sehingga ini justru dengan itu kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang insya Allah setara dengan ibadah haji dan umrah. Begitu.
1: Terima kasih Ustaz, dan pernah juga mendengar kajian Ustaz kalau mengumpati sunnah Nabi apa yang digawi Nabi, haji itu wajibnya sekali, umroh itu 4 kali ya. Dalam seumur hidup Nabi, Jirsidin.
0: Ya betul, betul.
1: Jujur hingga jujur. Jadi namanya sudah pernah umroh 4 kali, sudah berarti apa yang digawi Nabi sudah kita gawi, ya. Haji sekali sudah, ya. Sudah cukup Jirsidin.
0: Betul, betul. Ya itu tadi, artinya kan ada ibadah yang prioritas ya, ibadah sunnah yang, kan ini perkara sunat aja lagi nih, tapi mana yang diprioritaskan? Nah tentu dalam hal ini, kurban itu menjadi prioritas, karena dia hukumnya sunnah muakkadah. Kalau kita lihat di dalam literatur fikih itu, dia menjadi sunat yang muakkad, bahkan diancam dengan sanksi sosial oleh Nabi kan, barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, dia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami gitu. Nah artinya kan itu sanksi sosial sebetulnya bagi kita yang punya kemampuan gitu, kita lebih memilih ibadah yang lain ya, sementara tetangga orang di sekitar itu memerlukan sekali ya, dia tidak melaksanakan kurban, maka Nabi sendiri memberi sanksi seperti itu. Maka ini keputusan yang bijak menurut saya, insya Allah.
1: Baik, bagus lagi kalau mengawal berataan lah. Namun ada duit lebihan.
0: itu kan bisa lagi dibahas.
1: Harus dibahas. Namanya duitnya mempas ya. Baik, terima kasih Ustaz dan ya. Pendengar secara pemirsa tidak berhasil, kita sudah 29 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Zikri Nirwana hari ini, kawa kita mengamalkan, itu yang paling penting. Amin. Itu yang paling penting. Amin. Jadi mungkin Buhan Pian yang sebenarnya sudah ada niat hendak umroh di awal musim kena, yeah. Dan sudah pernah umroh beberapa kali, duitnya baik pakai kurban jekin dulu. Apalagi sudah pernah beberapa kali umroh, yeah. Rencana imbah haji nih hendak umroh pulang, baik duitnya pakai kan kurban, tapi yang punya labihan kalau bapak, yeah. Tulak lagi kalau bapak juga. Baik, mendengar dan pemirsa, demikian kajian pada subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan Universitas Banjarmasin bersama Ustaz Dr. Zikri Nirwana MAG, dan kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis.
5: Subhanallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

101 FM. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook.

Bersama kenal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih bagi Anda yang masih tetap bersama kami di Banjarmasin Pagi ya, bersama Aditya. Setelah tadi kita mengikuti kajian Ba'da Subuh ya, kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Ansar Banjarmasin, yang kita sudah membahas tadi terkait keutamaan Zulqa'dah sebagai bulan haram ya. Banyak pertanyaan juga sudah kita bahas, dan mudah-mudahan kita kau mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin, bersama Ustaz Dr. Zikri Nirwana tadi. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini dari Banjarmasin rri.co.id pendengar, di mana karantina hewan, ikan dan tumbuhan atau karantina Kalimantan Selatan ini memperketat pengawasan terkait lalu lintas hewan ternak jelang Idul Adha 1447 Hijriah, di mana akan dilakukan menyusul meningkatnya distribusi sapi dan kambing potong ke wilayah Kalimantan Selatan sejak pertengahan April kemarin. Nah, data sistem informasi karantina di Bestrus ya mencatat ada ribuan sapi yang telah masuk ke Kalsel sejak awal April hingga awal Mei ini, baik melalui pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan melalui pelabuhan Batu Licin. Nah, jadi selama periode ini tercatat mencapai ada 104 kali pengiriman, dengan total itu ada mencapai 6.838 ekor sapi potong yang sudah masuk ke wilayah Kalimantan Selatan jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan Kepala Karantina Kalimantan Selatan Erwin AM Dabuke mengatakan, di mana ribuan hewan ternak tersebut didatangkan dari beberapa daerah pemasok utama ya, seperti di wilayah Kupang, Flores Nusa Tenggara Timur, dari Bima dan Sumba di Nusa Tenggara Barat, dari Bali, Jawa, dan dari Sulawesi. Dan juga menyampaikan bahwa peningkatan pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang masuk ke Kalsel dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencegah masuknya penyakit hewan menular seperti PMK dan LSD ke wilayah Kalimantan Selatan. Informasi lainnya akan bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0

Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin Pagi. Untuk informasi untuk Anda kami ambil dari rri.co.id pendengar dari Banjarmasin, di mana tingginya angka anak tidak sekolah ya. Ini menjadi PR besar ya bagi dunia pendidikan di wilayah Kalimantan Selatan. Berdasarkan data di tahun 2025, jumlah anak yang tidak mengenyam pendidikan formal mencapai angka sekitar 61.000 anak. Nah, di mana pengamat pendidikan Reza Pahlevi menilai kondisi tersebut merupakan tantangan nyata bagi berbagai pihak. Di mana dia menegaskan perlunya langkah konkret dari pihak pemerintah daerah untuk meminimalkan angka tersebut secara berkala. Nah, hal ini juga perlu jadi perhatian serius. Memang saat ini pemerintah daerah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meminimalkan angka tersebut, di mana penguatan program kesetaraan mulai sekolah paket dinilai sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan partisipasi pendidikan. Namun Reza Pahlevi mengingatkan, di mana bantuan finansial juga harus lebih masif diberikan agar faktor ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak ini untuk belajar. Di mana pendidikan anak usia dini seperti PAUD juga menjadi sorotan karena aksesnya yang diharapkan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Faktanya di lapangan ini masih banyak ditemukan anak usia dini yang tidak bersekolah karena keterbatasan finansial. Dan di Banjarmasin itu banyak anak-anak usia PAUD ya yang tidak sekolah. Salah satu alasannya itu karena faktor ekonomi. Nah, sementara itu Kota Banjarmasin sendiri dalam data pada tahun 2025 ini menyumbang sekitar 7.000 anak yang terdata yang tidak mengenyam pendidikan. Namun Badan Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Kalsel menunjukkan kemungkinan jumlah anak itu yang tidak sekolah itu hanya sekitar 3.000-an saja. Nah, meski demikian, pemerintah kota tetap menggunakan angka konservatif 7.000 sebagai pijakan dalam mengambil keputusan. Nah, ini turut mendorong lahirnya langkah strategis melalui program berkat ya, atau bersama kita atasi anak tidak sekolah. Dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Trian Utama juga menyampaikan, tahun 2026 ini pihaknya telah mengintervensi sebanyak 500 anak. Tiga kriteria menjadi prioritas adalah bekerja di usia sekolah, menikah di usia sekolah, dan faktor ekonomi. Langkah ini menjadi salah satu upaya pemerintah kota untuk menekan ribuan angka anak yang tidak sekolah melalui program tersebut. Nah, pemerintah ini berharap dapat memutus mata rantai persoalan anak tidak sekolah yang kini masih menjadi tantangan besar. Informasi lainnya benar-benar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengar

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda. Kalimantan.

0: sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada remaja.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua
5: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dan pemirsa, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah kita ikuti Lintas Banua Pagi.

0: Program liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat hilirisasi industri sebagai kekuatan baru pendapatan asli daerah. Stok hewan kurban untuk memenuhi keperluan warga Banjarmasin mulai masuk di rumah potong hewan Basiri. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Aditya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Informasi yang pertama, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat hilirisasi industri sebagai kekuatan baru pendapatan asli daerah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Hilirisasi yang potensi di Kalimantan Selatan itu adalah hilirisasi tentang sumber daya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan didorong mempercepat hilirisasi industri guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menyebut kekayaan sumber daya alam di Kalimantan Selatan harus mulai dioptimalkan melalui pengelolaan bahan mentah di dalam daerah. Hal tersebut disampaikan Fauzi Amro saat kunjungan kerja reses Komisi 11 DPR RI di Gedung Mahlige Pancasila Banjarmasin. Menurutnya komoditas seperti batubara, kelapa sawit hingga karet di Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk memberikan nilai tambah ekonomi apabila diolah langsung di daerah.
2: Nah, kalau saya melihat bahwa hilirisasi yang potensi di Kalimantan Selatan itu adalah hilirisasi tentang sumber daya alam. Apakah itu batubara, apakah itu tambang, galena, galian-galian si, atau memang perkebunan seperti potensi kelapa sawit, karet dan seterusnya, dan potensi-potensi perdagangan. Nah, potensi hilirisasi ini menjadi kekuatan tersendiri Kalimantan Selatan dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Dia tahu bahwa pertambangan di Kalimantan Selatan ini menyumbang 26% dari konteks pertumbuhan ekonomi. Nah, artinya apa? Kalau dilakukan hilirisasi, ini akan menjadi PAD yang sangat luar biasa.
3: Sementara Pemprov Kalsel berharap Komisi 11 DPR RI dapat turut memperjuangkan apa yang telah direncanakan Kalsel saat ini untuk membangun kawasan industri hilirisasi. Harapan itu disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Arya Dinor.
4: Makanya kami berharap pusat itu betul-betul ada keberpihakan ke daerah, ke Kalsel. Apa keberpihakannya adalah kawasan industri yang hari ini belum bergerak, KI Seradang di Tabalong, KI Mantuil di Banjarmasin, dan KI di Tapin, tiga, termasuk KI Jorong. Tanpa itu, saya kira mimpi lah untuk mendapatkan target pencapaian 8,1%. Investasi yang dibutuhkan hampir 250 triliun. Itu.
5: Kehadiran DPR RI ini mungkin apa yang ingin diperjuangkan?
4: Nah, kami ingin DPR RI sebagai partnernya pemerintah di pusat ya. Karena kan Kementerian Keuangan, Bappenas itu bagian dari kolaborasi yang mereka bisa lakukan. Kita ingin legislator di pusat mendengar keluh kesahnya daerah.
3: Dalam reses di Kalimantan Selatan, Komisi 11 DPR RI juga turut mendorong optimalisasi serapan anggaran dan pengembangan sektor pariwisata berbasis sungai yang dinilai menjadi potensi unggulan Kalimantan Selatan.
1: Stok hewan kurban untuk memenuhi keperluan warga Banjarmasin mulai masuk ke rumah potong hewan Basiri. Nah, meski keperluan relatif sama dengan tahun yang lalu, tapi harga jual hewan mengalami kenaikan. Selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad.
6: Stok hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Banjarmasin mulai berdatangan. Ratusan sapi dari luar daerah tiba di rumah potong hewan RPH Basiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala UPTD RPH Basiri, Anang Dwijatmiko, mengungkapkan, pada kedatangan pertama pihaknya sudah menerima sekitar 330 ekor sapi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Seluruh hewan yang datang langsung menjalani pemeriksaan kesehatan ketat. Pihaknya juga sudah memastikan bahwa seluruh hewan kurban yang tiba telah divaksin dari daerah asal guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK. Menurut Anang, kebutuhan hewan kurban di Banjarmasin tahun ini diperkirakan relatif sama seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar 2.500 ekor sapi. Namun, masyarakat diprediksi harus merogoh kocek lebih dalam lantaran harga jual mulai merangkak naik.
7: Kita lakukan pemeriksaan dan kita pastikan sapi-sapi tersebut sudah divaksinasi di daerah tujuan, yaitu di RTH Banjarmasin.
6: Dari mana
7: ini
6: aja?
7: Untuk mencegah terjadinya wabah penyakit mulut dan kuku.
6: Dari mana aja yang datang?
7: Untuk sekarang yang datang dari daerah Kupang dan lokal juga.
6: Kupang dan lokal. Berapa yang datang?
7: Untuk sejauh ini kemarin terhitung 330 ekor yang masuk di wilayah penampungan sapi kita.
8: Ini dilihat nanti akan terus berdatangan kah, Dok?
7: Dilihat trennya mulai minggu ini sampai hari H kemungkinan akan terus datang sapi-sapi kurban ini.
6: Kenaikan harga jual sapi kurban juga diakui salah seorang pengusaha, Rasidi Ahmad. Ia menyebut harga sapi tahun ini rata-rata naik sekitar 1 juta rupiah dibanding tahun lalu, tergantung berat dan jenis sapi. Hal itu disebabkan kenaikan harga BBM yang terjadi hingga berpengaruh pada terhadap proses pengiriman.
9: Kalau naik ya pasti naik, ada kenaikan, lantaran. Ya, terutamalah untuk BBM, untuk alat angkut segala ada kenaikan tapi tidak terlalu menaik.
8: Berapa, Pak?
6: Berapa sekarang, Pak?
9: Kalau sekarang mungkin kisaran kalau tahun dulu 75 mungkin sekarang 80 untuk sapi Kupang per kilo.
8: Per kilo.
9: Jadi kalau untuk Madura kemungkinan besar dari 80 ke 85 per kilonya. Jadi ada perbedaan. Perbedaan untuk Madura dengan Kupang selisihnya 10.000. Kalau Kupang untuk Kupang berarti 5.000 dan untuk Madura naiknya 5.000.
8: Tapi setiap ekor itu beda-beda lah, Pak?
9: Beda, tergantung berat dan bentuk badan sapinya.
6: Pengawasan akan terus dilakukan sejak hewan tiba di kandang penampungan agar tidak ada sapi yang masuk tanpa dokumen kesehatan lengkap. Kedatangan sapi dari luar daerah pun diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga mendekati hari H Idul Adha. Juma Muhammad melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait upaya menjaga ketersediaan dan keamanan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha.
10: Saya Dina, saya warga Kota Banjarmasin. Menurut saya menjelang Hari Raya Idul Adha ini, semoga ketersediaan hewan kurban di Kota Banjarmasin ini dapat tercukupi dengan baik. Juga harapannya masyarakat mudah mendapatkan hewan kurban dengan harga yang terjangkau, sehingga pelaksanaan ibadah kurban bisa berjalan dengan lancar dan aman dan pastinya merata bagi seluruh warga.
11: Saya Ayah, warga Kota Banjarmasin. Menurut saya, menjelang momentum Idul Adha, penting sekali menjaga kesehatan hewan kurban. Hewan harus dipastikan sehat, cukup umur, dan bebas penyakit agar layak disembelih. Tentunya, ya menurut saya, hal ini agar menjaga kualitas daging serta kesehatan masyarakat yang akan mengonsumsinya nanti.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pembangunan Tugu Nol dan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dinyatakan telah rampung. Namun hingga saat ini, pengelolaannya masih terus dimatangkan oleh pihak pemerintah provinsi dan DPRD Kalimantan Selatan. Selengkapnya disampaikan oleh Fitriana Rahma.
12: Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong percepatan pemanfaatan Tugu Nol Kilometer dan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melalui rapat kerja lintas sektor. Rapat berlangsung di ruang Komisi 3, lantai 4 Gedung A DPRD Provinsi Kalsel dengan melibatkan sejumlah instansi terkait dan lintas komisi. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Ahmad Maulana mengatakan, rapat ini menjadi inisiatif untuk mempertemukan lintas kewenangan dalam satu forum. Menurutnya pengelolaan Tugu Nol Kilometer dan Masjid melibatkan banyak sektor sehingga diperlukan koordinasi bersama. Dari hasil rapat disepakati bahwa Tugu Nol Kilometer maupun Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah siap difungsikan dan tinggal menunggu proses peresmian.
13: Ini sebenarnya mengundang bukan hanya PUPR, Kestra, Umum, Beberda, tapi mengundang 3 komisi yang lain. Karena kami Komisi 3 ini bicara tidak bicara tentang pengelolaan, bicara tentang fisiknya dan pembangunannya. Namun dalam rangka keterkaitan tersebut dan agar segeranya dibuka dan diaktifkan 2 bangunan ini, makanya kita undang semuanya. Nah, terus dari penjelasan tadi, dari diskusi yang ada memang, bahwa pada prinsipnya 2 bangunan ini sudah siap digunakan, baik titik nol maupun masjid itu sendiri. Tinggal masalah launchingnya, kalau istilah kegiatan itu, Tapi beberapa hal memang yang menjadi pertimbangan lain adalah tentang pengelolaan.
12: Terkait hal ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih mematangkan konsep pengelolaan Tugu 0 km meski pembangunan fisiknya telah selesai. Sementara itu, pengelolaan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dinilai lebih sederhana karena berfokus pada fungsi sosial dan ibadah. Sejumlah opsi pengelolaan kini tengah dikaji agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yasin Toyib, mengatakan persoalan utama saat ini terletak pada sistem pengelolaan bangunan. Menurutnya, pengelolaan yang tidak matang dikhawatirkan dapat berdampak pada kerusakan fasilitas dalam kawasan tersebut.
14: Jadi PU secara bertahap sudah selesai. Memang yang jadi problem itu masalah pengelolaannya, karena kalau dibuka tanpa persiapan yang matang, barang-barang yang ada malah rusak, karena kan itu kita ada lift yang naik ke atas, mereka udah siap, ada yang berjaga kan, kayak apa. Kan kemarin wacananya mau PT Bangun Benua yang mengelola. Nah, Senin ini kita rapat, nanti konsepnya seperti apa, ini juga kita mengundang tim ahli dari UMLAM. Konsepnya seperti apa, biar sama-sama aman, sama-sama bisa berjalan dengan baik.
12: Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Selatan juga sepakat agar Tugu 0 km dan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari segera diresmikan. Kedua bangunan tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan masyarakat sambil melengkapi sejumlah kekurangan yang masih ada. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Generasi muda di Kota Banjarmasin didorong aktif berinovasi melalui program Pemuda Pelopor yang menjadi wadah pengembangan kreativitas dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi.
15: Kita akhirnya bisa menciptakan ekosistem lah lebih tepatnya untuk menjaring teman-teman pemuda.
16: Program Pemuda Pelopor di Kota Banjarmasin terus menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, serta kontribusi nyata di tengah masyarakat. Melalui program tersebut, para pemuda didorong untuk aktif menciptakan perubahan positif di berbagai bidang, mulai dari sosial, lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat. Kegiatan kepeloporan pemuda dinilai mampu membuka ruang kolaborasi antara komunitas dan organisasi kepemuda di Kota Banjarmasin. Selain itu, program tersebut menjadi sarana bagi anak muda untuk memperluas jaringan serta meningkatkan kapasitas diri melalui berbagai kegiatan yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Juara satu bidang kepeloporan sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata, Delia Sasha Oktaviani, mengatakan program Pemuda Pelopor memberikan banyak manfaat bagi generasi muda yang ingin berkembang. Menurutnya, melalui program tersebut terciptanya sebuah ekosistem yang mampu menjaring pemuda aktif dan memiliki semangat untuk memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat.
15: Kita akhirnya bisa menciptakan ekosistem lah lebih tepatnya untuk menjaring teman-teman pemuda yang ternyata aktif, berkegiatan dan juga punya rasa ingin berdampak lebih gitu. Lewat Pemuda Pelopor ini kita saling berjejaring, saling berkoneksi, dan juga bisa saling berkolaborasi lintas sektor. Misal dari teman-teman antar bidang perlu support dan teman-teman yangnya, itu sih yang sangat membantu untuk program Pemuda Pelopor ini. Harapannya bisa diikuti oleh teman-teman pemuda dan jangan takut untuk coba lagi.
16: Selain menjadi ruang pengembangan diri, program Pemuda Pelopor juga memberikan dukungan dalam bentuk publikasi dan akses jejaring yang lebih luas. Menurutnya, banyak anak muda yang memiliki keinginan untuk berkembang, akan tetapi masih kesulitan mendapatkan akses dan koneksi. Kehadiran program Pemuda Pelopor dinilai mampu menjawab kebutuhan tersebut dengan membuka peluang kolaborasi dan keterlibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan daerah. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, menyampaikan generasi muda memiliki semangat, kreativitas, serta ide-ide inovatif yang perlu mendapat ruang untuk berkembang. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan wadah agar para pemuda dapat menyiapkan gagasan dan berkolaborasi bersama pemerintah daerah.
17: Persatuan perubahan, karena mereka tentu masih fresh ya, masih semangat ya, banyak memiliki ide ataupun banyak memiliki inovasi dan tentu juga banyak yang memiliki kreativitas yang kadang-kadang mereka enggan atau sungkan ya untuk menyampaikan. Oleh karena itu kita harus mewadahi mereka, menyiapkan tempat mereka dan di pemerintahan khususnya di bidang pemuda dan olahraga, bidang pemuda, bidang kebudayaan dan bidang olahraga, tentu ini akan menjadikan wadah mereka untuk bisa menyampaikan isi keinginan mereka, terus apa yang harus kita kolaborasikan dengan pemerintah.
16: Pihak berharap program Pemuda Pelopor dapat terus melahirkan generasi muda yang kreatif, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Banjarmasin. Pemerintah juga berkomitmen mendukung pengembangan kepemudaan melalui berbagai program dan fasilitas yang dapat mendorong keterlibatan aktif anak muda di berbagai sektor. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Pergelaran instalasi musik bertajuk Musik Sampah memeriahkan kawasan Taman Kelayan pada Sabtu malam lalu. Kegiatan yang melibatkan seniman dan masyarakat sekitar ini sengaja menyoroti isu sampah melalui berbagai penampilan kesenian. Selengkapnya disampaikan oleh Lukmanul Hakim.
18: Suasana meriah mewarnai kawasan Taman Kelayan, Kelurahan Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan pada Sabtu malam lalu. Berbagai pertunjukan seni bertajuk Musik Sampah memanjakan ratusan masyarakat yang hadir. Kegiatan yang mengusung konsep ekomusikologi Soundscapes ini merupakan buah tangan dari penerima manfaat Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Muhammad Arkam sebagai penerima manfaat sekaligus inisiator kegiatan ini sengaja memilih tema sampah sebagai respons atas persoalan penanganan sampah di Kota Banjarmasin.
19: Dari sana tentunya bahan limbah ini kami menggunakan untuk apa? Tentunya untuk membuat instrumen musik. Instrumen musik itu sebenarnya berawal dari limbah-limbah industri. Limbah industri yang semakin marak, semakin banyak, itu untuk meminimalisir itu, kita akan menggunakan bahan-bahan limbah itu untuk dijadikan sebagai instrumen musik. Nah, sehingga terciptalah ide Musik Sampah.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR mengapresiasi pergelaran yang melibatkan belasan seniman dan masyarakat sekitar ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana edukasi yang efektif untuk menanamkan budaya peduli lingkungan kepada warga sekitar.
20: Makanya kita berharap kegiatan ini terus bisa berjalan dengan baik, lancar, aman ya tentunya, dan ke depan mudah-mudahan Kelurahan Kelayan di sini bisa menjadikan salah satu contoh atau pilot project ya, untuk bisa menangani untuk melakukan pemilahan, pengurangan sampah plastik dan tentunya bisa langsung mengolah dari sumbernya.
18: Gelaran yang berlangsung sejak 8 hingga 10 Mei ini sendiri menampilkan berbagai instalasi musik, eksplorasi bunyi, hingga pertunjukan seni yang melibatkan anak-anak serta komunitas lokal. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Musyawarah Olahraga Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPC Kota Banjarmasin digelar untuk memulai babak baru kepengurusan, di mana pada musyawarah ini Muhammad Husaini terpilih kembali menjadi ketua untuk menakhodai pada periode 2026-2031. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
21: Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kota Banjarmasin menggelar acara musyawarah olahraga kota Musorkot di salah satu hotel Kota Banjarmasin Sabtu lalu. Forum ini menjadi babak baru dalam penguatan organisasi sekaligus pembinaan atlet disabilitas di Kota Banjarmasin. Pada forum musyawarah olahraga ini dilakukan pemilihan ketua NPCI dengan menggunakan sistem pemungutan suara. Sebanyak 99 pemilih yang merupakan atlet NPCI dari berbagai cabang olahraga disabilitas ikut serta dalam proses pemilihan. Pada pemungutan suara, Muhusaini yang merupakan ketua NPCI saat ini terpilih kembali untuk menakhodai organisasi untuk periode 2026-2031. Ia berkomitmen untuk menyelesaikan program yang belum terlaksana dan akan melakukan pembenahan terhadap sistem organisasi saat ini.
22: Terima kasih. Pertama, alhamdulillah kita panjatkan begin syukur kita masih diberi kepercayaan untuk memimpin roda organisasi NPCI Kota Banjarmasin 5 tahun ke depannya. Mungkin apa yang saya rasa visi dan misi sebelumnya saya belum terpenuhi 100%, insya Allah akan saya penuhi di 5 tahun ke depannya. Dan juga saya perlu benahi, ini sistem, maaf ya, ini keorganisasian saya juga ada sistem yang tidak sulit, itu harus saya tekan sebelum mereka DSK-kan.
21: Sementara itu, Sekretaris Umum NPCI Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Pramono, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan penyelenggaraan musyawarah olahraga NPCI di Kota Banjarmasin. Menurutnya, dari sistem pemilihan ketua NPCI berjalan dengan adil dan demokratis sesuai dengan ketentuan dalam pemilihan kepengurusan.
23: Dari awal sampai selesai, ini jalannya pelaksana pemilihan ini sangat fair sekali, demokratis, dan apalagi calonnya ini tidak hanya satu. Tidak hanya satu, jadi ada 4 calon. Ini menunjukkan bahwa di proses demokrasi di NPC Kota Banjarmasin ini bisa berjalan dengan baik.
21: Ia berharap dengan terpilihnya Ketua NPCI Kota Banjarmasin untuk periode 2026-2031 dapat memberikan dampak nyata untuk memajukan organisasi disabilitas di Kota Banjarmasin. Selain itu, ia juga berharap untuk kepemimpinan yang baru ini bisa merangkul seluruh anggota dan atlet disabilitas untuk terus berprestasi. Robi Angga, laporkan.
1: Komentar Pro 1. Komentar pagi ini mengangkat topik menjaga ketersediaan dan keamanan hewan kurban. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
2: Selamat pagi pendengar. Menjelang Hari Raya Idul Adha, meningkatnya pasokan sapi dari luar daerah ke Banjarmasin menjadi tanda bahwa kebutuhan masyarakat terhadap hewan kurban terus terjaga. Yang terbaru, kedatangan ratusan sapi asal Nusa Tenggara Timur ke RPH Basirih menunjukkan rantai distribusi hewan ternak masih berjalan baik, meski di tengah tantangan biaya operasional yang terus meningkat. Ada dua hal yang patut menjadi perhatian bersama, yakni bagaimana keamanan kesehatan hewan dan kestabilan harganya. Pemeriksaan ketat terhadap sapi yang masuk juga menjadi langkah penting agar masyarakat merasa aman saat membeli hewan kurban. Terlebih, ancaman penyakit mulut dan kuku masih menjadi perhatian nasional dalam beberapa tahun terakhir. Pengawasan yang dilakukan sejak hewan tiba di kandang juga sudah dilakukan oleh petugas terkait. Kelengkapan dokumen kesehatan, vaksinasi hingga pemeriksaan fisik menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Jangan sampai momentum Idul Adha justru memunculkan kekhawatiran akibat lemahnya pengawasan distribusi ternak. Di sisi lain, kenaikan harga sapi kurban juga menjadi kenyataan yang tidak bisa lagi dihindari. Faktor biaya transportasi dan BBM ikut mempengaruhi harga jual di tingkat pengusaha. Kondisi ini tentu berdampak pada masyarakat yang sudah menyiapkan anggaran kurban sejak jauh-jauh hari. Meski demikian, kenaikan harga hendaknya tetap berada dalam batas yang wajar. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu terus memantau distribusi dan perdagangan hewan kurban agar tidak terjadi permainan harga yang merugikan masyarakat. Stabilitas pasokan juga menjadi kunci agar harga tetap terkendali hingga mendekati hari raya nantinya. Momentum Idul Adha sejatinya bukan hanya soal transaksi jual-beli hewan kurban, tetapi juga tentang bagaimana menjaga nilai kepedulian dan juga kebersamaan. Karena itulah, ketersediaan hewan yang sehat, aman dan terjangkau menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, pelaku usaha maupun juga masyarakat. Dengan pengawasan yang konsisten serta distribusi yang lancar, kebutuhan hewan kurban di Banjarmasin diharapkan tetap terpenuhi tanpa mengurangi rasa aman dan kenyamanan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Sekian komentar.
0: Lintas Benua Panjang.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Benua Pagi dari Banjarmasin untuk edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital dan juga melalui media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adia Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam info traffic.
2: Proses dengan informasi dan inspirasi pendengar serta pemirsa, sekarang kita akan ikuti informasi arus lalu lintas langsung dari ruang RTMC di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Dan kita sudah terhubung bersama rekan kami yang ada di ruang RTMC di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan bersama Bribda Hilmah. Selamat pagi, Bribda Hilmah.
3: Selamat pagi rekan di studio.
2: Baik,
3: terima kasih.
2: Silakan, Bribda Hilmah, untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Polantas Banua, dengan saya Bribda Hilmah dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada pagi hari ini saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas yang ada di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Ditlantas Polda Kalsel. Dapat kita lihat bersama, arus lalu lintas di Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Simpang 4 Gatot Dalam, terpantau ramai, lancar. Didominasi oleh pengendara roda 2 dan pengendara roda 4. Selanjutnya, kita beralih ke Kota Banjarbaru, tepatnya di Jalan Simpang 4 Tugu Adipura, arus lalu lintas terpantau ramai, lancar. Didominasi oleh pengendara roda 2 dan pengendara roda 4. Sobat Polantas, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga jarak aman, dan serta tidak memaksakan kecepatan berkendara. Gunakan helm bagi pengendara roda 2 dan gunakan sabuk pengaman atau safety belt kepada pengendara roda 4 maupun lebih. Hindari penggunaan ponsel pada saat berkendara dan pastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Bagi pengendara yang merasa lelah ataupun mengantuk, kami sarankan untuk beristirahat sejenak demi keselamatan bersama. Mari kita ciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Untuk informasi lebih lanjut mengenai info lalu lintas, dapat menghubungi kami di hotline si Polantas 0811-5000-311-0 dan Instagram kami di RTMC Polda Kalsel. Sekian informasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dengan saya Bribda Hilmah, kembali dengan rekan di studio.
2: Baik, terima kasih Bribda Hilmah untuk informasi Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
5: Terus satu kenali informasi dan inspirasi pendengar 35 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita akan kembali pendengar mengikuti informasi arus lalu lintas di wilayah kota Banjarmasin. Kita sudah terhubung bersama dengan Bung Diki. Selamat pagi Bung Diki. Oke, silakan informasi arus lalu lintas pagi hari ini Bung Diki.
6: Ya baik, kenal provokator yang tadi makin untuk pantauan arus lalu lintas pagi hari ini kawasan Ahmad Yani kilometer 3-5 pagi hari ini padat dengan terpantau di kawasan ini. Dilakukan waktu yang kesehatan itu dibagi terpantau pada hari ini dari Pemper dan Toto menuju Kota Banjarmasin atau sampai kilometer 2. Dari pagi hari ini ada banyak menggunakan roda sebagian roda empat. Sementara
7: itu teman-teman diharapkan
6: sebagian pengendara yang masuk ke Kota Banjarmasin ini belok ke jalan Merapi atau pasar sentral hari ini. Namun sebaliknya,
7: dan yang kedua hari ini
6: pengendara roda 2 atau roda 4 yang akan
7: dari bola
6: hingga ke Kota Banjarmasin
7: dan teman-teman
6: yang dari padat pagi hari ini dan roda 4 sebagian roda 2 yang menuju ke Kota Banjarmasin di sebagian roda 2 berbelok ke jalan Gatot Subroto. Nah, untuk antisipasi kepada pemudik biasa ada petugas yang berjaga di depan RW Banjarmasin untuk mengantisipasi kemacetan dan kepadatan sejak mulai 7 hingga saat ini. Arus lalu lintas di kawasan ini tetap aman dari kejadian. Untuk aktivitas masyarakat di kawasan ini sudah mulai beraktivitas dan cuaca di Kota Banjarmasin di pagi hari cerah. Demikian dari kawasan
8: yang lain,
6: dan ini, 3,5, di Kimnadi melaporkan.
5: Baik, terima kasih Bung Diki untuk laporan Anda.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Bersama dengan informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini Senin 11 Mei 2026. Dan kita sudah terhubung pendengar bersama perkirawan BMKG Samsudinur bersama dengan Lisda Kartika. Selamat pagi Mbak Lisda.
3: Selamat pagi Mas.
2: Baik, silakan Mbak Lisda, informasi cuaca Kalimantan Selatan pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Kami dari BMKG Samsudinur akan menyampaikan perakiraan cuaca yang berlaku pada hari Senin 11 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah berawan. Selanjutnya perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, di mana arah angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan untuk hari ini diperkirakan secara umum berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga hujan sedang di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Sehingga masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang pada pagi hari di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, serta pada siang hingga sore hari dan dini hari di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dengan peringatan dini gelombang, waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Lisda Kartika, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat pagi.
2: Baik, terima kasih Mbak Lisda untuk informasi Anda.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: ibu. Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
4: Bersama dengan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin pagi ya. Dan di 54 menit pas pukul 7 kami informasikan juga nih kembali terkait arus lalu lintas ya. Kali ini Aditya ingin menyampaikan informasi dari laporan CCTV langsung ya di lokasi, tepatnya di kawasan U-turn Jalan Ahmad Yani kilometer 5. Pendengar ya, ini terpantau arus lalu lintas berjalan lancar, dan di lokasi juga terdapat petugas ya dari pihak kepolisian yang membantu dalam pengaturan lalu lintas ya. Dan terpantau ini dari dalam kota menuju luar kota, ini terpantau ramai lancar, dan sebaliknya juga pendengar, baik itu dari dalam kota menuju ke luar kota. Kemudian sekarang kita akan menuju ke kawasan Jalan Lambung Mangkurat pendengar ya. Tepatnya di depan Bank Indonesia juga ini terpantau agak lengang ya, tapi masih terpantau lancar pendengar ya. Baik itu dari kawasan Sabila ataupun menuju ke kawasan Balai Kota dan sebaliknya pendengar ya. Dan juga sekarang kita beralih ke kawasan Jalan Simpang 4 Mentari ya. Ini juga terpantau lancar dari arah Pasar Sudimampir ya menuju arah Masjid Sabilal Mukhtadin, ini terpantau padat ya. Dan juga dari arah Pasar Sudimampir menuju arah Teluk Dalam, ini terpantau padat juga, namun masih lancar pendengar. Dan ini juga ada petugas juga ini baru saja meninggalkan lokasi ya, karena sudah hampir jam 8 waktu Indonesia Tengah. Baik, demikian informasi arus lalu lintas ya dari pantauan langsung CCTV Kota Banjarmasin.

0: dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya.